0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

Sugeng Jangja nyuwun lagu Negara Angin Jaja nggih katenggo nggih Mbak Fatma. Matur nuwun ugi kangge Mbak Titik Widya Lestari, matur ugi Butani. Man Burawi ugi wilujeng menten Mah Burawi. Ribun kabari Jember.

Waalaikumsalam Sugeng Enjing ugi kagem Mbah Bakelor. Sugeng Enjing ya pendol nyuwun dipun pinanggani lelagon Gatut Kaca Edan saking Mus Mulyadi anggih katenggo.

Jagam keluarga Ambulu sedaya nggih. Sehat terus. Lumantar panjenenganipun Men Burawi. Sabar rumiyin Gatotkaca edane.

0: Centenan gitu kok ana guru angin iki mau minanggani pamundute saking Jeng Fatma. Nah iki kagem jenengan sami para kadang inggih angin jeng menika ana negara angin ini nang jero jan. Nenek sing ngarani negara angin iki ngenangen. Tapi lan delok hitungan kirang 111 kilo gitu. Lah iki kok ngendi-ngendi berarti enek jujukan lan nyoto. Penjenengan imut dong, betul yang diarani kota angin ini kok wonten pundi? Lain wonten wilayah Jawa Timur sehingga lagu nih itu yang nganjuk. Berarti negara angin ini yang nganjuk. Tibarannya atau kok nganjuk tiba? Tiba membuahkan rasa sakit ngunu-ngunu-ngunu lagi. Pinteran gila terus langsung nulis nganjuk negara angin. Ini kalau lagi wonten kutha-kutha ingkang napa ngarani wonten juluk-julukane. Ini kota dingin lek biyen niku Malang. Saiki wis ora patek. Wonten niku terus Swiss Van Java niku wonten Bandung kalian kutha Batu. Lah niku wonten juluk-julukan ngoten niku. Nah, nggih monggo ingkang badhe melarisi wonten warung kula wilujeng ya menten halu assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Aja nggarai wong watuk, aku golek ketularan watuk sing ngene iki ya wis.
1: Saya tak bunuhe, tak bunuhe.
0: Iya, iya. Pakai nono.
1: Tak cilikkan. Tak cilikkan. Wis.
0: Nggih.
1: Lho, ngene ambek lunggu, kupinge mingerkan, ripatnya
0: mendelok.
1: Heeh. Sekilkan, mencangkruk,
0: menjigrang.
1: Heeh. Tangan mendekat
0: menguyui
1: ketepanakan.
0: Nah niki nggih rembukan niku peralatan nama-nama peralatan teko napa lek ngarani
1: tanah
0: utawi peralatan-peralatan saking lemah. Nah lemah sing dibung ana iki nek mulai lek teko kemaron niko rada cilik meneh menika wonten jenenge kendil lah. Dihilangi ele dadi kendi lah.
1: Kendi sing ono pancurane.
0: Nggih.
1: Kendil kan termasuk e kaya panci.
0: Nggih, kendil niku biasane nek napa nek le ngarani apa to ya. Aku kok lali jenenge. Nah niki dikae ada dulur barang gendok ta. Gendok niku rada gedhe. Nah cilik niku kendil.
1: Lek cilik gendok.
0: Yo, ya lek gedhe mbok ne.
1: Kendro, nak kendro lah cili kendro.
0: Nenek, Mbak Mas Aristri, niki badhe request kerajaan Banyuwangi yang jadi tunggu. Kok lucu, engkang telpon sinten menika cak pendol niko gandengan kulo dagel. Jenenge asmane niko Bu Titik Widya Lestari utawi Yu Cempluk. Engkang wonten ereng-ereng
1: iku kali. Oblek.
0: Nah niki balik malih niku. Berarti enek gendok enek kendil. Nah terus maring ngene nenek. Napa kendi. Terus menten menem sing koyok mangkok.
1: Nggih.
0: Napa niku nami? Napa namine?
1: Kula lek ngarani nggih panci lemah
0: ngoten. Sanes. Niku namine cuwo.
1: Cuwo.
0: Nggih.
1: Oh berarti lek tak cuwul berarti tak mangkok lemah ngono.
0: Iya maksudnya lek tangan iki terus mari ngono di apa jenenge tak cuwul iki bener tak cuwul iki kan modele iki di anu nuwun sewu lho nggih.
1: Ngudak tapi dengan ukuran
0: lah ukuran rada gedhe dan posisinya lah posisine lek nyuwuwu iku mesti ning ngene lambe. Nah lek mingkup ngeten iki jenenge nyuwuwu dibatek terus lek ditarik niku jenenge nyuwewek. Nah
1: Oh, lek dibatek nganan ngiri.
0: Lho kadang yo nganan tok, kadang yo kanan ngiri. Tergantung apa. Pokoke lek kono nganan kene yo ngiri ngono.
1: Kono berarti caca iki kaya dicuwe.
0: Lah niku lek dicuwu niki pokoke lambene niki dadine mecucu ngeten iki. Nek ten gambar niki ketok.
1: Nah.
0: Iya, Bos. Nah, ngeten iki.
1: Gak ditaki.
0: Lah ngeten iki ditarik ngeten iki. Soale lambene cuwu niku kados ngeten iki. Terus wonten male-male enek prarian. Wah, jane duduk gentong cuwu ngoten.
1: gentong gede lek cuwo cindhi.
0: Salah, apa ajane duduk gentong cuwo, ajane duduk uang lek gendruwo. Niko.
1: Perasaan aku wis omahe sore bar.
0: Nah nggih. Gede. Gede ireng. Adikku jenenge duduk gentong cuwo, duduk uang gendruwo.
1: Iki ilmu anyar
0: nih. Loh nge, selalu soalnya kapa ijibin juga kata sing nombol yang ada ini mboten semerap babab ngoten niku pomene bocah-bocah sak niki.
1: Kula lah sing cuwo iki ya duwe lah digawe. Kadang kula damel ngelodeh, kadang kula damel tilem ngoten.
0: Sik, kok cuwo digawe turu iki ya?
1: Gak pas nganggur nih timbangannya turun nang latar.
0: Turun nih cuwo.
1: Gak? Kan kulo kecil.
0: Oh iya satu yul lali aku.
1: Lah lali ta? Gak pas malam-malam tertentu kan gak kudune nanggono sarate.
0: Aja gak. Nih wonten dulur saking Kalimantan Timur ugi Mbak Santi Suseno.
1: Selamat pagi yang di TikTok, selamat pagi semua Papa Ardi. Jiru Eriko Candela Wegi semanis esemanku.
0: Siapa? Jiru E siapa?
1: Papa Ardi ku maktul ngono mano ilang.
0: Waduh, jeruk Bali.
1: Nggih. Sing uap bang enak e lho, Cak.
0: Abang-abang meh kaya delimo ya, meme koyo delimo. Nah, terus jerone mripik-mripik.
1: Cak, tak kandani anjir lho iso. Gedhe-gedhe mlendu-mlendu kaya aku ngono.
0: Heeh, Papa Arji napa rene ora nggawa jeruk? Jeruke digawe nang ngene wagir tok.
1: Aku digawani jeruk karo iku, Cak. Apa jenenge Cak sing kaya klengkeng sing kulite atas iku lho.
0: Kaya klengkeng anu, buku.
1: Ora.
0: Leci.
1: Apa Pak Ardi? Duduk.
0: Leci.
1: Bapak Ardi. Duduk leci-leci kan kulitane mripik-mripik iku sing alus.
0: Aku gak seneng aku lek sing alus, aku seneng sing mripik-mripik.
1: Lho, jabone iki alus tapi jerone iki mripik. Nah. Lho, Cak, urung dimari kok ya.
0: Urung dimari.
1: Matoa.
0: Oh, matoa. Nah, kalau itu matoa, kalau ini mataku. Itu matua. Jadi nari matua. Buah-buah sing senengane nari itu seperti itu. Matua gak aku.
1: Arep
0: moh.
1: Kia.
0: Kia.
1: Rabutu.
0: Rasu. Ayo
1: cak melok aku cak.
0: Rasudi. Ayo cak melok cak lu rakiri.
1: Rasuni.
0: Rasuni. Wah metu kabeh ini pusaka. Nah ini balik mana neng kuwi mau nang gini peralatan itu ternyata ada fungsi masing-masing sampai tekok ngaron nanangan dan sebagainya wis di kandak nih. Nah lagi kelingan
1: napa sing ceper kayak wajan sing ana kupinge loro lek ngene iku jenenge napa
0: iku kena diarani nang-nangan kena diarani garangan
1: lah. Garangan.
0: Iku fungsine. Kowe iki takon mbare ngilokno aku fungsine iki garang.
1: Oh, maksudnya
0: garang
1: itu garangan ucul.
0: Dadi jaman biyen niku ana kerupuk jenenge kerupuk karak. Nah, kerupuk karak iku cak durunge dicemplungno lenga iku digarang dhisik. Dadi irit lenga. Terus fungsine maneh sing kaya cowek rada ombo nok kupinge iku digawe goreng kerupuk sing digoreng wedi.
1: Oh, tapi lek sak niki kayaane wis ora tau tumon ya lek sing kaya wajan.
0: Ora tau tumon wis peralatan itu sudah banyak sing gak anu kecuali nek di acara-acara tertentu ngoten niku dandang tembogo barang iki metu. Ruatan.
1: Lek tembogo wis paling ada ganjenang
0: lek jare
1: jenenge kenceng
0: lek jare Papa Ardi garangan iku sing wulune pirang kok kaya wonge rambute disemir abang.
1: Lah wong ora syukur abang tok abang putih ireng
0: lah ya telung warna
1: iku Papa Ardi Sebab iku saking iku lho mari petok adikne ngono ku manut saking ngilokno ngono iku. Kok wis seru.
0: Iya, ginutupi wane iku di semir pirang koyo garangan jarine.
1: Jarine kanca-kanca aku ngilu. Budhe. Lah sampeyan iku saiki kok malah ngono. Apa aku? Biyen ora ngerti. Abang ijone rambut, lah kok saiki tuwek-tuwek rambutnya renok telu. Loh lah kan gaul-gaul saiki.
0: Jadi ya wis meseket.
1: Iya aja, aduh.
0: Nah iki mari ngono, terus mari ngono saiki rembukan sing digawekne Pak Ardi. Lah biyen jeruk bali iku pada musim-musim tertentu. Nah, iki siji jeruke di dahar dirujak. Nah, digawe rujakan karo uni ya. Krana nek sepet-sepet sengire. Ambune iku ya sedep-sedep ana langune.
1: Langu kaya cacake.
0: Ana langune. Nah, terus marene kulite ini difungsikan untuk mainan. Dadi prau-prauan, dadi montor-montoran, dadi sandal-sandalan, dadi keplak-keplakan barang kuwi.
1: Lah ya iku. Oke apa Cak, dhisik iku aku pas dadi manten nginep pinang omahku. Lah ngono iku lho Cak ya. Kurang apik ya apa? Wis tak inepi. Lah ngono lho ya, aku ditinggali ya.
0: Oh, lah salahe kok inepi. Sajane aja inepi, bukaen. Begitu kok inepi ya ditinggal nang jero kowe.
1: Iya ya gara iku. Lah kok aku karo kanca aku ditinggal. Oh ya isuk mulai tak aku.
0: Ya ngaplo ya.
1: Ngaplo tak aku.
0: Nah iki bedane lek ngeterno manten jenenge nginepi. Nah. Nek kowe ngeterno aku tak inepno.
1: Kah, wong jajak koyo kulit jeruk ngono.
0: Heeh, lek langu. Ono sengir-sengir langu. Tapi ambune ngranui. Mesti lek tuku jeruk iku diambu-ambu dhisik. Nah.
1: Lho, lah aku wingi kate mecah ya tak ambu munyek.
0: Lah, padha karo aku lek kate mecah ya tak ambu sing rata.
1: Tak ambune munyek. Oh, iki ambune. Lek jeruk biyen iki sak elingku lho. Ya sak eling cilikan iki ana sing ketokane iki uwapi tapi ning semuwir. Ngir.
0: Ana ngono ku. Iku jek berarti sik
1: nom. Tapi tandurane mbakungku, Cak. Kayak sing teke Bapak Ardi iku.
0: Apa teke Bapak Ardi?
1: Kandane yo iso jero iki iso mlewet tok. Jerone iki butirane iki mlemu-lemu kaya aku. Terus kulitane iki ya apa ya, alus-alus beribik.
0: Nah, iku kulit samping sing rada atos iku kudu dibuka sih. Nah, lek wis dibuka di sini ketok tarik-tarik ngono ku, isore dipenek, sret ngene iki, wis mlecer ti.
1: Oh, ngono ta?
0: Heeh.
1: Lah aku wingi terus ngetokno tenaga dalam sampai tenaga luar.
0: Oh, ya gak iso, kudu ana teknike. Mlecerno ngono ku ya urusanku. Nah.
1: Lah ngerti ya ngono mambeng iya Caca tak kangen mlecerno.
0: Nah, iki masalahe aku wegah. Nah, lek di mlecerno aku terus banyu.
1: Tenang
0: gak,
1: separuh bosok
0: soalnya. Nah, pecerno ini terus banyu ya, banyu ini nang tangan ini kayak mengandung minyak ngono.
1: Lunyu
0: pliket.
1: Nah, ngomong kok ambune tangan ini ono ya malah ya kayak ngasih cacak sengir-sengir ya.
0: Nah, iku banyu sing iku lek dikelompok no mamu lo wong biyen niku gak iso kena diabetes utawa kencing manis, jarang sing kena stroke. Nah, rasa sengir-sengir pahite iku mang kinarya jamu. Iki nang jeruk itun utawa jeruk bali.
1: Lah dia pak kan?
0: Ya diombe, dadi minyak lek teko Arab iki enek-ene dadi minyak zaitun. Nah lek kene iki minyak jeruk iki dadi minyak zaito. Jadi putra gilang.
1: Aja anu wong iku kok ambruk lho, Cak.
0: Lah iku marine jare putra gilang iku ambune jeruk bali iku sengir-sengir ngakeni. Biyen iku mesti ditandur ngarep omah. Tandur garap oma.
1: Tandur garai anu. Dek mburi oma ya paling purik kak yo.
0: Nah iku kudu nek arep omah terus mari ngono nandure ning sisih kiwa, misale omahe ngadep ngalor berarti ya kudu ning sisih apa kulon ngene lho. Nek omahe ngadep ngidul jeruke ning sisih
1: etan. Berarti iki sing kudu diunyerno iki sing kudu diputer iki jeruke apa omahe ngene iki, Cak?
0: Lah jerukmu ndek ndi?
1: Buritan.
0: Ah, gak.
1: Lho, ndek sing tengah ya ono, Cak.
0: Tengah jeruk omah?
1: Yo, yo kadang lek wis tak pak ya tak cek jeruk omah.
0: Oh iya, iya paham. Nah maksudnya neng ngono ki ya kudu dile nandur maneh ana jeruke iku neng kiwane omah. Kiwa iki tegese sing pakiwan, pakiwan iku kanggo ngresiki. Nah, tegese neng kono iki enek sanepane ngopo jeruke jeruk Bali, tegese jeruk Bali iki mang awake dhewe iki bakale Bali.
1: Wala ora syukur nandur.
0: Ora syukur nandur mawula wohe gedhi-gedhi, wohe setahun pisan.
1: Tak ku kok ya anu porek ae anger uwa bosok lek gak ngono roto.
0: Kadhe saiki rupane siji lek gak bosok roto ngono. Mesthi karo ya tuwek tapi marane kisut jerukmu.
1: Iya, lek tuwek lho, lek gak kisut iku malah gak enak, Cak.
0: Lah, iki maksude nang ngono. Lek sing pakiwan
1: enggak apa ngono ku, enggak anos, lek wis anos kan kisut otomatis airnya itu berkurang ngono. Iki jelas no, Cak, kok wong-wong sing mingerkan iki kok salah panompo.
0: Saiki sik tak baleni jeruk Bali iki mangko. Tegese nang kiwa iki awake dhewe iki lek ngadep ndelok iki wis ngadep nang embong, berarti kiwa iki awake dhewe ngadep kaya omah. Ngadep kaya karae omah.
1: Nggih.
0: Lah omah iki sing didep iki mesti dalan. Mangula nek unen-unen noleo ngiwa nengen.
1: Orang-orang nengen ngiwa ya.
0: Ya oleh unen-unen iki lek kate nyebrang dalan iku noleh ngiwa nengen. Lah nek kono ki Mbah Buyut iku ninggalne ilmu. Noleh ngiwa iki tegese aja dikiwakno, aja dilalekno lek kowe iki bakali-bakali Bali. Terus noleh nengen tegese daltan sah dadi ya pangangen-angen. Dadi tumindak ing sak marga-marga usaha sak dalan-dalan iku kebak ing pangati-ati ngono lho. Las ulas.
1: Lek wis mati cek dieling apike ngono ah.
0: Lho, ora perkara mati-mati ngono urusan besok. Sak popong urip iki awake dhewe kebak ing pangati-ati. Lek wis mati aku gak ngurus bagi kubur, bagi kuwak, bagi cikrak.
1: Kelodong
0: nawe
1: Cak.
0: Nah.
1: Jerukku ndek sese kiwa tapi ndek mburi.
0: Lah,
1: iku iya wong anyane pekarangane mburi kabeh.
0: Soale jaman jaman biyen iku pekarangan ngarep halaman ngarep iki wong-wong iki mesti ombo enek jeruk, enek menuwa tandurane asparaga, warawari bang. Terus enek luntas lho.
1: Oh iya, mumpung-mumpung menyebutkan asparaga iki sing godhonge lembut ijo, wae ana wae mrum-mrum-mrum-mrum
0: ijo. Mrum-mrum ijo mateng ireng.
1: Oh, aku nandur mati neh.
0: Nah, iku ditandur ning ngarepe omah biasane dikekluwengan. Tegese mlebu metu ning omah iki kudu tansah asep paraga le. Ngono. Ora ngawur nek nandur iku wong biyen iku.
1: Oh begitu, soalnya kan sing dia aku mana cuman iseng-iseng aku ketok tan apa kembang iku mau tak tandur Cak.
0: Nah, terus mari
1: tapi berhubung ora tak sirami mati.
0: Lah iku perkara gak disirami iku mangko. Aku biyen iki gelek nyiram malah aku sing mati.
1: Kan
0: dikira
1: sampean
0: gak bisa. Lagi pik ojo blakrak. Mungsuhe jeruk itun sing ndek kiwa iki sisih tengene omah iki mesti ana klopo gading.
1: Oh klopone niku mboten sebelah kiri lek nandur.
0: Ora iki klopo gading nah.
1: Oh berarti aku ya keliru kape dikit nandur kelopo gading sebelah kiri mate.
0: Apa oneng tengen lah kelopo gading itu ilmune kelopo wis tak critano dadi yo gadah gegadangan dadi yo kanti gading iki kanti gading iki untune gajah iki lho ngono lho Cah gajah.
1: Gajah gede untu nah, cilik.
0: Yo iya nah terus mari ngono tansah dadi gading nandi-nandi menyertai dadi yo pangiling-iling ngono.
1: Oh, begitu. Langgari latarku mek sak kilan iki lho angel tenan diri.
0: Lah iya yo karena yo.
1: Jeruk kanan tak kei klopo gading. Aku lewat ndi manuk, Cak?
0: Yo miak ngono. Aku biyane ade liwat yo miak-miak ngono.
1: Oh, lah ning ngono ku. Tandurane rusak.
0: Amarga rungokno amarga omah iku dadi panggenan. Lek omah iku digambarne raga sing manggon iki sukma. Iki sing dielingno iki sukmane lek bakal bali. Klopone gading warnane kuning tegese welas asih sing disangoni urip iki mung welas kelawan asih tumraping sak padha padaning urip ngono.
1: Begitu.
0: Ora ngawur wong nandur iku piye.
1: Ya tak sinaonane cak lek ngono alon-alon.
0: Wah, wong dali sodo ora nyekel ilmu iku ya keliru.
1: Lha wong anake Pak Pur ra nyekel ngono iku lho ya, traintus.
0: Nah, lek Dik, kene klopo gading ngarep omah kiwa tengen karo ndek mburi, anjene riko berkebun.
1: Cak, tak kandhani kebune Bapak Ardi iku. Koyo aku lho lek kan kono iki kaya uga mule lek pas wowoane uang ngono iku buah-buahe.
0: Nah, mamula ki biyen jaman biyen iku lek dadi manten iku ndek ngarep iku ndek karangan iki ana kembang gading, enek uga kembang andong, lawe teringin mburi biasae. Mamula dadi manten nggih kembar mayang iku ora metu kok omah janure klopo gading, sandingane klopo gading, ronteke teko jeruk bali lho. Neng kono.
1: Lho, wong ra bingung iku barang ta, Cak.
0: Lho biyen ana ronteke, ro rontek ha sing dicep-cepi sodo. Gendera apa terus mari ngono enek abang putih, enek sodo dicepno jeruk bali. Ngono lho.
1: Tapi kan sing dicepi kertas.
0: Wah, ngawur lek jaman saiki.
1: Lah aku ora piye ora dikonok-konokno ya wis ora ngerti ta aku.
0: Lah ya apa kate dikonokno wong sing ngarake kudu wong-wong awakmu dikarak hansip mbek kami tuwa. Ya ngajeni aku ro yang ngelakoni.
1: Lah wong cacak sing ngetut tomburi.
0: Wong aku sing ngetut tomburi apane wong aku sing kena semen karo watu kok. Kowe jek ngawur.
1: Ala ya guyonan ngene iki.
0: Padahal sing cari putra gilang. Ajar rabi ketangkep ora ya tekaran jimbe kami tuwa.
1: Lah ya iku Mas Putra Gilang cacake ya iku.
0: Aku ngono ku yo meneng ae.
1: Meneng ae batine ngene. Wong anjene iya.
0: Heeh, bareng ngono takoni bapak. Lah apa sile kon kok sampe nglakoni koyo ngene anjene gak duwe ragat pak aku.
1: Ngene kan gratisan. Lah ngono le bapak ya semaur ngono ku ya mbok ngomong lele lah wis ngono le bapak iku kurang sabar yo
0: tak baleni titik engkas tak balekno misan ngelmune cecek kecekel lah ronteke manten iki teko jeruk bali ya
1: berarti ronteng niku gak gedhe ta Cak
0: ronteke yo sing bunder ora dicep-cepi kaya ndek ondel-ondel iki
1: lho maksudnya sok maksudnya ini jeruk baline di njepno ndek soto ya ora kuat ya
0: jeruk aku jeruk baline di njepno pring kene terus lek biyen iku lek biyen iku ana seranane dhewe cekelan iki teko kayu jati sing dibubut utawa pring
1: terus
0: lek gak iku mari ngono kayune iki kudu kayu apa iku sing galihe ireng apik iku aku lali. Lah ning kono.
1: Ya kayu iku.
0: Heeh, pokoke kayu iku lah. Lah iki enek maknane ngene lho. Siji jeruk mau jeruk bali tegese bali nang asal. Usadane urip iki mung tumanceping usada. Lah iki dadi usada. Warnane abang putih iku tegese tes abang saka biang tes putih saka bapa. Awake dhewe ana iki gumantung saka manunggaling rasa tresna bapak ibu. Lah manten iki dielingno bakal iki dadi bapak ibu. Ngono.
1: Oh, ngono. Berarti jeruk ini diincepno ndek kayu iku kayu. Terus diincepi ngono sing diincepine jeruke.
0: Lah iya ta, jeruke sing diincepi iku jeruke.
1: Oh, paham. Jeruke sing dijepit.
0: Jeruke.
1: Lah jeruk mari dicepno terus dicepi.
0: Lho, masih sing ndek isor iki akate, pring iki ya ora ngecep-ngecepno pring nang jeruk iki ya ngecepno. Jeruke tetep diincepi, isor dhuwur ngono. Sing isor iki diincepi cagakan gocekane. Nah, gocekane iki kayu.
1: Sing dhuwur diincepi neh.
0: Heeh, nek kayu jati gocekane kayu jati, tegese kayu ku teko tembung hayu, hayu ku urip, hayu ku ya ora hayu tentrem, jati ku sing sak benere ngono lho.
1: Urip sing sak benere.
0: Urip sing sak benere katentreman sing sak benere iku ya kaya jeruk kencepan iku.
1: Jeruk. Jeruk diincepno terus diincepi.
0: Teko bakali bali, bali ya bakali teko ngono.
1: Ya saken jeruke cak lak loro kabeh ta ibu.
0: Lah buktine ora sambat kok. Buktine kok tak cekel. Ngono lho. Tumben siaran pagi kok nggih, matur nuwun.
1: Ya, soalnya kata anu lek ngalong terus si blaen.
0: Nah, ya ya. Wis
1: sengenge.
0: Heeh. Entek ora gat nggih. Kok tak des lho putra gilang iki kok. Lah ngono. Iku nang kono iki ana.
1: Lah wong caca kok ngentekno ragat mangkane golek tanggepan iki sange cara ragat.
0: Nah, terus mari ngono, gawanane iku jenenge jodang joli jempono. Isine misro kelawan misri.
1: Lah misri sik de kali mang.
0: Misro nang kali dok, misri ngenget sego.
1: Es. Aku mari ngene katene adus nang kali dok.
0: Nah ngono lho, carane kaya ngono. Jadi semua itu ada bacaannya.
1: Oh, alah. Ya berarti aku apa jenenge? Oleh jeruk bareng ngono iku ya ora rugi lho cak ya. Jano ya jano iki sampean iki kudu matur suwun nang aku cak.
0: Ora.
1: Ojo ngono aja.
0: Cak
1: Venus kadung semangat
0: lho. Enggak ada rasa terima kasih kepadamu. Orang mana yang disakiti hatinya terus matur terima kasih itu wong bodho.
1: Lah sampean iki ngetot nahan sih kok sing disakiti. Ya Allah ya Rabbi.
0: Wes. Kleben-kleben roti-roti biyen-biyen saiki ayo baleni.
1: Yo. Ayo.
0: Matur nuwun menika kagem panjenenganipun Mas Kliwon nggih. Lah dadi ngelmune iku nang ngono. Iku lek kayu jati lek pring tegese teko pring. Pring iku pringgo, pringgo iku pribadi utawa priyangga. Sing kudu
1: wae. Pringgo ndani.
0: Pringgo andani. Utawa pringgo danu. Dadi pringgo iki danu iki terkenal. Yang mengenalkan diri itu adalah Gatotkaca Satriya Pringgondani karena sejak Gatotkaca iku simbuling pamicara utawa simbule omongan gunem. Ngono.
1: Lah iya lah ngene iki lho, perkara jeruk bali lho caca iso nerangno ngene iki. Umpamane ora sak matur suwun nang aku bahaya cak bacut.
0: Oh ya, gak apa-apa masih kebacut, sing kebacut itu ya Ardi lah.
1: Bacut, orangnya kayak caca.
0: Nah aku senengan kue. Mbok tekok magetan lah. Madiun tak bela nih aku golek jeruk bali.
1: Lah dalah. Lah aku udah oma ono kok cak sama nih lu timbangannya nama magetan lah buat nangkene.
0: Beda. Lek sekolah ladan magetan utawa catur sekolah ladan madiun niku maknane beda. Jeruk bali bali nang asale. Mamula ana tembung madi, wadi, madi, mani, manikem lho ana elmune, ora ngawur.
1: Titi.
0: Mamula aku ben setahun pisan niku mesti mulih ning magetan.
1: Ya nguli jeruk bali karo nguli.
0: Wis cocok kakean gemberan tak jepret karet pentil. Ya kuwi mau ngundo jeruk.
1: Lah nggih, Cak. Saiki jeruk. Jeruk iku kan ya tekok rasa iku ana artine apa ora?
0: Ya enak.
1: Saiki tak takoni mulai tekok kulit.
0: Sengir.
1: Kulit iku sengir kaya saja.
0: Sengir, tapi enak gelalapan nek jeruk keprok.
1: Lho lek diterancam ya seger.
0: Lah iya, sengir.
1: Iya sengir kayak caca. Mari ngono lek tengahe sing pus-pus iku.
0: Legi kecut. Pus-pus ndi?
1: Sing kaya gabus iku lho ya tengahe kulit antara kulit sepo. Dan
0: sing putih itu. Sing putih itu. Sepo.
1: Kadang ya pink.
0: Sepo.
1: Oh, iku sepo. Disesep.
0: Iya, dah wis mau aja didawakno iku tak WA.
1: Lek lho, iku dianu ya. Iku lek aku ya tak godhokno gula, tak kei pandan, tak kei jahe. Lah terus iku dicemplungno.
0: Sing kaya sepon niku, Cek.
1: Heeh. Lah mano, lah iku kan empuk ah. Lah engko lek cacake nang kene, iku tak tokno cacak, soalnya cacak kan ya
0: kadwe utuh, kadwe
1: utuh.
0: Disesepi tok terus metu gabuse ngono ah. Oh iki. Memula ngarep iki sengir.
1: Untuk melindungi yang di dalam
0: untuk melindungi yang di dalam manisi yang di dalam iki jenenge sengir.
1: Oh iya.
0: Tegese lek disengguk iki nyungar-nyungir.
1: Di apa nak?
0: Sengguk, ngene lho.
1: Diambu.
0: Sengguk nek ngambu mek ngono tok. Lah ngene lho.
1: Lebih sedot ngambu setengah nyedot ambek tarik napas.
0: Tarik napas banter no. Terus ngiluwo. Ngiluwo, nyungir kawamu. Ngilo. Deloken. Bener apa gak?
1: Aku mau gak ketok jajane ya langsung nyingkir.
0: Sik. Heru anter matur nuwun nggih Mas Teguh iki. Lah iki sengir. Terus marino sepo.
1: Iya,
0: lek disesep ora krasa apa-apa.
1: Soale kan gulone wis disesepi dadine ikune kari gabuse tok.
0: Ikune kari gabuse tok. Terus mari ngono sing ana sing putih garit-garit iku. Kayak bentelan iku. Iku rasane getir.
1: Getir.
0: Nek digeget muntir-muntir.
1: Are ngono.
0: Wis, teko ngono ae.
1: Kemanisane jeruk iku manjak ya, terlindungi dari kepahitan, kesengiran, kegetiran. Untuk melindungi yang manis.
0: Nah, terus manis e utawa rasane khas jeruk itu. Nah, karena bulir-bulirnya sing sak mono kae iku mangko ora dipangan siji-siji. Lek dipangan siji-siji ora krasa. Tegese semuanya iku kudu bareng-bareng, bener.
1: Tapi lek sing pinggiran ya, pinggiran iku lek dimakan bareng gak enak.
0: Pinggire apa? Pinggire bis.
1: Pinggire meja. Pinggiran itu mesti kan ana sing paling gede. Lah, aku lah iku biyen tak gawe jepretan, tak jepretan apa sih?
0: Si.
1: Tak pides.
0: Sik. Cipluk. Apane sing gayer-gayer iku? Iki jeruk Bali, gak ana gayer-gayer sing ana mercing-mercing karena kecut. Nyungir-nyungir.
1: Perkara sengir.
0: Nah, lah ning ngono iki mau. Iki tegese.
1: Iya kan dipites, maring ngono biyen ditakoni, lek dipites ngono, oh jodomu wong ndi? Ngono dipites sing ngetan, oh jodomu wong ngetan ngono.
0: Iki lek sing pinggir-pinggir sing bulire rada gedhe.
1: Gedhe atau serodokan.
0: Pojokane kan jeruk iku jeruk Bali iku lek dibuka ne kan meduduk ngono ku to. Ana pojokan-pojokan iku. Tapi iki kudu ditakoni mandi pojokan sisih kiwa.
1: Sik, lek mandi pojokan sisih kiwa.
0: Nyekele.
1: Oh iya.
0: Nah, nyekele iki cuma kae sing pojokan sisi kiwa iku sing mandi. Lek sing sisi tengen ora tahu mandi. Kecut.
1: Iya, apa?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya wes, salam spesial punang Pak To. Mau bodoh sandingku cak minggu-minggu ngancani.
0: Oke, lo ngono sinau.
1: Iki aku dituang no kopi.
0: Wah, yo pinter. Aku yo nuang dhewe. Bodoh nasibmu ambek nasibku to. Masih duwe bojo nuang kopi dhewe. Sing sabar. Babat awake dhewe kuru, bojone awake dhewe lemu-lemu.
1: Lah iki, lah wong mandak nuang kopi ya lo, Cak. Wong kopi yo.
0: Makne
1: bodoh karo leren nyumet kayu.
0: Mak ni Sandra itu tambah ini tambah kayak bulldozer ras lender ne.
1: Tambah seger ya rupane.
0: Iya. Ya wes, assalamualaikum.
1: Nggih, Mbak Nur, salam sehat.
0: Mbak Nur nggih.
1: Ibu Jembar, salam sehat. Ibu Negara, salam sehat.
0: Wis kabeh wis.
1: Oh ya sing sabar. Wong cacake ngene ya sengir mulai piyen.
0: Waduh, kon iku aja ngono nang yumu ti. Enak ngono mek situk. To. Oke, ini iso dikromot telu iso rusak ta aku.
1: Ya salahe kok lek telu lah mau dijangkepi 10.
0: Assalamualaikum.
1: Aku lak sampe lagune opo?
0: Wes BA. Pegel aku mangkel. Wis
1: ate nang kali tok.
0: Oke, muga-muga kepreset glundung kowe.
1: Kamu apa ngono pager iki? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gatut Koco Edan. Monggo men. Lagune manbun. Gatut Koco Edan. Meneh sing kaku ya mene piye karepmu iku lho wong iki ilmu gilang ilmu urip sing ana jero-jero Bali.

0: Mas Bro Audio, mixeri nopo niku ja?
1: Mixeri auran format radio.

Mati Eko Yuni kok tak balak-balik. Becel-becel kulup genjer. Ting bedel saya terus ya nduk. Suwira ketemu. Itu kuwi tambah seger no aku seweneng.

0: nyuwun pamundutan sampun katuraken sedaya nggih wonten Gatotkaca Edan wonten ugi genjer-genjer lagu saking Laladan Banyuwangi. Enak banget nih kalau aku luben genjer lek jaman biyen niku. Wonten sing ditumis, wonten sing dikulup. Nah. Terus wonten-wonten nggih wonten sing dipakani bebek. jantenan Cece Suhat pripun kabare? Sehat terus nggih wonten ugi Bunda Yati. Yuk Sri sehat terus pokoknya. Enek sing kersane loro tresno katenggo nggih. Kagem ugi Mbak Yuni Ekowati matur nuwun sanget kagem njenengan ingkang sampun nyawiji. Iki enek sing kate nderek ra nu monggo halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cak, panjenengan kan gantengnya kayak Satria Pringgondani, betul? Sing jokone biyen, betul lah.
0: Mboten salah pol.
1: Halo, nanti anu Cak, kula nyuwun lagu Capeng Gunung. Ayo yeah. Mbrus karo Bunda Riatin ya.
0: Nggih.
1: Yeah. Hae,
0: hae. Mhm.
1: Lagune Capeng Gunung nggih.
0: Oke. Okay.
1: Capeng Gunung kula kalih
0: mbrus. Iya iya Capeng Gunung wis rungung.
1: Nian kalih kula mbrus wong telu, betul.
0: Gak betul blas. Cak.
1: Dalam?
0: Gak betul.
1: Gak betul.
0: Gak.
1: Sing mbrus sapa cacak kare kula tok?
0: Enggak betul. Aku gak mbrus blas aku manut aku.
1: Oh, mana tak? Capek gunung makin diputer lo. Kakakku sayang, yang ganteng. Biar saya cukup ini kan ganteng penyenengan.
0: Enggak kok ngotot aja, kemeru ini gak aku.
1: Tak, capek gunung kalau paling akan datang Pak Widi, Bu Widi. Ayo Pak Widi, Bu Widi, berut. Berarti lagu ini capek gunung berut lo. Ayo berut Pak Widi, Bu Widi. Bu Marlena. Ayo Bu Titi, ngerot karo aku Dek Mandulan. Bu Pandan, Bu Sumnyatun, ayo merot. Hae, hae. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sigati. Bu Sigati gak pernah hadir ada apa ya. Bu Si Utami. Iki wong lawas sih padha mbek aku ya. Bu Utami ayo merot. Ada Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris. Ada Bu Darmini orang baru di luar. Hei Bu Darmini ayo iki lho penyari dolaku. Teko ayo cepetan tanteni. Bu Farida, Farida Palu ya mirengaken lho. Bu Dapar Palu ayo Bu Farida, ayo mbrot ambek aku. Aku lagu ni Capeng Gunung lho. Ayo. Yang di Bali. Semuanya Bunda Ratin hadir lho.
0: Ini iki lho kate ngandani ya apa. Niku digoleki Jiji Siti.
1: Tak gila hadir lho. Buriatin hadir putra gilang di TikTok semuanya ya. Tak ikut tak lagi lagi. Anu tapi gunung berat, ayo berat akar aku. Yang di Kalimantan, yang Sumawi, yang di Jember, itu semuanya mendengarkan lo, Cak Pentol. Iya, Surabaya barang mirengaken, Surabaya mirengaken. Ateng, ayo buriatin nomor loro lo, nomor sibu titik nomor loro buriatin senengi. Ayo Pak Grandong senenge berarti nomor 2 lho. Lagu ini Capeng Gunung. Ayo mbrut karo Bunda Riatin. Hae. Anu, iku Pak Suranto. Pak Suranto sudah sembuh lho. Ayo Pak Suranto mbrut karo Bunda Riatin. Lagu ini Capeng Gunung. Hae. senenge. Cak. Mangke diputer nggih, Cak. Cacakku sayang.
0: Wis ah.
1: Maka jebutan nge, berat nge, Capeng Gunung nge.
0: Aduh, ngotot aja. Iya, masuk iya pisan nih kok raru.
1: Assalamualaikum, dadah lala.
0: Aduh, iya, usah ngomong apa aku. Dadah po, waalaikumsalam. Sumber Jaya Kalimantan, ngapunten sak derenge Putra Jawi Kalimantan. Wonten studio njenengan matur nuwun. Lumayan cak iso leren ra ngomong iya harus senden aku. Mek untunge ora coy ora oleh udut kok udut tak tinggal udut dulin. janjari di Trimbo wis kecipris dhewe oke deh. Nggih matur nuwun sanget kathik ngono ku marana tilbune ora dipateni. Nah, ya. Kancane kate mlebu angel. Mantun nuwun kagem jenenganipun Mbak Yuni Ekowati, adikku sing nu ayu dhewe nak denuk-denuk ndebleng. Nek masak sido geseng. Mbak Sri Utami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabaripun dos bundi? Alhamdulillah sehat nggih. Lagune akeh banget sing dijual, siji mbok siji. baik tar kula aturaken ana sing ngersake apa mang lara tresna, tresna lara apa lara tresna ya. Iya diaturke dhisik. Ning sadurunge midanget nggih, nika wonten lagu ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sami. Nah, lagune rada nyeni.

Ya, selamat pagi, sehat terus ya, Nak. Pokoknya tambah TOPB gitu. Tensi dan sugeng enjing, ya pendol, sugeng enjing ugi.

Kirich, wonten ugi Wahyu Nirobia Mas Karyono Sorai Culture nggih. Wilujeng enjang ugi kagem bakso sakit jiwa.

Kadang sudah budaya yang satu kini hormatan boten kraos nggih sampun tunggap tabu wolu langkung 3.6 menit. Sahabat habis kula sampun dereaken panjenengan sami. Wonten ing dicara warung gaul Rombat RRI Malang ingkang binancar wonten ing FM 100.3 so AM 89.1. Sepindah malih matur nuwun. Nah, niki saged request to saged monggo Mandala Putra badhe ngersakaken lagu menapa. Nah, iki dulur-dulur sang saka Pagar Alam Palembang iki mau enek sing arep request kanggo dulure, dulur-dulur utawa sedulure kang enek kutha Batu Malang sumangga. Matur nuwun lagu kula sampun dipun aturaken nggih matur nuwun dawuh sami-sami kagem panjenenganipun Buri Atin nggih. Para kadang sudah budaya yang satu kini hormatan nah, ini kalau mau yang ditaturakan bab tanduran-tanduran zaman biyen ini kok sabun omah ini wonten jeruk bali wonten kelopo gading wonten ugi warawari bang salah jengi pun wonten kembang suko abrit nah ini nyata ini menikah kebaing pangelmon tatanan yang ngurip wonten ugi asparaga ingkang sampun katuraken kala wau nggih menika babakan jeruk bali utawa jeruk itu nika kala wau. Kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan, nah nggih, kaya ngrembug jeruk iki ora enek enteke. Maneka warna jenis-jenis sing wonten jeruk keprok, jeruk keprok nika nggih dadi kidungan. Jeruk keprok tak lilo-lilo sing ayu blintrok duwe sapa nggae. Oke, bijian to Suseno nggih kula ngaturaken wilujeng enjang wilujeng binanggien. Menika nyuwun ro apa iki? Roro Jonggrang nggih katenggo kagem panjenengan ingkang ngersakaken Roro Jonggrang kula wau. Nanging jadaringi minanggani pamundhut lan mundhut ingkang sampun kaserat nggih. Ingkang mangke badhe kaputer jumbo kali Andriani pun wilujeng enjang semoga lancar matur nuwun kagem Mas Karyono. Ingkang sampun nderek. Nah, nggih. Ngregengaken suasana nika. Kagem para kadang sedaya budaya yang satu kinurmatan ingkang tasih setya tuhu midhang ngedaken giaran menika. Menika wonten lagu ingkang badhe kawula aturaken. Lagune rada aneh nggih. Ya, tak wanti-wanti.

Tulungagung, Jawa Timur, matur nuwun sangat nggih, Sewa Nur Fitri. Sehat terus untuk dulur-dulur, saudara-saudara yang ada di Tulungagung, sing ana Tulungagung nggih. Wonten kisute kasmoro, matur nuwun sangat rawuhipun.

Ingkang ngersakaken Roro Jonggrang sumangga wilujeng midhangetaken gagrakipun kembar campur sari Rizky Yuda Mbak Lilis Mayang Sari ugi Zain ASM Malang wilujeng siang wilujeng midhangetaken.

Candi Panggung 58 Lokwaru kita Malang ya. Radio Republik Indonesia perempat suara budaya Malang. Banyulangit terus di Tenggong ya. Banyulangit ya. Siap mendung dilu.

Kakek menyang ngersakaken banyu langit sedulur saking Raladan Tulungagung nggih. Semoga wilujengaken. Banyu langit gagrak seluruh.

Berkacang pamidangan Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara. Aturakan kungi panun kang tanpa ubami nggih. Pegasan kula munggah sing di jorong menika pinanggih maling sanes hotel. Pamit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng. Rahayu rahayu kang samyo binanggih.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabut, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya, kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sumbaku Riki mau pakai itu korek api kong yang ndak dapat?
2: Say, patut rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
2: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
1: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 122 kejadian gempa bumi tercatat di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 2 sampai 8 Oktober 2026 dengan magnitudo sebesar mencapai 4,65. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, menyampaikan bahwasanya aktivitas kegempaan tersebut dipengaruhi pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia terhadap Eurasia serta aktivitas patahan lokal. Berdasarkan catatan BMKG, dari total kejadian tersebut sebanyak 89 gempa tergolong dangkal dan 33 gempa berkedalaman menengah. BMKG tidak mencatatkan gempa berkedalaman dalam selama periode pemantauan tersebut, di mana magnitudo gempa yang tercatat berkisar antara 1,18 hingga 4,65. Frekuensi kejadian tertinggi berlangsung pada 6 Oktober 2026 dengan total 25 gempa, sedangkan frekuensi terendah terjadi pada 3 Oktober dengan total 9 gempa. Data ini menunjukkan aktivitas kegempaan yang masih berlangsung di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, di mana masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kesiapsiagaan dan mengikuti informasi serta imbauan resmi dari BMKG. Demikian Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Selamat pagi anak-anak tersayang. Wah, bertemu kembali dengan Bu Eli di panggung gembira anak-anak di RRI Malang. Anak-anakku di rumah, minggu yang berbahagia ini, udara yang cerah ini, kalian pastinya di rumah sibuk dengan mama, dengan papa. Jangan kemana-mana ya, masih bersama di RRI Malang bersama Bu Eli di libur sekolah. Duniaku ceria. Iya, anak-anakku di rumah, pasti kalian kangen kan dengan suara merdu teman-temanmu dari

0: Iya, itulah tadi suara merdu teman-temanmu. Nah, anak-anak, sebelum kalian mendengarkan hiburan bermacam-macam ini, nanti kita akan dengarkan ada dai cilik loh dari TKA Rohma. Nah, ini Bu Eli akan panggil Ananda Abian. Ananda Abian akan membawakan doa untuk kita semua. Dia akan berdakwah di depan kalian semuanya dari kelas B6. Inilah Ananda Abian.
1: Assalamualaikum.

Nahmaduhu wa nasta'inu nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Dumateng Bapak Ibu Dewan Juri sedaya ingkang tansah kula hormati lan para Bapak Ibu hadirin ingkang tansah kula sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, kula ngembang kedik nggih.

ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup berdampingan dengan keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak, nenek. Hidup berdampingan dengan teman sekolah, teman bermain, tetangga depan rumah, belakang, kanan, kiri. Semua bisa terjalin dengan baik, rukun dan damai. Kuncinya hanya satu, saling menyayangi. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri, menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukminin. Bapak ibu hadirin ingkang dirahmati Allah, Nabi Muhammad dados teladan sikap kita, kados pundi menyayangi tiang lintu, yagi saking guneman lan sikap kita ingkang saged nyakiti tiyambakipun sedaya. Dolanan sore

Sore menyang kuto pare, kulo tasik lare, pamit rumiyin amargi ajreh. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Iya, anak-anak guru rumah luar biasa ya. Temanmu Abian sudah menjadi dai cilik yang sudah menjuarai tingkat nasional ya. Iya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur teman-temanmu dari B2. Iya. Teman-temanmu dari B2 ini nanti akan bersama kita menyanyi, terus bermain pantun. Ya, senang ya. Ya. Dan sekarang kita akan dihibur oleh mereka, yaitu Ananda Kenza dan Sayu, dalam sebuah penampilan Tangan ke Atas.

0: Iya, itu sebuah lagu pembuka dari B2 luar biasa ya. Tadi kita sudah dengarkan, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Iya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan Solawat Asadah dari Ananda Zoya dan Taki.
1: Beri salam

0: Iya, anak-anak di rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan selawat sada. Selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Aisyah dan Rafa. Wah, halo sayang.
1: Hai.
0: Hai. Iya, mau apa?
1: Mau pantun.
0: Oh, mau pantun. Anak-anakku di rumah, kita akan dihibur sebuah pantun. Inilah Aisyah dan Rafa.
1: Halo teman-teman, namaku Aisyah. Aku punya pantun loh, coba dengarkan ya. Pergi berburu membawa kala. Tidak sengaja menginjak lintah. Hormatilah guru di sekolah. Orang tua jangan dibantah.
2: Aku juga punya

0: masa kecil jangan disia-siakan.
1: Oke.
0: Pergunakan untuk giat belajar.
2: Iya, siap. Iya, itulah anak-anakku di rumah, sebuah pantun yang bagus sekali. Banyak sekali nasihatnya di sana. Dan kita sekarang akan dihibur sebuah lagu, Doa Turun Hujan, oleh anak-anak Naya dan Kania.

0: Semoga hujan membawa berkah. Luar biasa. Hari ini tadi pergi ke RRI pasti ada turun hujan. Semoga hari ini di RRI kita semua mendapat berkahnya. Amin. Ya, anak-anakku, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda Kia dan Oryo. Lagu Hari Merdeka ya nih. 17 Agustus. Ya, inilah Kia dan Oril.
1: Ayo teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus.
2: 1, 2, 3.
3: 17

Iya, itulah Hari Merdeka. Selanjutnya kita akan dihibur Ananda Arsen, Adifa, dan Arum dalam sebuah permainan buka tutup bertepuk tangan.

0: Iya, bagus sekali. Lucunya yang satu gendang. Iya, senang sekali ya anak-anakku ya, itulah permainan mereka. Senang sekali kita bersama B2. Dan selanjutnya dari B2 yang terakhir adalah lagu Nama-Nama Hari oleh Ananda Adam dan Tasya.
1: Halo teman-teman, mari kita menyanyikan nama-nama hari.

Iya. Itulah tadi kebersamaan bersama B2 luar biasa. Senang ya saya. Libur sekolah. Duniaku ceria. Iya. RRI selalu jaya. Sekali di udara, tetap di udara. Iya anak-anakku, selanjutnya kita akan bersama temanmu dari B4. Luar biasa. Sekarang ini musim hujan ya. Jadi kalian di rumah hati-hati, kita pola makan kita jaga. Jangan sampai di saat musim hujan kita nanti sakit tidak bisa ke sekolah. Apalagi sebentar lagi sudah bulan puasa, kalian ikut berpuasa, badan harus sehat. Nah anak-anak di rumah, itulah kebersamaan kita. Nanti kita masih bersama TK Aroma Karang Juwet dari Karang Ploso. Ya, kalian masih di depan radio duduk manis. Di rumah saja, minggu yang berbahagia ini kita akan dengarkan Solawat Manusia Idolaku. Yang akan penampilan ini akan dinyanyikan bersama dari B4, tepatnya dari TK Aroma Karang Juwet Karang Ploso. Assalamualaikum.

0: Iya, itulah tadi Salawat Manusia Idolaku. Selanjutnya kita akan diajak bermain Tepuk Pagi Hari.
1: Tepuk Pagi Hari,

Iya, bagus sekali ya. Sampai Bu Eli bingung loh, oh, langsung lagunya luar biasa. Tepuk tangan buat Bempa. Dia itulah tadi temanmu dari TK Aroma ya, dari kelas B4. Selanjutnya kita akan dengarkan doa masuk masjid.

0: Luar biasa itulah tadi kekompakan dari kelas B4. Semangat ya libur sekolah. Duniaku. Iya, anak-anakku di rumah penasaran kan dengan TK Aroma Karangjuwet. Yuk kita dengarkan suara merdu Ibu Kepala TK Aroma Karangjuwet. Nah, bagaimana sih TK-nya itu? Ada apa saja sih? Kok muridnya tuh banyak sekali? Ya, monggo kepada Ibu Kepala Sekolahnya disilakan.
1: Ya, terima kasih Bunda Eli atas kesempatannya buat saya. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada segenap pengelola RRI yang telah berkenan memberikan kesempatan yang kesekian kalinya kepada lembaga kami TK Ar-Rahma Karangjuwet untuk menampilkan kecakapan dan kemampuan siswa-siswa TKB kami dalam hal menyanyi, membaca doa, serta membaca surat-surat, bersolawat, dan insya Allah besok ada menarinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Eli yang sudah setia membersamai tampilan-tampilan siswa kami. Harapan besar kami adalah dengan kegiatan ini anak-anak bisa mengenal dan memahami salah satu alat komunikasi yaitu radio. Karena mungkin sebelumnya mereka sekedar mendengarkan tampilan temannya lewat radio. Nah, alhamdulillah untuk kali ini mereka kami ajak untuk berani perform sendiri di RRI, di Aula RRI Malang. Perlu kami sampaikan Bunda bahwa untuk kesempatan kali ini yang tampil dari TKB Ar-Rahma yaitu dari B2, B4 dan B6 dengan didampingi 6 guru pendamping yaitu ada Bu Fit, ada Bu Elsa, ada Bu Mun, Bu Lilis, sama Bu Is dan Bu Risa. Untuk kesempatan berikutnya juga TKB dari kelompok B1, B3, B5. Begitu Bunda. Dan alhamdulillah sepertinya mereka sudah mempersiapkan sebelumnya untuk tampilan-tampilan. Semoga berkenan ya Bunda Elia. Jangan pernah bosan untuk memberikan kami kesempatan tampil-tampil di siaran di RRI berikutnya.
0: Kenalan dulu Ibu Kepala Sekolah siapa tadi ya?
1: Bunda Eli begitu. Seperti biasa nama kami tetap ya, tetap Hilyatun Nisa. Alhamdulillah saya masih diberi amanah untuk mengelola, untuk memimpin lembaga TK Ar-Rahma Karangjuwet. Sudah, seperti itu Bunda perkenalannya. Terima kasih Bunda Eli. Semoga sehat.
0: Amin. Iya, ya, anak-anakku di rumah itulah tadi suara merdu dari Ibu Kepala Sekolah TK Ar-Rahma Karangjuwet. Nah, kalian jangan kemana-mana karena masih bersama TK Ar-Rahma kita ditemani dengan kelas B6. Nah, kali ini temanmu dari kelas B6 nanti akan banyak sekali buat permainan, doa, gerakan sholat. Wah, tetap ya duduk manis, kita akan bersama kelas B6. Iya, anak-anakku di rumah, di liburan sekolah ini kalian pastinya selalu ingin yang terbaik. Di rumah tidak selalu harus pegang HP. Nah, tetap punya HP tapi channel RRI, channel radionya di YouTube-nya juga dibuka. Nah, pastinya kalian nanti akan bertemu teman-teman TK di Kabupaten Malang yang siap menghibur kalian di rumah. Wow, sekarang kita akan didengarkan atau bermain bersama-sama kelas B6 dari TK Ar-Rahma Karangjuwet. Inilah Tepu Wudu bersama-sama.

Iya, itulah tadi anak-anakku di rumah. Tepu wudu, niat berwudu sudah dilakukan bersama-sama. Sekarang kita akan melihat lagu gerakan salat.

0: Ya, itulah tadi lagu Gerakan Salat. Selanjutnya tepuk Good Job World dilakukan bersama-sama.
1: Tepuk tangan bagi Dedek.

Good job. Iya, itulah tadi good job. Dan selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Ibu Kita Kartini.

Ya, bagus sekali ya. Dengan itu, dengan sebuah lagu anak-anak menjadi hafal. Selanjutnya, nama nabi.

Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Guru dari TK Aroma Karangjuwet, kreatif sekali ya. Dengan sebuah lagu, anak-anak menjadikan hafal tanpa beban. Iya, itulah anak-anakku di rumah dari TK Aroma Karangjuwet, tepatnya saat ini bersama kelas B6. Selanjutnya kita tetap dihibur bersama mereka. Kita akan dengarkan sebuah lagu, Bulan Masehi.

Iya. Ya itu tadi dia hafal ya, pandai sekali. Persiapan sudah nanti saat SD sudah enak ini ibu guru SD-nya. Ya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur dengan nama-nama tempat ibadah bersama-sama. Islam.

0: Iya, hari ini tuh luar biasa ya, teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoe tuh ada jumlah itu 70 anak ya. Iya, dan bersama-sama di pagi yang berbahagia ini menghibur anak-anak di rumah ya. Tapi begitu begitu semangatnya. Senang di RRI sayang?
1: Senang.
0: Senang. Libur sekolah.
1: Tetap ceria.
0: Duniaku ceria. Ya. Libur sekolah duniaku ceria. Itulah dunia anak-anak, harus mandiri, kreatif dan berkarakter. Ini juga dari teman-temanmu dari TK Aroma Karangjuet. Lagu yang terakhir ini sebagai penutup. Semoga besok teman-teman yang dari Karangjuet juga akan bersama-sama kita minggu depan ya. Dan ini adalah sebuah lagu sebagai lagu penutup, Asmaul Husna, akan dibawakan bersama

0: Iya, itulah tadi luar biasa ya. TK Rohma Karangjuwo.
1: Yeay.
0: Yes. Anak-anakku di rumah, itulah kebersamaan kita dengan TK Rohma Karangjuwo Karang Ploso yang sudah bersama di minggu yang berbahagia ini. Dan sekarang Bu Eli, pesan nanti minggu depan kita akan tetap bersama mereka kembali dari TK Aroma lagi. Senang sayang?
1: Senang.
0: Senang. Ya itulah tadi kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita akan bertemu di minggu depan bersama teman dari TK Karang Peloso lagi. Bye-bye.

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lo Número Duro. Rico Magic, Nurkakan RRI Malang.

103,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamirang, pripun kabari dinten iki? Tak dungakno senantiasa pinaringan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Seneng banget saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih. Apa maneh lek kudu programe Pro 4 RRI Malang sing selalu menemani panjenengan sedaya ya. Wes pokoknya mungkin bakali wonten kata informasi sing berguna kagem panjenengan dan bakali ditemani kali tembang-tembang Jawa sing enak-enak pol kagem panjenengan sedoyo di siang hari ini. Jadi pokoknya panjenengan ten mriki wae ojo nandi-nandi ya. Ten 103,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang.

Sedaya pamirun iki wonten informasi saka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu mencatatkan peningkatan kejadian kebakaran sepanjang tahun 2026. Sampai awal Oktober, jumlah kejadian yang ditangani telah mencapai lebih dari 70 kasus. Nah, sementara sepanjang 2025 tercatat ada 55 kejadian. Analisis kebakaran ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu, Aji Sakti Pramono SE mengatakan bahwasanya peningkatan iki menjadi perhatian, terlebih dikarenakan kondisi musim kemarau yang terus meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Menurutnya, kebakaran dapat terjadi ketika terdapat tiga unsur yang mendukung proses penyalaan, yakni panas, bahan bakar yang mudah terbakar, dan oksigen. Nah, kondisi lingkungan yang kering ditambah dengan angin dan vegetasi yang mudah terbakar tentunya dapat memperbesar potensi api untuk merambat. Di mana resiko ini juga perlu menjadi perhatian ya di wilayah Kota Batu yang punya banyak kawasan pertanian, pariwisata, dan lahan terbuka. Selain menangani kejadian di wilayah Kota Batu, Damkar Kota Batu pun juga dapat memberikan bantuan kepada wilayah lain melalui kerjasama penanganan kebakaran itu sendiri. Jadi masyarakat pun juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan api, termasuk pembakaran sampah dan vegetasi. Nah, pembakaran ini juga tidak boleh tinggalkan begitu saja, dikarenakan bara yang masih tersisa ini banyak atau dapat kembali menyala gitu ya, dan merambat lewat bahan-bahan yang kering di sekitarnya. Jadi masyarakat juga diminta untuk membersihkan vegetasi yang kering di sekitar rumah serta menjauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Di mana pemeriksaan instalasi listrik dan penggunaan LPG secara aman juga perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran itu sendiri. Dan terakhir, Aji menegaskan keselamatan dari ancaman kebakaran bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran saja. Menurutnya, kesadaran masyarakat juga merupakan bagian penting dalam mencegah kebakaran sekaligus meminimalkan kerugian apabila kebakaran itu terjadi. Jadi karena musim masih kering ya, jadi memang kita harus waspada, selalu berhati-hati, dan harapannya semoga lingkungan kita dapat terjaga dan dijauhkan dari segala macam bahaya. Nanti juga masih akan ada beberapa informasi lain masih di siang hari ini, pendengar. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
4: Ade, ambilkan tisu.
5: Seharusnya adalah...
3: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya, yang di sana.
4: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
4: Terima kasih, sayang.
5: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
6: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Kedua, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang

0: bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: sama pinggir jalan, bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
2: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngurungkakan RRI Malang. Good, good, good.

Sedaya pamireng niki wonten informasi saka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu mengingatkan masyarakat supaya tidak panik ketika menghadapi kejadian kebakaran. Masyarakat diminta segera melaporkan kejadian dengan memberikan informasi yang jelas supaya petugas dapat melakukan penanganan secara cepat dan tepat. Analisis kebakaran ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu, Aji Sakti Pramono SE, mengatakan bahwasanya informasi awal dari masyarakat sangat menentukan efektivitas penanganan di lapangan. Pelapor setidaknya perlu menyampaikan lokasi kejadian, objek yang terbakar, serta akses menuju lokasi. Dan menurut Aji, petugas kebakaran ini punya target waktu ya untuk merespon dan untuk tiba di lokasi. Dia menyebutkan target tersebut selama ini berada di kisaran 15 menit, bahkan capaian perjalanan di lapangan ini sudah berada di bawah 10 menit. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menghambat perjalanan kendaraan pemadam kebakaran. Jadi ketika kita menemukan ada sirine yang dibunyikan dan kendaraan damkar melintas, ini diharapkan pengguna jalan harus memberikan ruang supaya petugas dapat segera mencapai lokasi kejadian. Aji juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengambil tindakan pemadaman apabila tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Petugas damkar ini telah mendapatkan pelatihan khusus ya, sehingga penanganan di lokasi pemadam kebakaran dapat dilakukan berdasarkan karakteristik kebakaran dan kondisi di lokasi. Nah, selain ketika kejadian, masyarakat juga berperan dalam tahap pencegahan. Beberapa hal yang perlu dihindari selama musim kemarau diantaranya adalah membakar sampah kebakaran, kemudian meninggalkan api tanpa pengawasan, membuang puntung rokok di lahan kering, menghalangi akses kendaraan pemadam kebakaran, serta mendekati lokasi kebakaran hanya untuk melihat atau membuat rekaman. Aji juga menyampaikan prinsip

0: nyala.
1: Hah?
0: Ya, jadi karena nyalanya lampu ini, nah, kita berdua agak perampang.
1: Oh lah iya itu, sumo. Ya.
0: Datang kinggang sarang.
1: Mas, dibacutkan. Datang kinggang sak rambute.
0: Datang kinggang sak rambute. Kowe iki jenenge rusak pakem, Nduk.
1: Lagi menak
0: opo? Kok gawe bobo gawe lagu ki angel direwangi topo kok.
1: Iya. Yeah.
0: Salah guna.
1: Kenapa Bapak meringis?
0: Tersenyum.
1: Oh gitu. Kan bahasa saya campur-campur.
0: Iya, aduh itu kamu mbok jangan cerigis.
1: Apa itu cerigis, Mas?
0: Ayam di Jakarta itu sama sini lain ya.
1: Iya.
0: Ayam di Jakarta itu giras-giras.
1: Iya. Wah, Mas, saya dulu di Jakarta itu, Mas.
0: Apa?
1: Mesakno. Terlunte-lunte itu loh.
0: Iya. Terlunte.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong. Duh, An, duit dari mana gue? Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magic ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

Sedaya wamirang DPRD Kota Malang menyerahkan hasil bibit pohon durian dan alpukat sebagai bagian dari upaya penghijauan di kawasan yang dinilai masih memiliki sejumlah titik terbuka. Selain mendukung kelestarian lingkungan, penanaman pohon tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah apabila kawasan itu dikembangkan menjadi destinasi wisata. Dalam hal ini, Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita mengatakan, pohon buah ini dipilih dikarenakan punya manfaat ekologis sekaligus potensi daya tarik bagi kawasan di masa mendatang. Dan Amitia berharap penanaman bibit tersebut dapat memperkuat fungsi kawasan hijau di Kota Malang. Terlebih lagi masih terdapat sejumlah titik yang dinilai perlu ditanami pohon untuk mendukung penghijauan. Sementara itu, ia juga menekankan bahwasannya kegiatan penanaman pohon harus berjalan seiring dengan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Dalam kegiatan World Clean Up Day, menurutnya sampah rumah tangga masih ditemukan di aliran sungai, termasuk popok sekali pakai yang mengapung di air. Nah, kondisi ini ternyata juga menjadi pengingat bahwasannya menjaga lingkungan tak cukup hanya dengan menanam pohon, tapi juga membutuhkan kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Di sini Amitia mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungannya sejak dari rumah, termasuk mengolah sampah dan tidak membuang sisa minyak ke saluran. Dan terakhir, dia berharap penanaman pohon dan kegiatan bersih lingkungan dapat menjadi gerakan berkelanjutan untuk menjaga kawasan hijau, kualitas air, serta kelestarian lingkungan di Kota Malang.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan udah antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: kaget nak aku. Jembul kok kowe tak ragil kuning, ragil kuning. Kowe gak ora etak-etak nyangen ni cahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Ragil kuning. Kowe sing nandur aku cahayu. Kowe arep mo yen arep pen ngap. Syukur yen gelem ngambi aku sisan. Pen aku. Mateng aku ragil kuning kowe yen nyelok jenengku iki rasane atiku manyes manyes lanjak nyi kaya wong itu buntutan kae lho.

0: Kaget aku. Jebul kok kowe tak ragil kuning, ragil kuning. Kowe gak ora ketok-ketok nyangeni nyahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa ndek?
0: Ragil kuning. Kuwi sing nandur aku nyahayu. Kowe arep mo yen arep pengen nyam. Syukur yang gelem ngambil aku sisan PN aku.
1: Gemang entek, aku mau takon baik kok. Entek.
0: Waduh, mateng aku. Ranggil kuning. Kaya yang nyenyelok jenengku rasanya ngatiku manyos. Manyos. Lanjut menye. Kaya wong itu buntutan kaya lho.

0: Kaget aku. Jembul kok kowe tak ragil kuning, ragil kuning. Kowe gak ora etak-etak nyangen ni cahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Ragil kuning. Kuwi sing nandur aku cahayu. Kowe arep mo yen arep pengen ngambe. Syukur yen gelem ngambe aku sisan. Pen aku.
1: Kemangan pet aku mung takon bae kok. Entek.
0: Ngeduh mateng aku. Ranggil kuning. Kowe yen nyelok jenengku iki rasane atiku manyes. Manyes. Lanjak nyi. Kaya wong itu buntutan kae lho.

0: Muntah kok ringkis nih. Nih kandane aku iya aku. Orang nak gila gue nih. Kau gelem orang lah. Dan ini aku satu sama nih.
1: Montet, aku bisa nasin duit kok.
0: Ah, gelem.
1: Apa mau?
0: Ah, sindi ya. Mumpung aku bisa ngelem lo cahayu. Yang aku mah kotor kau. Yang kau mah, raiku tak ada lagi kendi coba.
1: Ya salah nak kono baik pak.
0: Lala. Apa soal bono? Yang bono aku ngukih. Apa soal duit? Yang duit, duit itu ngerti jamur ngapain kali. Yang duit entek, tutup.

0: Kaget aku. Jembul kok kowe tak ragil kuning, ragil kuning. Kowe gak ora etak-etak nyangen ni nyayu. Aku wis rindu kah manis, kah manis.
1: Sing nandur pari ku bisa pontet.
0: Ragil kuning. Kowe sing nandur aku nyayu. Kowe arep mah yen arep pengen ngambek. Syukur yang gelem ngambil aku sisan PN aku.
1: Kemangan PN aku mau takkan baik kok. Entet.
0: Waduh mateng aku. Ranggir kuning. Kau yang nyenyok-nyenyokku rasanya ngatiku manyos. Manyos. Lanjak menyeh. Kayak wong itu buntutan kayak lho.

Sedaya pamirem balik mana yang saniki wonten informasi kagem panjenengan. Wonten Wali Kota Batu Nur Rohman mendorong perluasan pemasaran produk olahan hasil pertanian lokal lewat kegiatan Cak Nur menyapa UMKM di Sari Lemon atau Sarmon, Gelora Bunga Sidomulyo dan Hilwa Apple Farm, Desa Bumiaji. Nah, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat potensi usaha sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM Kota Batu supaya mampu menjangkau pasar nasional. Di UMKM Sarmon, Nur Rohman meninjau pengolahan buah lemon, stroberi, apel, kurma dan nanas menjadi produk minuman. Dan sejak dirintis di tahun 2022, di mana usaha tersebut mampu mengolah 2 ton bahan baku menjadi sekitar 1.000 liter produk dengan pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu. Sementara itu di Hilwa Apple Farm, Nur Rohman melihat adanya produksi berbagai oleh-oleh berbahan apel mana lagi khas Kota Batu. Dan produknya ini meliputi keripik apel, keripik nangka, bolen, dan dodol yang masih memiliki sertifikat halal serta izin sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPPIRT. Nah, sementara itu Nur Rohman mengajak pelaku UMKM untuk memanfaatkan PLUT Kota Batu untuk meningkatkan kapasitas usaha lewat pendampingan yang tersedia, di mana pelaku UMKM dapat memanfaatkan PLUT untuk mendapatkan pendampingan legalitas, literasi keuangan hingga pemasaran digital. Dan selain pendampingan, pemerintah Kota Batu juga menjalin kerjasama dengan pusat oleh-oleh dan perguruan tinggi untuk memperluas akses pasar produk lokal, di mana kolaborasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan dan memasarkan produk-produknya. Nah, sementara itu di Hilwa Apple Farm, kegiatan produksi turut melibatkan masyarakat sekitar sehingga memberikan ruang partisipasi dalam aktivitas usaha, di mana lewat program Cak Nur Sapa UMKM, pemerintah Kota Batu pun mendorong pengembangan produk olahan hasil pertanian supaya punya hasil dan juga nilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa

0: selepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang akan melakukan pendekatan kepada pemilik lahan untuk mendukung konservasi sejumlah sumber air di Kelurahan Merjosari, di mana upaya ini dilakukan supaya kawasan sumber air tetap terjaga sekaligus berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat. Dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan beberapa sumber air di kawasan tersebut masih berstatus milik pribadi, di mana pemerintah akan memberikan sosialisasi terkait dengan pentingnya menjaga area di sekitar sumber air sebagai kawasan konservasi. Sementara itu, perlindungan kawasan sumber air perlu dilakukan sebelum potensi tersebut dikembangkan lebih jauh. Dan selain menjaga kualitas air, konservasi juga diharapkan mencegah penurunan debit yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Wahyu juga menjelaskan beberapa titik sumber air telah dilengkapi bangunan penangkap air atau bronce petering. Namun, kondisi bangunan yang ditinjau dinilai perlu diperbaiki supaya dapat berfungsi lebih optimal. Ia juga menyebutkan Perumda Air Minum Tugu Tirta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum telah merespon rencana rehabilitasi bangunan dan pembangunan jaringan penghubung ke jaringan PDAM Kota Malang. Di sisi lain, warga setempat juga berharap sumber air yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dapat dikembangkan, termasuk sebagai potensi wisata air. Jadi pemerintah kota ini akan mengkaji hal tersebut dengan tetap mengutamakan perlindungan sumber air dan kawasan sekitarnya. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

103,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamira, tasik barengan kali kula Mbak Yaya. Saat niki bakale hadir menemani panjenengan sedoyo nggih. Di jam 1 siang kali ini mungkin wonten musik Malangan dan informasi seputar Malang Raya. Nah, kira-kira bakal bahas budaya Malang sing opo kira-kira dino iki yo. Nah, bagi panjenengan sing penasaran mungkin bakal bahas opo pokoknya ten mriki wae. Ten 103,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Sedaya pamirang saniki wonten informasi saka dunia kuliner ngeten niku nggih. Ning tengah pesatnya pertumbuhan gerai makanan cepat saji dan jajanan modern kekinian, ternyata eksistensi ya penjual makanan tradisional utamanya polor pendem di Kota Batu ternyata tetap berdiri kokoh. Nah, jajanan rebusan dan kukusan alami seperti singkong, ubi jalar, jagung, kacang tanah, sukun hingga pisang kukus ternyata masih terus diminati sebagai opsi sarapan dan camilan sehat warga lokal. Di mana keistimewaan polo pendem ini terletak pada cara pengolahan yang sangat sederhana tanpa proses melalui proses penggorengan atau bahkan proses pengawetan maupun penyedap yang berlebih gitu ya. Adapun cita rasa alami yang kaya nutrisi dan diolah secara higienis dan disajikan ya dengan makanan hangat ini ternyata juga membuat jajanan umbi-umbian ini selalu diserbu oleh pembeli dari berbagai kalangan. Utamanya di Kota Batu ternyata terdapat sejumlah lokasi utama yang menjadi rujukan warga untuk berburu kuliner polo pendem hangat dengan harga yang terjangkau ya. Ini saya ambil dari malangtimes.com. Ada beberapa tempat polo pendem yang ada di Batu, yang salah satunya ini terletak di lapak Polo Pendem Imam Bonjol milik Maulidia di Kelurahan Sisir. Dan ini berjualan sejak tahun 2023, di mana lapak ini menyajikan 10 varian rebusan mulai dari sukun, kentang hingga labu kuning dengan paket yang terjangkau yaitu seharga Rp5.000 hingga Rp10.000 yang selalu ramai sejak pagi hari. Kemudian lokasi kedua berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ngaglik, tepatnya di depan Polsek Batu. Dijajakan menggunakan gerobak setiap pagi, nah lapak ini menyajikan aneka kukusan hangat yang sangat cocok dijadikan pendamping minuman teh atau sarapan sebelum beraktivitas. Sementara itu pilihan ketiga ini dapat Anda temukan di Arena Car Free Day, Stadion Gelora Berantas setiap akhir pekan. Lapak miliknya Nisa Siregar ini, ya pelaku UMKM asal Bumiyaji, ternyata berhasil menarik perhatian pengunjung olahraga yang mencari alternatif jajanan rendah kolesterol di tengah gempuran kuliner berbahan tepung dan gorengan. Jadi bertahannya deretan pedagang polo pendem ini membuktikan kalau makanan tradisional berbasis kearifan lokal ternyata tetap punya ruang tersendiri di hati masyarakat Kota Batu. Apalagi di Batu kalau lagi hawa dingin gitu ya, pasti carinya yang anget-anget. Nah, polo pendem ini tentunya bisa menjadi salah satu pilihan alternatifnya. Nanti juga masih akan ada informasi seputar dunia kuliner, jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar ya, masih seputar dunia kuliner, yang mana kali ini terkait dengan jajanan ladu yang perlahan disiapkan untuk naik kelas dari sekedar panganan tradisional menjadi bagian dari sajian wisata di Kota Batu. Nah, di sini pemerintah Kota Batu mendorong hotel dan penyelenggara event pariwisata untuk ikut mengenalkan ladu kepada wisatawan. Langkah ini dilakukan setelah ladu mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia di tahun 2026. Pemerintah Kota Batu melihat pengakuan tersebut sebagai peluang untuk memperluas pengenalan ladu lewat sektor pariwisata yang setiap tahun ditatangi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pariwisata di Sparta Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan ladu ini punya peluang untuk menjadi bagian dari pengalaman wisatawan selama berada di Kota Batu. Dan oleh karena itu, pihaknya akan mendorong pelaku usaha akomodasi dan penyelenggara kegiatan wisata untuk menyediakan jajanan tersebut. Di setiap event, setiap hotel tentunya akan dianjurkan penyelenggara ataupun pemilik akomodasi untuk dapat menyajikan sebagai jajanan khas Kota Batu. Nah, menurutnya keberadaan ladu di hotel maupun event tak hanya berkaitan dengan sajian makanan. Cara tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempertemukan produk budaya lokal dengan wisatawan secara langsung. Dan terlebih lagi, ladu ini masih diproduksi secara tradisional oleh masyarakat Kota Batu. Salah satu sentranya berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, dengan pembuatan yang masih mempertahankan cara turun-temurun. Sementara itu, ladu ini dibuat menggunakan beras ketan putih yang diolah menjadi tepung dan kemudian dimasak dan ditumbuk hingga halus. Adonan tersebut selanjutnya dicampur dengan gula, dijemur, kemudian di oven hingga menghasilkan jajanan dengan tekstur yang renyah. Bagi pemerintah Kota Batu, keberadaan ladu di sektor pariwisata ini dapat membuka ruang lebih besar gitu ya bagi produk budaya lainnya. Hotel dan tempat penyelenggara event dinilai dapat menjadi salah satu titik temu antara wisatawan dengan produk lokal. Dan Oni juga menyebutkan sejumlah hotel di Kota Batu sebelumnya sudah mulai memberikan ruang bagi produk kria dan makanan khas daerah. Pelaku seni budaya juga akan mendapatkan kesempatan untuk tampil lewat berbagai kegiatan yang digelar di lingkungan hotel. Jadi pendengar, dorongan terhadap ladu tersebut sekaligus sejalan gitu ya dengan langkah Kota Batu yang tengah mengembangkan sektor gastronomi. Menurut Oni, penetapan ladu sebagai WBTB menjadi momentum yang bertepatan dengan upaya Kota Batu dalam mendeklarasikan diri sebagai kota kreatif dunia bidang gastronomi. Dan ladu ini ternyata juga bukan satu-satunya kekayaan budaya Kota Batu yang memperoleh pengakuan nasional. Di tahun 2026, tari sanduk juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Menurut Oni, keberadaan kesenian dan kuliner tradisional ini menunjukkan kalau budaya Kota Batu tidak hanya berada pada sektor pertunjukan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Begitu ya. Jadi karena sudah ditetapkan menjadi WBTB, jadi sebagai masyarakat kita harus terus melestarikannya sampai ada di masa depan gitu ya. Tidak hanya kesenian atau kuliner yang sudah bersertifikat ya, tapi juga segala hal yang ada di daerah kita, entah itu kuliner, budaya atau kebiasaan masyarakat setempat ya, apapun itu yang berbau budaya dan positif, tentunya kita memang harus melestarikannya supaya tidak hilang ditelan oleh zaman.

Baik pendengar, informasi seputar Kota Batu ya, utamanya kuliner yang ada di Kota Batu, yaitu Ladu tadi, menutup perjumpaan kita di siang hari ini dalam Suara Budaya Malang Raya. Nah tenang saja, nanti di jam 2 siang kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan gitu ya ke seluruh Nusantara yang ada di Indonesia. Nah kira-kira kami akan ajak Anda kemana? Ayo, monggo yang mau ikutan gitu ya. Kita setelah jalan-jalan ke Kota Batu, kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke seluruh pelosok yang ada di negeri ini. Wah, bagian yang penasaran, pokoknya stay tune aja ya di sini di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Kipas Jam Sekawan Ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, gempa bumi dangkal mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya dengan total 89 kejadian dari total 122 gempa yang tercatat pada tanggal 2 hingga 8 Oktober 2026. Dalam hal ini, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, menjelaskan bahwa aktivitas gempa di wilayah tersebut berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas patahan lokal. Dalam hal ini, gempa dangkal merupakan gempa dengan kedalaman kurang dari 60 km, sedangkan gempa menengah memiliki kedalaman 60 hingga 300 km. Dan selain gempa dangkal, BMKG mencatatkan ada 33 kejadian gempa berkedalaman menengah dan tidak ada gempa berkedalaman dalam yang tercatat selama periode tersebut. Sementara itu, kedalaman sumber gempa menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk menganalisa karakteristik aktivitas kegempaan. Meskipun gempa dangkal mendominasi catatan tersebut, data jumlah kejadian dan kedalaman saja tidak cukup untuk menyimpulkan besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Dampak gempa juga dipengaruhi oleh magnitudo, jarak sumber gempa, kondisi tanah, dan karakteristik bangunan. Dalam hal ini, masyarakat di wilayah rawan gempa dihimbau untuk memahami langkah penyelamatan dini ketika guncangan terjadi, serta memastikan informasi kebencanaan diperoleh dari kanal resmi BMKG. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal ulas.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Seribu Kubah ini yang termasyhur dalam tradisi baharinya ini menyuguhkan perpaduan warisan sejarah pesisir dengan kekayaan budaya Melayu yang kental. Kabupaten Rokan Hilir menyuguhkan keramahan masyarakat serta pesona tradisi yang memukau. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Rokan Hilir. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Pulau Jemur merupakan salah satu wisata alam bahari unggulan di Kabupaten Rokan Hilir. Gugusan pulau eksotis yang berada di Selat Melaka ini menyuguhkan panorama pantai berpasir putih dengan air laut yang jernih serta batuan alam yang memukau. Selain menjadi habitat penyu untuk bertelur, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan keindahan panoramanya serta keasrian alamnya menjadikan Pulau Jemur sebagai destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Rokan Hilir.

khas Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adalah mie kupan tradisional khas bakan si api-api. Kuliner khas pesisir ini sangat populer karena memiliki tekstur mie yang khas dengan kuah berbumbu rempah bercita rasa gurih yang otentik. Hidangan ini menggunakan olahan hasil laut segar yang dimasak dengan racikan bumbu khas yang memberikan cita rasa otentik dan disajikan saat hangat, menjadikan mie kupan sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera.

oleh-oleh khas Kabupaten Rokan Hilir, salah satunya adalah kacang pukul khas Bagan Si Api-Api. Produk kuliner tradisional olahan UMKM lokal ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur padat namun renyah serta cita rasa manis gurih yang khas. Terbuat dari kacang tanah pilihan yang ditumbuk atau dipukul hingga menyatu dan memiliki rasa gurih yang khas dengan tekstur yang unik menjadikan kacang pukul sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Rokan Hilir. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
4: Gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Juga biar cepet sampai dapat mana pula. Waduh, awas, minggir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar, dengan saya sendiri. Siapa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya siapa? Lupa sama namanya ya. Lupa sama nama sendiri, sama saya Bu Deme dong pastinya ya. Kita berjumpa kembali dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik begitu ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Asik. Apa kabarnya hari ini? Gak pakai kacamata gak kelihatan ya. Muara Teweh Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah hadir. Halo, selamat sore saudaraku. Apa kabar hari ini? Yang ada di Kalimantan gimana kabarnya? Sehat semuanya ya. Jadi ini ceritanya saya live berdua. Mudah-mudahan gak ini ya. Oke deh, terima kasih banyak. Selamat sore buat semuanya. Kita ketemu lagi sampai nanti jam 5 sore dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik.

Oke, yang namanya program request lagu dangdut goyang senggol begitu ya. Namanya program request, jadi saya persilahkan Anda untuk bisa gabungan sama saya di mana? Di 081-5569-1053. Yang mau menyapa-nyapa saya boleh banget yang ada di TikTok. Hai, selamat malam. Selamat malam. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Baik dong pastinya ya. Oke, baik, nomor satu, yang jelas sore hari ini juga kita patut bersyukur karena apa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara segar di dunia ini. Maka mari bersama-sama kita mengucap alhamdulillah. Kang Aceng yang ada di Kalimantan juga sudah menyapa saya. Halo, selamat sore, apa kabar hari ini? Baik dong pastinya ya, baik-baik dong. Oke lah kalau begitu. Ah, seneng banget aku sore hari ini, kenapa? Gak tahu ya, pokoknya bawaannya seneng aja ya. Tapi kayaknya emang Bu Deme itu setiap hari selalu happy, selalu seneng begitu. Apalagi kalau ketemu dalam program request lagu dangdut. Jadi saya persilakan yang ada di TikTok boleh banget yang pengen dengerin lagu favoritnya begitu ya. Genrenya dangdut, boleh irama remix, boleh irama koplo, dan juga boleh irama klasik. Jadi saya persilakan untuk semuanya. Saya juga ingin mengucapkan selamat sore. Terima kasih, selamat berlibur untuk Anda yang biasanya hari-harinya itu selalu aktif dari hari Senin hingga hari Jumat atau hari Sabtu. Sekarang waktunya hari libur gitu ya. Selamat menikmati momen bersama keluarga tercinta di rumah. Jadi kalau punya kenangan dengan lagu-lagu dangdut yang kembali membawa flashback, apalagi mengenai tentang kebahagiaan begitu ya, yang punya relevansi dengan lagu yang akan diputarkan gitu, boleh banget ya. Oke, ada juga bayang apa ini? Bayang sukses. Kak, salah apa dong? Hah? Gak tahu salah apa dong. Ini request lagu apa-apa nih ya. Aku gak tahu request lagu atau apa nih ya. Oke, boleh banget ya. Salah apa dong ya. Tapi kali ini yang sudah saya persiapkan satu tembang dari Vita Alfia, judulnya Garam Cina. Kenapa sih aku baru tahu lagu ini? Gara-gara semalam aku live TikTok ya bersama teman-teman aku gitu. Jadi kok enak banget ada salah satu teman yang menyanyikan dan membawakan lagu ini. Kok enak banget didengarnya. Ya udah, jadi aku penasaran. Meskipun aku gak bisa nyanyi secara langsung, but it's okay begitu ya. Oke deh kalau gitu, saya ucapkan selamat sore untuk semuanya. Salam jumpa barengan sama saya Bu Deme yang cantik sendiri ini dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Garam Cinta, Vita Alfia.

3,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Masih barengan sama saya, asik banget ya goyangnya dari Sabang sampai Merauke. Saudara pendengar, terima kasih banyak yang masih stay tune bersama kami. Yang ada di TikTok, terima kasih. Yang ada di mana lagi ya, terima kasih deh pokoknya buat semuanya aja. Dan saya masih undang Anda di 081-5569-1053. Garam Cina yang baru saja kita

0: putarkan dan masih menjadi backsound saya ya. Kayaknya enak banget kalau buat goyang ya. Gimana tadi ada yang request salah apa? Apakah masih ada di sini? Tolong dong diketik ya. Bayan sukses masih ada kah? Kalau masih ada segera saya putarkan ya. Sembari menantikan Bayan sukses, sore hari ini saya buka kesempatan interaktif untuk Anda. Halo, selamat sore. Goyang senggol lololololo.
1: Makin asik, makin digoyang makin asik.
0: Ah, Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
1: Ya, alhamdulillah sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Luar biasa. Iya. Syukurlah kalau gitu. Terus gimana Pak di sana, apakah sudah ada tanda-tanda akan hujan?
1: Iya, tadi ini ada hujannya, Mbak. Ada hujan tapi sudah lama, tapi ya alhamdulillah bandinganlah yang kemarin dengan panas, tapi sekarang tadi ada hujan deras juga sedikit, hujan tebalan dah lama.
0: Oke, alhamdulillah ya. Di sini di Malang ini baru saja kayak gerimis-gerimis gitu aja sih Pak, abis itu terang lagi.
1: Begitu sudah, sama itu aja begitu sudah.
0: Oke. Baiklah, sore hari ini pengen request lagu apa Pak?
1: Lagunya Arapi.
0: Judulnya?
1: Ya, pandangan pertama.
0: Oh, pandangan pertama itu kayaknya belum masuk di komputer saya ya. Oh, ada. Oh. Okay. Tapi bukan Arafik, Pak. Boleh diganti yang lainnya dulu enggak?
1: Hah?
0: Mungkin
1: judul itu tidak.
0: Lagu yang lain? Mungkin yang lain dulu?
1: Nah, setangkai bunga padi.
0: Oke, boleh. Enak tuh lagunya ya. Oke. Soalnya buat siapa?
1: Nah, yang pertama-tama Mbak lagi nyesap tugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah. Terima kurunya dari Malang yang bertugas. Selamat sore, selamat yang tugasnya saya selalu. Salam satu hati semuanya. Semuanya lah di Kota Malang atau di luar Kota Malang. Kecuali salam kebatiran di hati. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun dari Sulawesi Tengah ya. Terima kasih banyak request lagunya Setangkai Bunga Padi. Saya juga mau menyapa nih saudara saya yang ada di Pare. Pade. Mas Pras, selamat sore. Luar biasa, apa kabar nih Mas Pras sore hari ini? Amazing, awesome, incredible pastinya ya. Seneng banget, saya masih buka kesempatan untuk Anda. 081-5569-1053. Tenang aja, kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi masih lumayan panjang ya. Sekali lagi yang pengen request lagu favorit, yang mungkin punya kenangan dengan lagu tersebut ya. Genrenya genre dangdut, boleh irama remix, boleh irama koplo, dan juga boleh irama apalagi ya. Klasik pastinya ya. Oke, ditunggu ya. Ini gara-gara si Rara ya. Jadi aku puterin lagu ini. Aku baru tahu kalau ada lagu judulnya Garam Cina. Hei, kan penyiar, masa gak tahu ya. Gak semua lagu penyiar tahu kali ya. Terima kasih banyak Mas Pras, bantuin tatap layar Mas Pras. Oke deh kalau gitu, terima kasih sekali lagi. Saya bisa informasikan. Oh ya. Oke, boleh. Ini saya inikan aja ya. Oke. Jadi para pendengar, mungkin kalau saya mute begini, suara di Bu Deme kedengeran gak Mas Pras? Apakah masih kedengeran suara saya? Kedengeran ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, saya informasikan untuk Anda para pendengar, memang kemarau tahun ini lumayan panjang ya. Harusnya sudah memasuki musim penghujan, tapi sepertinya masih belum juga. Tapi ini tadi di area Candi Panggung sendiri itu sudah sempat ya, sekitar satu minggu inilah ya, sudah mulai rintik-rintik gitu, tapi cuman berapa menit gitu, terus langsung deh kembali cerah begitu. Aduh, tapi ya udahlah, apapun itu kita syukuri ini karena memang di luar kendali kita hanya bisa berdoa. Dan pastinya Semoga saja ya hujan ini segera turun mengguyur wilayah-wilayah yang memang sudah belum terjadi hujan gitu ya sama sekali gitu. Mas Pras, terima kasih banyak ya teman-teman yang Fagi Station ini kayaknya lagi live nyanyi-nyanyi ya. Tadi katanya suruh nge-share ya, udah saya share sih gitu ya. Oke, 081-5569-1053 masih saya buka kesempatan untuk Anda yang pengen gabungan bareng Bu Deme yang selalu bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun, pokoknya amazing, awesome, incredible dalam program request lagu dangdut. Goyang senggol, makin digoyang makin asik. Ceplas kendangnya, iciki wir tarik yo.

Pakde, terima kasih banyak. Saya masih ingat bagaimana goyangnya Pakde semalam ya, ketika Rara nyanyi. Masih terbayang-bayang. Kali ini kita agak slow saja ya Pakde ya, biar gak capek, oke? Terima kasih untuk semuanya. 081 556 91 053.

silakan. Kalau ingin minum juga silakan. Tapi kalau untuk abangku yang satu ini ya, Bang Dalbo itu kalau jam segini belum makan beliaunya. Makannya nanti jam 2 dini hari ya, Bang ya.

0: makan, kalau ingin minum, kalau ingin ngapain aja, pokoknya terserah Anda deh ya, silahkan saja. Mbak Nuni, thank you so much ya, terima kasih banyak. Bang Dalbu, abangku, terima kasih banyak. Mas Pras, tadi ada Rara juga, thank you so much yang sudah nemenin saya, yang menyempatkan untuk mampir di program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik, cepres gendangnya Ici Kiwir. Ketahuan deh ya kalau aku memang pecinta dangdut. Iya, terus kenapa? Ada apa yang ada yang salah sama dangdut? Gak ada dong. Dangdut is the music of our country, right? Itu kan juga ada lagunya begitu ya. Oke deh, kalau gitu saya masih buka kesempatan untuk Anda di 081-5569-1053. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Gilang, selamat sore. Terima kasih sudah mampir ya. Padahal tadi itu ketika jam berapa ya? Tadi itu jam sekitar jam 2 gitu ya. Jam 2 sebelum saya berangkat ke kantor begitu. Itu udah gerimis, mendung, gelap gitu ya. Bahkan tadi juga sempat jatuh sedikit. Tapi kenapa sekarang mataharinya bersinar terang kembali? Ya sudah, gak boleh menggerutu. Apapun situasi dan kondisi saat ini, kita harus mengucap syukur aja ya. Oke, sudah ada yang gabung. Ada Buriatin kayaknya ya. Kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore goyang senggol.
1: Selamat sore sayang, penyiar idol aku.
0: Terima kasih ibu.
1: Disenggol makin asik.
0: Oke, terima kasih. Gak gitu, goyang senggol gitu.
1: Goyang senggol.
0: Gak begitu ya, goyang senggol gitu.
1: Goyang senggol.
0: Oke deh, terima kasih Bu Riatin. Apa kabar sore hari ini ibu?
1: Iya, baik-baik. Sembanduan raya, seanak cucu, Boyut. Akan dipanggil Boyut,
0: Besoro loh. Oh iya, alhamdulillah. Tapi masih tetap semangat, tetap sehat ya Bu ya.
1: Iya betul, harus semangat, harus selalu gembira, harus tertawa.
0: Okay.
1: Sama Radio Pro 4.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore hari ini, pengen dengerin lagu apa Bu?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya di situ ada apa? Apa aja?
0: Banyak. Mau apa ibu?
1: Mau anu? Judulnya Awet Muda. Awet Muda.
0: Awet Muda. Okay.
1: Harus tertawa. Katanya Roma Irama tiap hari harus tertawa supaya awet muda.
0: Ah betul betul betul betul. Saya setuju ya.
1: Senengnya.
0: Bu, dapat salam tuh dari Putra Gilang bu.
1: Oh ya Putra Gilang, salam sayang, salam I love you dari Bunda Riatin Bandulan. Oi, nomor satu, aku nomor satu apa tuh, Pak?
0: Nomor dua dong. Nomor satu
1: nomor
0: ya?
1: Nomor dua, Putra Gilang, Bunda Riatin nomor dua, ore.
0: Oh nomor satu, nomor satu bu, nomor satu bu.
1: Oh nomor satu, Aro Putra Gilang, Bunda Riatin nomor satu loh, senengi senengi, ore. Ayo okay. Temanku semuanya. Diramaikan penyari dolaku.
0: Mm-hmm.
1: Itu ada Pak Suranto. Mm-hmm. Pak Suranto katanya sudah sembuh. Ayo Pak Suranto tanteni. Ada Pak Ceng. Mm-hmm. Ada Pak Grandong. Ayo di luar negeri. Kemarin ada orang Anyar. Ini Pak Budarmini. Mm. Ayo Budarmini di luar negeri. Ayo cepetan tanteni. Burian Garten sudah hadir loh.
0: Mm. Okay.
1: Ayo Bu Faridar, Bu Wadda di Palu, Bu Riatin hadir loh wisan. Lagunya Roma Irama loh, ayo tante nih. Pak Widi, Bu Widi, ayo iki loh lagunya Roma Irama, ayo goyang dong.
0: Okay.
1: Bu Marlena, Bu Panden, Bu Sumiatun, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Siana, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, semuanya ayo goyang.
0: Mm-mm.
1: Ada itu loh, anu Bu Titik Wakir.
0: Okay.
1: Ayo Bu Titik Wakir goyang dong.
0: Satu lagi Pak siapa?
1: Rembun, Pak Eko Rembun, Paris. Ayo, tante nih suara nih. Yang di Jakarta, yang di Bali, yang di Surabaya, yang di Kalimantan, di Papua. Ayo goyang.
0: Semuanya ya. Oke, semuanya aja ya. Oke. Oke, semuanya ya, Bu ya.
1: Semuanya ya.
0: Heeh. Oke.
1: Matenuwun.
0: Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Po. Iya, para pendengar, ini memang ya ada banyak juga pendengar yang menyampaikan, kami sampaikan permohonan maaf karena memang pemancar kami masih dalam perbaikan begitu ya. Jadi ada beberapa wilayah yang tidak bisa mengakses kecuali kalau ada di RRI digital. Tapi kalau untuk terestrialnya tidak bisa di 105,3 FM. Nah, untuk Anda ini bisa langsung download saja RRI digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id ya. Jadi masih bisa menikmati siaran program 4 RRI Malang. Dan di kesempatan hari ini untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026, masih barengan sama saya dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik ya. Ada satu tembang yang sudah direquest sama Bu Riatin, ada Awet Muda. Ini cocok banget lagunya ya, kayak orangnya ya, selalu happy begitu, dari Roma Irama. So jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik.

0: Sudah coba lakukan apa yang saya katakan.
1: Yang pertama
0: asik. Hey, ada halo. Siapa? Hai.
1: Ya ampun, akhirnya kan kalau ada suara ini pasti
0: bahasa Inggris. Masa okay. Ada yang request lagu dia? Dangdut tapi bahasa Inggris.
1: Ya apa itu?
0: Ada ya lagu dangdut bahasa Inggris. Dangdut is the music of my country. Country. Oh my God.
1: Bude pasti ngerti ya. Kalau ada suara seperti ini ada siapa?
0: Samirun, selamat datang.
1: Tapi Bude Meku loh, lek ono suara-suara aku itu rada deg-degan.
0: Kenapa?
1: Soalnya lek mulai jaluk sangu.
0: Kok bisa?
1: Iya, ponakane lek mampir rene biasanya
0: lalu. Oh iya betul, sangu. Kamu selalu bikin aku deg-degan ya. Soalnya ketika kamu datang itu ada sih rasa senang, tapi endingnya pasti gak mengenakan.
1: Iya,
0: ya, karena tapi sebetulnya gak apa-apa sih. Kan kamu tahu sendiri bahwa Bude kamu ini adalah orang terkaya di Jawa Timur.
1: Iya. Kemarin aku terakhir ke sini itu pendengar itu aku ngambil bonsai di Buri.
0: Bonsai?
1: Bonsai nempean, yang mahal itu.
0: Oh, iya.
1: Yang tekan Jepang itu.
0: Gitu ya. Tapi luar biasa, terima kasih sudah diambilin. Dan selamat datang di Goyang Senggol ya. Betul. Ini lagu kamu tahu enggak? Lagu ini awet muda.
1: Enggak tahu, Bude.
0: Dari Roma Irama. Oh. Sama sih, aku juga nanya kamu. Harapanku kamu tahu gitu ya.
1: Enggak, tapi memang pernah denger kan lo, Bude?
0: Apaan?
1: Lagu-lagu yang ini.
0: Lagu-lagunya Roma Irama itu memang apa ya? Penuh dengan pesannya ya, itu loh, pesan moralnya lah ya. Pesannya kuat banget ya. Oke. Kayak yang satu ini apa cara bisa membuat kita awet muda?
1: Yang kalo, pertama,
0: apa? Kalau dari aku sendiri sih yang pasti ya jaga pola hidup.
1: Iya.
0: Meskipun aku tidak bisa mengimplementasikan.
1: Oh, cari sopo. Beberapa bulan kebelakang yang namanya Budeme sempat makan kulup-kulupan.
0: Oh iya benar. Ya terus aku mengikutin itu apa namanya? Aku ketemu salah satu konten itu dari ya, orang-orang India gitulah ya. Dia itu yang awalnya dengan berat badan yang luar biasa gitu sampai pada akhirnya dia konsumsi memang benar-bener rebusan ya.
1: Gitu.
0: Boiling aja, di boil-boil aja pokoknya direbus-rebus kayak gitulah ya.
1: Iya.
0: Mulai dari sayur dia enggak pakai margarin, enggak pakai mentega, enggak pakai minyak, benar-bener
1: direbus tok.
0: Direbus tok.
1: Berapa ya. Berapa bulan waktu itu, Bude?
0: Aku cuman bertahan satu minggu.
1: tapi aku pengen tanya, ya apa rasanya satu minggu makan?
0: Tapi sebetulnya yang
1: clean food gitu ya.
0: Iya, tapi sebetulnya ada loh perubahan di dalam tubuh kita gitu ya.
1: Meskipun bukan berat badan tapi pembawaannya ya,
0: betul,
1: Bu.
0: Betul ya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas itu ya, badan itu lebih enteng.
1: Oh,
0: dan
1: gitu.
0: Karena penasaran kan satu minggu harapanku kan bisa turun berat badan gitu ya. Ketika aku timbang ternyata ya memang ada turunnya sih ya.
1: Iya.
0: Tapi bukan itu poinnya buat aku, tapi yang lebih penting itu adalah ketika kita melakukan aktivitas itu lebih enteng aja gitu.
1: Pembawaannya ke badan tuh lebih enak.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi ada lagi ya, Bude ya. Tips awet muda yang paling manjur iki siji.
0: Sederhana dan manjur gitu ya.
1: Enggak sederhana sih, Bude.
0: Apa itu?
1: Ake duwe.
0: Oh iya, benar. Benar. Tapi enggak juga sih, Banyak duit kamu berpikir akan tetap awet muda mungkin dengan melakukan operasi salah satu contoh ya, memperbaiki kerutan-kerutan yang ada di wajah kita begitu.
1: Tapi kadang itu kan orang-orang banyak duit juga stresan enggak sih, Bude?
0: Ya, selain itu juga. Tapi kalau gimana ya? Dilema juga ya, orang banyak duit itu bisa juga dia konsumsi makanan-makanan, tapi makanan yang clean itu apakah harus mahal? Enggak juga.
1: Enggak
0: kan?
1: Enggak juga kan. Kayak Bunda kan kemarin kan konsisten satu minggu itu kan banyak kayak barang-barang yang bisa dibeli di pasaran bukan di supermarket gitu.
0: Betul.
1: Dan harganya mungkin lebih murah juga.
0: Jadi gak jamin juga orang banyak duit itu awet muda ya.
1: Iya.
0: Karena orang banyak duit pun juga bisa stres ya.
1: Apakah kita harus memasang susu tutur tinular?
0: Oh begitu, aku akan jadi siapa itu namanya, Laksmini ya.
1: Oh Laksmini.
0: Iya. Kamu Kamandanu ya. Emang kamu udah lahir?
1: Aduh, tapi saya kan nonton film-film itu, Bude.
0: Oh iya ya. Tapi seru banget. Tapi anyway ya.
1: Dek, Bude ini lapo kacamata ireng itu tuh kudu endi iku? Kok anyar ngono lho.
0: Kebetulan ini aku kemarin ke pasar waktu beli bawang merah, bawang putih.
1: Tak kira tuh kudu adek anu ngono, dek Paris, tiba dek Comboran.
0: Enggak, tapi kan tergantung sih ya, memang apapun itu tergantung yang make juga ya. Iya. Jadi meskipun 15.000, tapi kalau Bude yang make jadi kayak mahal gitu. Ya. Asik gak tuh.
1: Gue lagi orang sing takon, iya ini mau dijual, iya jual 100 ribu kan lumayan
0: Bu. Dulu aku kayak gitu loh. Dulu zamannya aku ya sudah
1: zaman
0: punya.
1: Zaman jahiliyah.
0: Bukan, maksudnya ketika aku sudah punya anak juga gitu ya waktu itu ya. Tapi badan aku masih bagus. Gitu, ketika mana-mana gitu bawa tas gitu, sampai tasku tuh loh yang aku pakai tuh ditawar orang, dibeli sama orang.
1: Padahal kan di toko Yono
0: yang punya. Ada, tapi ketika aku yang pakai langsung dibeli. Mau loh dibeli. Ya udah. Dalam hati ya lumayan lah ya, dapat untung ya udah
1: piro dijual ya piro.
0: Lumayan lah dapat untung 100 ribu
1: gitu ya. Iya, wis tak pakai mana nune ya barang ya. Jadi gak rugi.
0: Betul banget.
1: Barangnya harus dipakai.
0: Oke deh. Eh luar biasa sore hari ini, terima kasih banyak ya yang masih ini, kita juga ada di TikTok loh.
1: Iya di RRIM Malang toh.
0: Iya benar.
1: Aku nginceng-nginceng juga.
0: Oke, ini ada Kak Dadong ini, tapi aku masih bingung karena requestnya request lagu dangdut tapi yang berbahasa Inggris, kan aku bingung. Ya, tapi enggak apa-apa. Aku punya satu lagu nih.
1: Apa?
0: Ini dari penyanyi yang benar-benar kamu gandrungi sih. Dari
1: kira-kira?
0: Ratu Dangdut. Elvis Presley ya. Judulnya Cinta Rahasia. Pernah enggak sih kamu ngalami cinta rahasia?
1: Kayak Budhe sih.
0: Kok iso
1: rahasia tok?
0: Kok bisa aku?
1: Lombo.
0: Aduh, ya udah gimana kalau kita putarkan aja langsung ya?
1: Ya,
0: oke deh, ini dia Elvis Sukesi Cinta Rahasia spesial buat Kak Dadong.

0: pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Minggu 11 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang akan melakukan pendekatan kepada pemilik lahan untuk mendukung konservasi sejumlah sumber air di Kelurahan Merjosari. Upaya ini dilakukan agar kawasan sumber air tetap terjaga sekaligus berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan beberapa sumber air di kawasan tersebut masih berstatus milik pribadi. Pemerintah akan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga area di sekitar sumber air sebagai kawasan konservasi. Menurutnya, perlindungan kawasan sumber air perlu dilakukan sebelum potensi tersebut dikembangkan lebih jauh. Selain menjaga kualitas air, konservasi juga diharapkan mencegah penurunan debit yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Wahyu menjelaskan beberapa titik sumber air telah dilengkapi bangunan penangkap air atau ground capturing, namun kondisi bangunan yang ditinjau dinilai perlu diperbaiki agar dapat berfungsi lebih optimal. Ia menyebut Perumda Air Minum Tugu Tirta bersama Kementerian Pekerjaan Umum telah merespons rencana rehabilitasi bangunan dan pembangunan jaringan penghubung ke jaringan PDAM Kota Malang. Di sisi lain, warga setempat juga berharap sumber air yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dapat dikembangkan termasuk sebagai potensi wisata air. Pemkot akan mengkaji hal tersebut dengan tetap mengutamakan perlindungan sumber air dan kawasan sekitarnya. Wahyu menegaskan, penanaman pohon yang dilakukan dalam kegiatan World Clean Up Day 2026 menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan sumber air. Ia berharap pengelolaan dan konservasi berjalan beriringan agar sumber air Merjosari dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tenggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 17. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Yes, satu teman dari Rita Sugiarto sedang kita nikmati bersama. Gimana? Kalau memang sayang kepadaku, buktikan dong, gak ada yang lainnya. Gimana Mas Pras?

kasih banyak. Ya, satu tembang sudah kita nikmati bersama sore hari ini dari Rita Sugiarto dengan judul Ku Ingin ya. Pokoknya kalau menginginkanku begitu ya, jadi jangan bercabang, cukup aku aja begitu ya. Itu persyaratannya, tapi gimana eksekusinya gak tahu deh. Oke.

sudah gabung ya. Terima kasih banyak. Dan juga untuk yang di 081-5569-1053, terima kasih untuk request Anda. Sudah saya putarkan ya. Pak Nasrul yang ada di Sulawesi Tengah, terima kasih banyak. Bu Riatin tadi juga ada. Masa itu apa temanku sendiri yang request tadi ya. Oke, kalau ngomongin lagu dangdut itu enggak tahu ya. Kalau saya pribadi itu memang lebih suka lagu yang iramanya itu irama klasik gitu. Ya seneng aja sih irame, koplo, tapi lebih seneng banget itu irama-irama klasik. Bagi saya irama klasik itu meskipun ya dengan lirik lagu yang dibilang sedih begitu ya. Yang menyedihkan tapi masih bisa refleks gitu aja ya. Masih bisa goyang kepala kanan dan kiri. Itulah uniknya musik dangdut. Ini the music of our country. Itu kan lagu Budi, iya ada. Jadi ada lagu itu siapa ya dulu yang bawain ya. Dangdut is the music of our country. Begitu ya, luar biasa. Emang dangdut itu keren banget sih. Dan program request lagu dangdut Goyang Senggol hadir setiap hari di Pro 4 RRI Malang. Untuk Anda, sekarang radio sudah ada di genggaman, jadi tidak perlu khawatir. Kami mohon maaf karena pemancar kami masih dalam perbaikan, begitu ya. Untuk sementara waktu di 105,3 FM, ini hanya di beberapa wilayah yang bisa diakses. Tetapi Anda bisa cukup download RRI Digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Baiklah, kalau gitu saya punya satu tembang yang sudah saya persiapkan. Lagu apa ya? Ini sih ada tadi yang sudah request ya, salah apa begitu dari Via Valen. Tapi aku punya lagu yang akan saya persembahkan. Ini biasanya ada Bu Widi, Pak Widi, kami mohon maaf ya, mungkin gak bisa mengakses di mana? Di RRI. Oh, di RRI, di terestrialnya ya, di 105,3. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Dan saya ucapkan selamat datang, tetap goyang bersama saya Bu Deme dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang, makin asyik. Ini dia terhasut untuk Anda.

saudara saya yang ada di Malaysia sore hari ini yang sebetulnya tidak suka dangdut. Jadi saya bisa bayangkan beliaunya ikut goyang-goyang bersama saya, tarik lagi goyang senggol, ceplas gendangnya, icikibir.

Tembang terhasut saya spesialkan untuk Bang Your Illusion. Biasanya kalau saya lihat orangnya gak banyak ngomong gitu ya, tapi ternyata kalau typing itu bawaannya ngakak terus ya. Tepar kena goyangannya Bu Deme, gimana enggak goyang senggol begitu loh ya. Secara ini adalah satu program request lagu dangdut Bang Your Illusion. Saya mau ngucapin terima kasih banyak loh ya, sudah menyempatkan. Ini satu kehormatan, satu kebanggaan buat saya, Bu Deme yang cantik sendiri ini, begitu kan ya, yang selalu bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Pokoknya amazing, awesome, incredible, Bang Your Illusion. Terima kasih banyak sudah menyempatkan menyapa saya ya di RRI Malang, dan juga yang kolaborasi sama Bu Deme sore hari ini. Terima kasih, saya undang Anda 081-556-91-053. Dan kami informasikan untuk para pendengar, mohon maaf ya, yang biasa mendengarkan, mengakses siaran kami melalui terestrial, mohon maaf di kesempatan kali ini ya, beberapa minggu ini memang sedang dalam perbaikan. Jadi sekarang radio sudah ada di genggaman, tidak usah khawatir, cukup download RRI Digital ya, ataupun juga bisa diakses melalui audio streaming di rri.co.id. Oke, lagu ini saya enggak tahu dari siapa, tapi yang jelas karena di sini tulisannya no name gitu ya. NN gitu. Dulu siapa yang request lagu ini? Bu Widi ya pertama kalinya. Ternyata kalau kita dengarkan enak banget, tapi kalau sekilas kalau kita dengarkan kayak lagu AI ya pendengarnya. Tapi enggak apa-apa, terlepas apapun itu, lagunya enak, iramanya enak, buat goyang juga enak. Pokoknya goyangnya santai begitu ya.

Bang Illusion, iya. Lagu 80-an Budaya tapi gak dangdut. Dia saya tahu kok ya. Saya tahu taste-nya Bang Your Illusion gitu ya. Oke deh, nanti malam saya mampir di Tikum ya, nyanyi-nyanyi lagi. Oke, baik para pendengar, gak terasa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk yang gabung, ada 3.000 orang ya. Saya itu sebetulnya gak pernah live sendiri gitu, Bang Your Illusion, jarang sekali, sudah lama sekali saya tidak menggunakan akun saya untuk live. Tapi pada kesempatan sore hari ini saya coba collab sama apa namanya RRI Malang begitu ya, supaya semua bisa menyaksikan juga kalau saya lagi dinas sore hari ini sampai jam 8 malam nanti. Nah, nanti jam 6 sampai jam 8 ada program yang namanya Tejo Wangi. Di situ memang untuk tembang-tembang tembang-tembang Jawa dan juga Banyuwangian yang juga menghadirkan informasi seputar kearifan lokal untuk Anda begitu ya. Oke, so tetap stay tune, saya punya satu tembang yang akan kita nikmati bersama. Kalau tadi agak down gitu ya, agak cooling down lah ya dengan irama yang barusan kita dengarkan. Kali ini saya akan coba hadirkan satu tembang dari Vita Alfia. Ini juga lagu lama loh, Bang Your Illusion, masa gak tahu sih. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Pasti aku diketawain, oh ternyata biduan ya Bu Deme ya. Iya dong, emang saya biduan begitu ya. Oke, gimana kalau langsung saja, ini dia Vita Alfia. Kita nikmati dan tetap bersama program request lagu dangdut. Goyang senggolololololol, makin digoyang makin asyik. Oke, kita akan goyang.

sama kopi dangdut dari Sinta Arsinta yang sudah di request sama abang yang ada di Malaysia ya. Abang, terima kasih banyak. Kopi dangdutnya sudah saya persembahkan untuk Anda. Terima kasih juga untuk gift-nya. Berkah barokah ya, Bang. Makasih banyak. Oke, pukul 16:36 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 16:50 live ini akan kita akhiri. Nanti kita akan mulai lagi jam 18:15 ya. Kita live lagi sampai jam 8 kurang ya. Api asma. Terima kasih banyak untuk para pendengar setia saya yang ada di 105,3 FM. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf karena pemancar kami masih dalam perbaikan begitu ya, sehingga Anda tidak bisa di beberapa wilayah tidak bisa mengakses siaran kami. Tapi gak usah khawatir, cukup download RRI Digital ataupun audio streaming di rri.co.id ya. Jadi silahkan saja mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga di streamingnya. Terima kasih banyak, gak terasa saya sudah cukup, cukup keringatan loh Bang. Terima kasih banyak ya, lagu yang di request enak banget sore hari ini. Jadi irama remix ya, membuat saya kayak berasa olahraga aerobik. Tapi kurang cepet gerakannya ya kalau aerobik ya, nanti bisa pingsan bude ya.

saya punya satu tembang ini yang akan saya hadirkan ini ya. Apa namanya, enggak yang ngebeat dulu ya. Oke, dari Camelia Malik sudah saya persiapkan. Ini judulnya Rindu Berat. Gak enak orang rindu ya. Masa sih, gak tahu deh, kita coba aja. Kita dengarkan ya. Kita sambil istirahat, soalnya Bude sudah lumayan terengah-engah.

Program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Satu tembang enak banget ya kita dengarkan dari Itje Trisnawati, Dana Asmara.

pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan saya dengan Anda sudah harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak ya yang sudah gabungan sama saya dari tadi. Pokoknya thank you so much ya dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik ya. Saya nanti akan persembahkan lagu dari siapa ya enaknya ya sore hari ini ya. Dari ini aja deh. Dari siapa ya? Oke, dari Nur Halimah aja kali ya. Takkan lagi begitu. Wah, enak banget ini kayaknya lagunya ya. Nur Halimah. Oke, kita akan carikan. Sebetulnya saya pengen nyanyi ya, tapi enggak usah lah ya. Oke, kita akan persembahkan satu teman dari Nur Halimah di akhir perjumpaan kita sore hari ini barengan sama saya Bu Deme begitu saya, tapi sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda para pendengar setia. Nanti saya akan live lagi di Perumpatan RRI Malang, pastinya masih di TikTok di RRI Malang, dan pada pukul 18 lewat sekitar 20 menit ya, sampai jam 8 kurang ya, dalam program Request Lagu atau Teh Jowangi, Tembang Jowo dan juga Banyuwangian nanti yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya yang sudah berpartisipasi, yang sudah request lagu dangdut semuanya. Thank you so much. Dan saya pamit undur diri dari program kali ini. Salam sehat dan bahagia. Tetap stay tune bersama Perumpat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Minggu 11 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, DPRD Kota Malang menyerahkan bibit pohon durian dan alpukat sebagai bagian dari upaya penghijauan di kawasan yang dinilai masih memiliki sejumlah titik terbuka. Selain mendukung kelestarian lingkungan, penanaman pohon tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah apabila kawasan itu dikembangkan menjadi destinasi wisata. Ketua DPRD Kota Malang, Amita Ratna Anggani. Maksud kami Ratna Anggani Siraduta mengatakan pohon buah dipilih karena memiliki manfaat ekologis sekaligus potensi daya tarik bagi kawasan di masa mendatang. Amita berharap penanaman bibit tersebut dapat memperkuat fungsi kawasan hijau di Kota Malang. Terlebih, masih terdapat sejumlah titik yang dinilai perlu ditanami pohon untuk mendukung penghijauan. Ia juga menekankan bahwa kegiatan penanaman pohon harus berjalan seiring dengan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Dalam kegiatan Working Clean Up Day 2006, menurutnya sampah rumah tangga masih ditemukan di aliran sungai, termasuk popok sekali pakai yang mengapung di air. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan tidak cukup hanya dengan menanam pohon, tetapi juga membutuhkan kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Amita mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan sejak dari rumah, termasuk mengelola sampah dan tidak membuang sisa minyak ke saluran air. Ia berharap penanaman pohon dan kegiatan bersih lingkungan dapat menjadi gerakan berkelanjutan untuk menjaga kawasan hijau, kualitas air, serta kelestarian lingkungan di Kota Malang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tenggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

jualan tomat? Ayo jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang masih melekat, membuat kita selamat dari godaan setan terlaknat. Amin Allahumma. Amin. Kedua, tak lupa sholawat berbingkis salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya akan bawakan tausiah dengan judul Rasulullah Tauladan Hidupku. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Muhammad merupakan sosok teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Rasulullah adalah suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita mengulas dua sifat teladan dari Nabi Muhammad. Sifat Nabi yang pertama adalah sabar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka tidak ada pahala bagi orang-orang yang sabar kecuali bertemu dengan Sang Pencipta, Allah. Kesabaran Nabi Muhammad yang luar biasa bisa kita kulik dari beberapa kisah dan riwayat beliau. Salah satunya adalah ketika pada suatu hari Nabi berjalan di Madinah. Kemudian beliau bertemu dengan nenek yang sedang membawa kayu. Berkatalah Nabi, saya bantu nek. Lantas dibantulah si nenek. Dibawakannya kayu itu oleh Nabi Muhammad. Selama perjalanan nenek itu bercerita, wahai anak muda, betapa baiknya engkau. Kau tahu di luar sana ada yang bernama Muhammad. Jangan sampai engkau bergabung dengannya, karena dia adalah seorang penyihir, pembohong, dan dia juga orang jahat. Nenek tersebut terus mencaci Nabi Muhammad tanpa tahu bahwa yang menolongnya adalah Nabi sendiri. Nabi pun yang mendengar hanya tersenyum. Sesampainya di rumah si nenek, ia bertanya, siapa namamu? Kok baik hati sekali? Sambil tersenyum, Nabi menjawab, nama saya Muhammad, Nek. Terkejutlah si nenek, seraya memastikan,

rahimakumullah, sifat teladan Nabi yang kedua adalah dalam bab kesederhanaan hidup. Kesederhanaan Nabi Muhammad ditunjukkan ketika dirinya tak berat hati memberikan apapun yang masih dimilikinya kepada orang lain. Pada saat itu, ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Nabi, aku datang ke sini membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maaf, hari ini aku tak memiliki apapun." "Kata ibuku, pakaian yang sedang engkau kenakan pun juga boleh," ujar anak laki-laki tersebut. Tanpa menolak, Rasulullah pun memberikan pakaian yang ia kenakan satu-satunya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Lantas, anak laki-laki itu pun tersenyum puas dan pulang tanpa tangan kosong. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sahabatku rahimakumullah, semoga dengan sedikit tausiah ini membuat kita akan semakin mencintai Nabi Muhammad. Dan semoga kita terus semangat dalam meneladani sifat beliau. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian. Bilaihi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
4: Oke, ambilkan tisu.
5: Seharusnya adalah...
3: Adek, tolong ambilkan kunci mobil papa ya, yang di sana.
4: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
4: Terima kasih, sayang.
5: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
6: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
8: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Partenggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Minggu 11 Oktober 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar, personel Polsek Bululawang bersama warga menangani kebakaran lahan di Desa Lombang Sari, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas ke area sekitar. Salah seorang warga, Muhammad Sultoni, mengapresiasi respons personel kepolisian yang mendatangi lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Ia berharap kesiapsiagaan petugas dapat membantu masyarakat menghadapi situasi darurat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, petugas bersama warga berupaya melokalisasi titik api menggunakan peralatan yang tersedia agar kebakaran tidak meluas. Namun informasi mengenai luas lahan yang terbakar, penyebab kebakaran serta waktu kejadian belum dirinci. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri disebut menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengerahan personel ke lapangan untuk membantu tim gabungan dan melokalisasi titik api. Upaya penanganan karhutla juga disebut dilakukan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, termasuk di area pos Jemplang. Meski demikian, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai keterkaitan penanganan di kawasan tersebut dengan kebakaran lahan di Desa Lombang Sari. Kepolisian mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kering serta tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Warga juga diharapkan segera melaporkan kemunculan api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan masyarakat dan petugas di lapangan, terutama untuk mengurangi resiko meluasnya api yang dapat mengancam lingkungan maupun permukiman. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Kinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 19.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Hari si ibu bawel kisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabunutri.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Ya terus serang-serang, ya dikit lagi itu, ayo menang-menang dikit lagi, terus. Ya
7: sudah tengah malam, maju
6: terus.
7: Besok
6: ya dikit lagi, dikit lagi.
7: Iya
6: terus.
7: Tidur.
6: Tanggung nih Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis. Ya
6: terus
7: terang
6: terang.
7: Bangun tidur
6: ya,
7: mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi. Mau beleja terus.
6: Ya. Ya kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Yaudah, iya.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Wilujeng dalu para kancang sutresna budaya pamireng setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dalu menika sesarengan kalian kula Budeme wonten adicara Tejowangi dan Krespol. Ngantos mangke nggih para kancang pamireng, ngantos jam pinten Bude? Ngantos jam 8. Wah, dangu nggih. Lah nggih ta. Lah pramila para kadang pamireng anak ing saderenge kula undang panjenengan sedoyo mekaten nggih gabungan kalian Budeme saderengipun kula badhe tanglet rumiyin terus pundi pawartose panjenengan sehat? Alhamdulillah sehat Budhe. Kok gak gelem ngatek opo ya? Apa ne Budhe iki lho handphoneku. Oke, nggih matur suwun sanget para kadang pamireng. Terus pundi pawartosi sehat para kadang pamireng. Alhamdulillah sehat Budeme. Masya Allah luar biasa nge. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng. Wonten Bang Riang kalian Kak Fani wilujeng dalu. Nge sugeng pepanggian kalian kula Budeme nge. Sembanuan sangat sampun tep-tep layar dalu menikah.

menika napa Tejo Wangi Jan Crespol niki ingkang napa nggih menghadirkan mekaten nggih para kadang pamireng sesekaran tembang-tembang Jawi utawi Banyuwangian. Semoga mangke ingkang padhe nyawiji kalian kula budhe me sing ayu dhewe iki soalé kan wong lanang ning kene dadi yo aku ayu dhewe. Oh, Mbak Setiawah Wahono. Oh Pak Setia Wahono nggih nganjuk hadir budhe nggih matur sumanuwun. Saged nyuwun lagu? Saged to, Mbak Fani nggih. Saged saestu tembang-tembang Jawa campur sari mekaten nggih. Kalian Banyuwangi saged puol semangga engkang ngersakaken sesekaran Jawa-Jawa. Sumanuwun sanget nggih. Para kadang pamireng, ya napa? Pawartose panjenengan sehat sedaya nggih. Alhamdulillah sehat budhe Masya Allah luar biasa sik. Iki aku ambek ekate iki apa carane yo. Sik. Oke. Siap nggih. Pak Effendi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terus pundi Pak Wartose, Bapak sehat? Sehat. Kapani, tolong dong disampaikan ini sekalian tadi ke Bang Deden minta di-share. Ini aku enggak bisa gerakkan tanganku terlalu jauh. Daniel, tolong di-share ya. Ini untuk saudara-saudaraku, dulur-dulurku kabeh. Jogja istimewa, enak. Enak maneku Jogja Priangan tak omongi Kak Fani yo. Temenan aku gak ngapusi. Aduh, Masya Allah luar biasa. Matur sumanuwun sanget nggih para kadang pamireng. Yok nopo, budhe niku badhe tanglet terus pundi wonten tlatah panjenengan nopo sampun turun Jawa mekaten? Heeh. Wis tak share-share. Oke, terima kasih yo. I love you ta. Rara, wilujeng dalu. Terus pundi pawartose? Heeh, di bawah pan. Oke, terima kasih. Kalau gitu karena banyak saudara-saudaraku maka saya akan menggunakan kacamata ajaib ini ya sehingga saya akan bisa memantau gitu ya. Ini kacamata 4 dimensi yang bisa menembus 10 dimensi kali ya. Kak Fani wilujeng dalu Kak Fani. Nggih Jogja istimewa nggih Kak Fani nggih. Oke, tak siapkan apa lo yang enggak buat Kak Fani itu ya.

Kalari Malang, Suara Budaya Nusantara, Wilujeng Dalu. Nggih, tembus pandang nggih Budi. Nggih leres Pak Budi. Kok panjenengan semerah Pak Budi? Tembus pandang amargi niki sedoso dimensi mekaten nggih. Para kadang pamireng mangke ingkang badhe nyawiji kalian Budi me ngobrol-ngobrol santai dalu menika kula aturi pinarak semangga sedoyo kemawon wonten pundi Budi? Wonten 08 1 3 sesarengan kalian Budi me yang selalu bahagia ceria sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun, pokoknya amazing, awesome, incredible bosan di ku Budi kulonan ya. Ada Bang Deden, au. Aduh, terima kasih matur sumanuwun ya. Bang Deden bisa bahasa Jawa enggak? Khusus untuk dalam program Tejo Wangi, Tembang Jawa dan Banyuwangian kita menggunakan bahasa Jawa ya. Malangan juga boleh, tapi ojo gawe walian, aku dhewe juga enggak ngerti soalnya ya. Gempon para kadang pamirang budi aturaken wilujeng dalu kagem sedaya kemawon sugeng pepanggihan nggih semangga Jogja istimewa kagem Mbak Fani kalian Mas Rian semangga sugeng midhangetaken.

0: istimewa. Leres, leres saestu nggih para kadang pamireng. Mungkin wonten ingkang gadah pengalaman atau kenangan manis wonten tlatah Yogyakarta nggih kados Bang Rian kalian Mbak Fani. Matur semanuan. Media Malang Raya, ya selamat dalu rahayu, rahayu. Matur semanuan sangat. Sampun mersani wonten TikTok RRI Malang nggih semanuan sanget ugi para pamirang semoga ingkang badhe ngawiji kalian kula budhe mengge Pak Daniel, Bang Dedan, Rara, siapa lagi nih ya? Ada Pak Agus, adem tenan tembangi rahayu sugeng dumadi mugi tansah pinaringan seger kewarasan gejeng. Matur semanuan Bapak nggih. Mugi kita sedaya tansah pinaringan kesehatan nggih rahayu wilujeng. Matur semanuan sanget. Sembanuan sanget nggih. Kula buka nggih engkang badhe ngawiji kalian kula. Ingga menika wonten 08 setunggal triple gangsal 69 setunggal 0 gangsal 3. Iki aku kok bingung ya. Iki rada ado aku enggak ketok soalnya ya wis tuwek ya. Monggo engkang mau bergabung sama saya boleh banget di mana Bu Deme 081-555-691-053. Saya persilahkan 08 setunggal triple gangsal 69 setunggal 0 gangsal 3 nggih. Suara apa iku Bu De? Suarane handphone iki lho. Apa iya kok gak kena dicilikno Gusti Pangeran? Hey. Oke, baik, terima kasih banyak. Apa iku? Suarane handphone propat iki lho gak ngerti kok gak kena dipitet to ya. Gak ngerti aku wis sembuh apa. Nggih, wonten Pak Man Burawi wonten tlatah Jember. Assalamualaikum wilujeng dalu, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
0: Inggih, Bapak. Inggih, terus pundi pawartose panjenengan sehat, Bapak?
1: Badhe. Alhamdulillah sekeluarga tansah pinaringan rahayu widodo.
0: Masya Allah. Inggih, alhamdulillah lek ngaten nggih.
1: Dawa sak wangsule dumateng budi mekat terus pundi sekeluarga.
0: Kula nggih mekaten Bapak, alhamdulillah tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng seger waras. Mekaten Bapak.
1: Amin.
0: Inggih.
1: Dumateng sedaya mitra pamireng RRI Malang, mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya nggih.
0: Amin. Inggih. Amin. Bapak,
1: dipun pinangkani lelakon budhe.
0: Inggih napa sesekarane ingkang dikersakaken semangga?
1: Retno Pengasih.
0: Oke, sekedap. Oke, nggih. Pambagyo, damel sinten Bapak?
1: Yes, Pambagyo dumateng sedaya mitra pamireng RRI Malang. Samira ayu sedaya nggih.
0: Inggih amin.
1: Sedaya sampun yang kuyung wonten acaranipun Budi Mei.
0: Inggih, sembah nuwun.
1: Mekaten nggih.
0: Nggih Bapak, matur sembah nuwun Pak Pak Man Burawi nggih saking Jember nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu yang nomor teleponnya ada dong di layar layar kaca Anda pemirsa. Saya persilakan yang mau telepon. Ya, ono cah apa ki? Cah kene, selendang biru. Oke, jamu mana jamu? Boleh ini kayaknya teleponnya bersamaan ya, jadi nggak bisa saya pitep. Assalamualaikum wilujeng dalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore, selamat malam dengan Mbak Rara, betul?
2: Yes.
0: Mbak Rara ada di mana?
2: Oh iya, salam saya dari Kepulauan Riau. Riau menyapa Anda kalian semua.
0: Wow, ini kalau didengar dari suaranya berarti nggak bisa bahasa Jawa ya?
2: Aku gak bisa bahasa Jawa, aku gak ngerti bahasa Jawa. Jadi kita bahasa Indonesia aja gak apa-apa ya?
0: Oh gak apa-apa dong, gak apa-apa. Kan kita memang Indonesia. Mbak Rara, apa kabar hari ini? Suaranya gak habis setelah seharian bernyanyi?
2: Alhamdulillah aku baik, sepertinya suaraku gak akan habis.
0: Oh, gitu ya. Mbak Rara, terima kasih banyak. Gimana nih Mbak Rara melihat siaran saya dengan format bahasa Jawa seperti ini? Adakah yang berbeda? Apakah masih bisa dinikmati Mbak Rara?
2: Oke, karena ini perdana banget ya. Aku lihat siaran dengan bahasa Jawa gitu. Misalkan siaran kan aku bisa nyaran itu pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi ini sangat-sangat amazing kalau menurut aku ya. Aku menikmati itu kali, walaupun aku gak tahu artinya itu apa. Dan aku berusaha untuk menelpon kamu.
0: Terima kasih anak cantik, pokoknya amazing, awesome, incredible, begitu ya.
2: Pokoknya untuk warga apa namanya di Jogja ya ini ya.
0: Ip, Malang dong, RRI Malang. Salah pisahnya.
2: Untuk warga Malang dan sekitarnya, pokoknya aku doakan sehat selalu ya.
0: Oke, terputus sepertinya ya. Tidak apa-apa, tapi kita senang banget ya. Meskipun berbeda begitu dari Kepulauan Riau begitu. Ada Mbak Rara, terima kasih banyak sudah menyapa saya di 081-5569-1053. Oke, saya juga mau menyapa ada Pak Manburawi tadi sudah ya. Oke, kita buka kembali. Semoga yang badinya wiji 081-5569-1053. Kalau bahasa Jawanya 081 tunggal, triple kangsal, yo kangsal, kangsal, kangsal, ngoten lho nggih, 6 songos tunggal 0 kangsal 3. Aduh kayang temenan, aku seneng soalnya telur-telurku teko Funky Station ya malam hari ini menyapa saya semuanya. Yo ngono lho rek ya, dadi lek budene siaran iku yo di tengok ngono lho maksude ya. Iki ono sapa meneh iki ya. Oke, ono telurku teko endi. Assalamualaikum milujeng dalu.
3: Ini mau uji nyali ya. Karena Jawa ya, jadi saya mau mencoba pakai bahasa Jawa.
0: Hei Kak Fani, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Bude.
0: Yuk nopo kabare panjenengan.
3: Alhamdulillah pangestuni pun sae. Bude kados nopo kabaripun?
0: Kula nggih selalu amazing, awesome, incredible mekaten. Kak Fani, luah kok, wah lah kok luahnya temen yang ngomong bahasa Jawa lagi.
3: Mama Sanjang, jauhku hilang.
0: Lu kok sakit? Amargi, napa o?
3: Terpapar Melayu.
4: Melayu, biasanya ngap.
0: Oh, terputus lagi. Oke, baiklah, lucu sekali ya malam hari ini ya saudara-saudara ya. Oke, baik, terima kasih banyak matur sumanuwun engkang Pak Pol nggih melu cendalu Pak Pol. Semoga disambung lagi perahu layar wonten Budhe Yono ta wong anjene radio. Sampeyan kate request apa ya ono ta Kak Fani? Kak Fani, kok yo pertanyaane ya. Oke. Oke, engkang kula remeni saking Jogja menika kopinipun muantep sanget rasane Kang Daniel. Saestu ta Kang? Nggih, matur sembahan ya. Oke, sugeng dalu Mbak Kaltara hadir wonten studio. Matur sembahan. Sumber Jaya. Terima kasih, nanti ininya saya bacakan ya satu-satu ya. Oke, semoga engkang padinya wici male para kateng pamireng. Sesarengan kalian kula ngantos mangke jam 8 lek ne mboten wonten. Sakniki kula badhe napa niki muteraken sesekaran engkang sampun dikersakaken kalian derek kita sedaya. Iki ana Pak De ta nek kene. Pak De wilujeng dalu. Monggo dipun tetep layaripun Pak De, matur sembah nuwun. Nggih engkang sampun kersa tetep, terima kasih. Iya, ini kalau Bang Deden kayaknya cuma bisa diem aja ya. Mami rindu budeku. Nggih saya selalu nggih. Budeku sayang, matur sembah nuwun. Mama rindu nggih, Mami rindu, terima kasih banyak. Semoga engkang mangke badhe ngersakaken sesekaran nggih. Iki Pak Dewi kanane njaluk lagu sing judulnya Negara Angin. Tadi saat durunge tak puterno lagune Pak Man Burawi iki spesial digawe Pak Dego, Pak Depras nggih engkang wonten tlatah Paris. Semoga wilujeng midhangetaken. Tetap stay tune nggih, para kadang pamirang wonten Tejo Wangi Jan Grespol. Oh.

0: nggih para kadang pamirang Deni Janan nggih matur sembah nuwun sanget ingkang dalu menika sampun support budheme mekaten nggih. Aduh sembah nuwun sanget niki ngapunten nggih kang sampun komentar dalam budhe sapa. Wonten Kak Suna, matur sembah nuwun Kak Suna. Terima kasih Bang Your Illusion. Sinten malih niki wonten nggih. Kang Deden Caknan ya, betul ya. Oke, Bang Your Illusion, terima kasih. Kemudian wonten sinten malih niki? Iki pasukanku ya iya. Pak Rembo Sugeng Santen host nggih wilujeng dalu Bapak matur sumanuwun sampun menyapa Bu Deme nggih dalu menika. Terima kasih banyak. Arlan nggih jadi pengen pulang ke Malang Bude denger RRI. Terima kasih. Sekarang radio wonten genggaman nggih para kadang pamirang. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah sedih dan kami sampaikan permohonan maaf. Oh, ada telepon masuk. Oke, kita gaskan, kita terima. Halo, selamat malam Tejo Wangi.
1: Aku di mana ini ya?
0: Kok pendengar saya kali ini dari luar kota Malang semua ya?
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Deden ya dari mana? Dari Sulawesi ya?
1: Sulawesi dong.
0: Sulawesi, apa kabar hari ini? Terus pun di pawartosnya.
1: Apa kabar di warga Pro 4 RRI malam ini?
0: Oh baik dong, warga Pro 4 RRI Malang baik semuanya. Karena tadi sudah habis nongkrong di Funky Station.
1: Funky Station?
0: Iya, apaan tuh gitu ya?
1: Radio mana tuh Pak?
0: Radio TikTok itu Maya.
1: Oh, radio TikTok.
0: Bang Bude Deden, kenapa?
1: Iya kabar ibu deh.
0: Alhamdulillah saya sehat, seger, badannya juga suweger gitu.
1: Suweger.
0: Jadi jangan seger kalau Jawa itu bilangnya nggak seger Bang Deden, suweger. Coba.
1: Suweger.
0: Gitu. Ah mantap, mantap ya Pak De ya, sudah cocok jadi orang Jawa nih Pak De ya. Bang Deden.
1: Ya.
0: Selamat datang ya, terima kasih sudah berkenan hadir berpartisipasi dalam acara ini namanya program acara Tejo Wangi. Tejo Wangi itu singkatan dari tembang-tembang Jawa dan tembang Banyuwangian, begitu Bang Deden.
1: Iya asik dong programnya.
0: Asik banget. Tapi nanti kalau Bang Deden mau berot, tahu berot nggak?
1: Apaan tuh?
0: Ya. Pak De tolong kasih tahu. Itu adalah musik bantengan gitu. Nanti dia diputerin ya. Mau request lagu kah Bang Deden atau mau nyapa? Ini para pendengar Funky Station.
1: Mau nyapa dulu.
0: Boleh dong, silahkan.
1: Warga Funky Station, selamat malam semuanya yang lagi mendengarkan Pro 4 RRI ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Pak De, terus ada siapa lagi itu? Ada
0: Pak Daniel.
1: Pak Kumis, Om Daniel. Ada Kak Rata, Kak Fani, dan Om Grian.
0: Ada Kak Your Illusion.
1: Pak De juga buat Pak De, Bang Illusion.
0: Terus? Sudah.
1: Jawabannya turun ojo kemana-mana gitu.
0: Ojo nandindi, ngono lo.
1: Apa-apa?
0: Ojo nandindi.
1: Oke, okay. Come on baby.
0: Pak Deden, terima kasih ya.
1: Kok cepet?
0: Sehat. Pak Deden sehat selalu ya, Pak Deden ya.
1: Emang gak bisa lama gitu.
0: Gak bisa. Aku dikerjain ini udah keringetan ini saya. Aduh, udah keringetan saya. Bang Deden, thank you so much ya. Saya kasih tembang nanti yang enak banget. Ya, saya kasih. Oke, baby. Dadah baby. Makasih. Selamat malam. Oke, Bang Deden, dari mana Bude? Dari Funky Station. Apaan tuh Bude? Cari aja di TikTok gak apa-apa ya. Karena memang tujuan kita bermain media sosial itu selain untuk mendapatkan, tapi ingat ya, untuk mendapatkan sebuah informasi, para kadang pamirang ya, yang jelas kita harus saring-saring dulu gitu ya, harus difilter. Yang pengen kenalan boleh tuh yang ada di TikTok ya, untuk para pamirang, ini pemirsa yang ada di RRI Malang. Malang, saya persilahkan. Oke, saya persilahkan di saling follow memfollow, boleh banget ya. Oke deh, berhubung ini nanti ada satu, mau saya joget lagi, bagaimana melihat keenergikan saya begitu. Sebelum saya putarkan Pak Man Burawi, ini sudah ada yang request juga. Apa Bude? Ada request lagu yang judulnya Lamunan. Oh ya, Lamunan itu kayak gimana? Penasaran kan? Kita dengarkan saja langsung yuk. Nanti kalau Bude berot nanti tolong digambui ya Pak Depras.

0: sampun nggih mrote budhe pun mboten kiat boyoke encok. Semanuan sangat nggih Bapak Miftahul Huda ya. Terima kasih Bapak nggih. Terima kasih matur sembanuan sangat. Dalu menika sampun nyawiji kalian budhe me. Nggih para kadang pamireng niki kata sesekaran ingkang dikersakaken saking para pamireng nggih. Nah niki ya Oke, terima kasih.
1: 101,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh nggih para kadang pamireng, ngapunten nggih, saestu budhe sampun kesel. Oke, terima kasih, matur sembahnuan sangat kagem panjenengan. Sebetulnya hari ini tuh mau ada tamu saya ya. Tamu dari mana, Bude? Tapi berhubung aku kedatangan para pasukan ini, ya karena ini masih di bulan-bulan hari batik ya. Para pendengar, ini ada satu batik yang dimana ini menjadi ikon Kota Malang begitu. Tapi beliaunya tadi sudah bersedia rawuh begitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi pasukanku masih banyak di sini. Pasukan dari Funky Station, matur sembahnuan. Wonten Buriaten, kita sapa yuk. Assalamualaikum, Melujeng Dalut Ejo Wangi.
1: Tukeng Dalut Ejo Wangi.
0: Pak De, apa Pak De? Ya Bu, Bu Riatin terus pun tiba wartose.
1: Lagune sampun dibaca kalau mau.
0: Dalam
1: Teh Jawangi dan Graceful.
0: Oh, ini aku live TikTok ya. Oke. Oke, matur sembah
1: dibaca.
0: Oh iya, belum, lagunya apa, Bu?
1: Lagunya kalau sayang dua enggak ada. Bengawan sore.
0: Jaluk lagu sayang dua, sayang satu saja.
1: Sayang dua enggak ada?
0: Ada dong, Bu, wonten.
1: Iya, kalau Bu Deme ada di sini, selalu saya selalu memadu cinta, katanya gitu. Nanti itu sayang dua itu ada gitu, saya memadu cinta sama Bu Deme.
0: Oh gitu, Bu. Ya Allah.
1: Iya. Sayang dua pernah lagunya gitu kan?
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke, ini sudah ya, saya siapkan. Nggih, gitu. Sampun kula siapaken, Ibu. Nggih, kantor pambagyo kagem cinta.
1: Halo, Putra Gilang di TikTok. Iki lho tak kei lagu sayang dua. Aku sayang dua sama semuanya di TikTok, orang yang pendengar TikTok, betul.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Ayo, tante ini suara nih, Putra Gilang. Ada Ateng, Pak Grandong, Pak Suranto. Ayo, tante ini suara nih, Pak Widi Buidi. Iki lho tak kirimi. Selalu menemadu cinta kalau penjenengan lho.
0: Oke.
1: Bu Marina, Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Jigati. Bu Jigati sekarang gak pernah hadir ada apa ya, orang ini biasanya sergap.
0: Ini Bu, pemancar kita masih dalam perbaikan ya. Oke.
1: Ayo semuanya, Pak Eko Rembun, ayo Faris, Pak Esmoyo. Gak pernah hadir ada apa? Repot.
0: Repot ya.
1: Semuanya repot.
0: Oke,
1: ya.
0: Nggih. Niku mawon nggih.
1: Yang pinter parian iki lho.
0: Pariane Bu Riatin monggo.
1: Ayo hadir. Ayo. Anu, Bu Farida di Palu. Ini lho biarin sama tingkring lho. Yang okay. Kembali Jakarta, Surabaya.
0: Siap.
1: Sumawe, Kalimantan. Semuanya ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam sayang dari Bunda Ratin ya.
0: Oke.
1: Nggih lho.
0: Oke.
1: Salam sayang dari Bunda Ratin penyiaran sayang sekeluarga.
0: Oke, amin. Terima kasih, Bu.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dadalala.
0: Dadapo. Oke, matur sembahnuan sangat para kacang pamireng. Terima kasih banyak, ini sampai saya belum nyapa Pak Dul Kemin, terima kasih banyak nggih Pak Dul nggih iki kata iki tapi disuwep ambek telur-telurku sendiri kene ya sing teko FS iki ya luar biasa tapi saya seneng banget. Ini merupakan satu kehormatan, satu kebanggaan ya. Saya disamperin sama saudara-saudaraku semua melihat bagaimana Bu Deme lek siaran ya apa sih ya wis ngene kita lah ya. Oke, para kadang pamireng mangke Bude akan ngobrol-ngobrol ya. Ini tentang batik, mudah-mudahan saja beliau ini sudah kok enggak bisa. Bisa 081-555-69-1053. Itu Bang Your Illusion ada di layar kaca handphone panjenengan ya. Bisa ditelepon silakan saja, saya masih muga kesempatan. Semoga ingkang badhe ngawici kalian kula. 081-556-1053. Ditunggu sampai nanti jam berapa, Bu Deme? Terima kasih banyak yang sudah memberikan gift saya ya. Saya nggak tahu siapa aja di sini, pokoknya berkah selalu. Bang Daniel, ayo siapa lagi yang mau telepon? Bang Deden tadi ngerjain saya, begitu ya.

Masih, Button Cross Purwakarta dan Pamirang hari ini terasa gerah karena apa? Saya banyak gerah, jadi banyak gerak. Meskipun AC-nya sudah nyala, berkaten ya, karena saya aktif bergerak, maka saya berkeringat. Jadi enak banget, berasa enteng ya. Nanti siap untuk hadir di Tikum. Iya, lek ono, lek kano, kecelek dong saya. Ya wes lah ya. Siapa yang mau telepon lagi? Terima kasih banyak ini yang masih tetap layar setia bersama saya. Luar biasa nih ya loyalitas para saudara-saudara saya dari Funky Station. Terima kasih sekali lagi ya untuk semuanya. Saya kalau dengar musik seperti ini bawaannya saya nggak bisa diem, saya bawaannya pengen joget melulu. Kalau gitu langsung saja nggih, Purwakarta Pamirang engkang dikersakaken kalian Bunda Riatin niki wonten Sayang Dua. Lah semoga sugeng midhangetaken kagem sedaya tetes stage wonten 103.4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Wonten adicara Tejo Wangi dan Grace Paul.

banyak ge. Pak Miftah Hulhuda, terima kasih. Husri Purnomo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ge sembanuan. Langit Pendong, Kutongawi, Bude. Oke, mangke kulo siapakan kagem panjenengan ya.

Alhamdulillah Daniel, matur semanuan sangat ya Daniel ya, terima kasih, salam sehat dan bahagia. Nanti sampai ketemu di Tikum ya, matur semanuan sangat. Sampun tap-tap layar sampai 23 kali luar biasa. Pak D, terima kasih nge. Mbak Kakong, Wilujeng Dalu, Pamer Bojo, tolong aku ngadir, oke mbak.

Satu Skansa 0,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Pro kadang pamerang buatan kraus nggih. Napa oh budhe kok saiki rada alon ngomong soalnya budhe wis kesel. Njenengan bayangaken nggih, ket wau lo jam pinten kula. Jam 6.15 budhe sampun live mekaten nggih. Pro kadang pamerang terus budhe tuwur terus iku gurak wis gak karu-karuan mekaten nggih. Nah, pro kadang pamerang ananging kagem panjenengan sedaya mboten usah kuatir amargi tejawangi iki hadir setiap dinten nggih, pokoke ben dino tiap Senin sampai Minggu, Senin Minggu. Wonten adicara tejawangi ingkang bagi dengan cani panjenengan sedaya. Pro kadang pamirang punten pundi-pundi ya. Amargi tasik kada adicara salajengipun. Nah niki berhubung budhe ugi wonten keperluan mekaten nggih sampun ditenggo kalian tamu-tamu sak menika. Waduh budhe ten apa nyanyi. Semanuan sangat nggih para kanca pamireng. Abang Den, Bang Den, terima kasih banyak ya Bang Den. Para kanca pamireng, para pamirsa yang wonten TikTok mohon supe ya, silakan bisa di-follow saudara-saudara kita, ada Pak Depras juga tadi yang ada di TikTok, ada saudara kita yang lainnya. Itu adalah saudara-saudara yang ada di Funky Station ya. Terima kasih banyak. Silakan follow memfollow biar tambah saudara ya. Terima kasih. Dan sebentar lagi di menit ke-40 Budi harus pamit undur diri. Tapi masih ada beberapa lagu yang sudah di request sama saudara-saudara kita yang ada di TikTok. Karena ini sebagian gak bisa bahasa Jawa, jadi saya campur-campur ya. Tidak apa-apa, terima kasih. Makasih Bang Deden, terima kasih semuanya. Saya belum pamit kok ya, setelah lagu ini baru saya pamit ya. Oke deh, kita gaskan lagi, semoga. Miftahul Huda, matur semanuan ya Bapak. Kagem panjenengan mboten request sekarang to Pak.

matur sumanun sanget para kadang pamireng sak menika sampun jam 19 langkung sekawan doso. Titi wancinipun budhe kedah pamit undur diri saking adicara Tejo Wangi dinten menika dinten Minggu nggih tanggal 11 Oktober 2016. Matur sumanun sanget kawigatosan panjenengan sedaya engkang sampun berpartisipasi nyawiji kalian budeme. Nggih niki wau sajane badhe wonten tamu. Nah, amargi wonten kathah rencang-rencang itu banyak teman-teman begitu ya. Ya memang baru saya kenal. Saking TikTok mekaten para kadang pamireng. Jadi malam hari ini saya spesialkan untuk Funky Station bersama teman-teman ya. Saya pending untuk berbincang-bincang dengan budayawan. Tapi karena memang kita udah kenal baik gitu ya. Jadi terserah Bude gitu. Enak banget Bude, iya dong. Oke, Bu Sri Purnomo matur sumanuwun sangat, Bu Riatin ya, Pak Man Burawi, terus kemudian juga Mbah Kakung matur sumanuwun, wonten Leo nggih, wonten Leo lan ugi wonten Pak Jati Indra, sumanuwun sangat para kadang pamireng, mugi kita sedaya tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng mekaten nggih. Nah, salam sehat dan bahagia, jangan lupa tersenyum apapun situasi dan kondisi kita saat ini ya. Mekaten nggih para kadang pamireng, setuju napa mboten? Lah iki sik tas teko kok wis kate rungkat jerene ya. Lah iya iku anjene wis waya pamit. Sumanuwun sangat nggih para kadang pamireng, budhe me pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah lala.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pulang nak, besok main lagi.
4: Roni, dicariin ternyata main ekran di sini toh.
5: Roni bosan bu, tadi udah di rumah terus.
4: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main ekran segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
5: Iya sih, tapi aku senang.
4: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
6: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
4: Aduh bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
6: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional bu, justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
7: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
8: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hey, hey, oh, siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelo.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah, kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak, ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang petujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita untuk mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan itera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru, mau lewat gunung itu, dia cara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucilah kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka debu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau setembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu dia pun jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu ya? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bal, wih, ku jalan cepat kah? Macam ku tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
1: Aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan, saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takut kah tidak ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak ke? Habis apa kulit hitam begini?
1: Betul ya. Dong pasti takut dengan ku nanti. Bisa-bisa nanti ku yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai orang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo. Tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali. Kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik orang dua batal ke sana sudah ya?
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana aku cara,
1: Ba, wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
2: Begini, kawan. Kau kulit kan terang, sedangkan sapu kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, aduh. Saya takut, kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kau badan dengan tanah liat itu supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siap kah belum?
1: Sudah. Mari kita mulai. Tunggu sedikit biar kau bisa naik di kutu kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari kau jalan di air itu.
1: Ayo, ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam Ratu Gunung. Wah. Saya pun nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, Ratu Gunung.
4: Satrap jauh. Kau jangan tipu-tipu saya.
1: Tidak, Ratu Gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu Ratu Gunung. Ratu Gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau ke mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, Ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau Ratu tidak kasih izin. Saya mohon Ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga, Ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun, satu dengan yang lainnya, Ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi, kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama, Ratu. Percayalah Ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram, Ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, Ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

amit-amit prawan saiki rupane ayu kok ciu-ciu. Ngono iku salah e sapa wak kembol. Dol kemok dol kecapi wak dol.

要公布颁奖。来呀，不是给俺开，俺把那个肉包肉包，就是。Joket, joket, oh joket, ket.

0: pancene dadi wong lanang bare wedok siji. Nek wong wedok iku mesti dawa rambuté. Ana wong lanang, ana wong lanang dawa jempolane. Rek, sing tak maksud iki ngene rek, sing tak maksud iki ya derajate, derajate. Wong lanang bare wong wedok siji. Nek wong lanang masih ganteng karo Arjuna, nek gak nyambut gawe ya akeh isi-isi rek. Iya, siji masih rupane elek tapi lanang lho ya. Rupane elek nyambut gawe kena, duwe jutaan. Duh, njaluk sembarang ketulutan pendek. Njaluk sing apa? Sri Kandi menek kates. Turutan. Lah saiki siji barek derajat wong wedok. Wong wedok enak rek, temen enak. Lah ya apa? Wedok ku pokoke rupane ayu. Waduh, alise nyelirit, pakai ngitar. Ya akhir rezekine kena. Apa sebabnya ngomong ngono? Wingi nane tak nyatakno dhewe. Ana arek wedok wah mlaku, ayu setengah mati. Rambutnya berentik, drijine berentik. Walise nyelirit kayak bendele timba. Irunge mbangir, lambene sikar piak. Pak Sumbing William ngene bareng mlaku. Wah, tak telek. Mlaku ini genit. Persis macan luwe. Aku gak wani ngudur rek wong aku mesti bojo. Lho ngene iki lho narik pak sepeda, sepeda lanang ati wis elek pisan. Iki lancange ati wani-wani ngudur. Teko kuadon sepeda dipancal. Kretek. Bareng wis ngene cidok ya rek wetok, rem digwetno, kruatak mreteli rene. Mari ngono, warek nyopo karepe ngudo ngene. Sus, sendirian sus. Bareng ngarep wetok noleh sret, delok sepeda apik legrek, balik maneh srot. Gak direken sepeda ngono, narik gandol apa nih gak ambles sepeda iku. Bakne semono, dilungkas ana sepeda motor teko adoan, tril. Ro narik wetok waliwat, dijejer direm ciut. Arewe tok disenggol tayul. Dek, sendirian, Dek. Arewe tok noleh sret. Itu dia. Kata sepeda motor itu dia. Mari ngono cek enake. Ngomong-ngomong, arewe tok ngomong sakit capi. Are lanang go buka kabeh ngetokno dhuwit teko jaket. 10.000. Batin ku ngene, lha sakit cap 10.000. Nah, 10 kecap iki to. Gak perlu ngomong jenan, mau ngomong konco. Cuma siji lho, konco manas mati. Salah gak ganteng. Untune kok terowongan. Cik. Waduh. Solekin, iya deh, cik. Cik, apa sih? Cik,
1: sikit.
0: Sikut.
1: Sim. Sidik. Buntut songo. Coba.
0: Sidik.
1: Lah, sidik
0: wibi nongko.
1: Wibi sono.
0: Lah, sidik wibi nongko.
2: Tekan, tekan. Wibi sono, kak.
0: Wibi.
1: Oh, gak iso berobat ngenutin.
0: Sidik, ikon iku isin-isinnya, cik.
1: Tekan, kato-kato.
0: Loh, lah, kita kok jajah desa Milangkori.
2: Siapa yuk?
0: Kita kok jajah desa Milangkori. Sekeu mah kok nenggoi. Gak ngemis, aku. Sidik, ikila apa kan aku.
1: Jajah desa lah, umeti gua.
0: Ikila aku itu kok pulan, kan.
1: Umer, itu kok pulan?
0: Ngetan.
1: Mari ngeta?
0: Ngedul.
1: Mari ngedul?
0: Ngalon. Adik ini kupu-kupu ya. Cedek ini.
1: Lelah ya ngulon. Tak tak.
0: Ini lo ngulon yang gini Jakarta.
1: Ini?
0: Jakarta.
1: Enggak so ngomong cok ngomong pak.
0: Kanjani nang Jakarta.
1: Jakarta.
0: Lah iya jerapa.
1: Yang di?
0: Ini lo dek. Iku mang lo.
1: Apa?
0: Jakarta
1: apa Jakarta?
0: Golek wong kono ngarani Jakarta. Nek wong Surabaya Jakarta.
1: Oh, seje ya.
0: Iya.
1: Dadi wong Jakarta ning ngarani Jakarta Jakarta.
0: Jakarta.
1: Nek wong Surabaya?
0: Ya wong Surabaya Jakarta ngono.
1: Cok ali. Saiki nek wong Surabaya ngarani Surabaya.
0: Surabaya ya.
1: Surabaya. Tapi nek Jakarta ngarani Surabaya?
0: Yo seje.
1: Apa?
0: Surabaya.
1: Nek ngarani aku apik yang Malang.
0: Jai mau kemalik.
1: Adik.
0: Cik, nek Malang ya Malang, Cik.
1: Oh, Malang.
0: Nek saya mau ke Malang enggak digebuki wong aku.
1: Kalau nongkrongnya Jakarta kok apa?
0: Melok rombong.
1: Rombong apa?
0: Yo bakso yo sare iki gendeng kok arek.
1: Lha layar rombonge maksude kok apa sih?
0: Iku Cik kok sing wong akeh iku lho, Cik.
1: Rombongan.
0: Lah, rombongan, Cik.
1: Rombongan ya rombong.
0: Lah iya ku melok rombongan, melok grup.
1: Wah, tadi kan melok graup.
0: Adik, melok graup.
1: Bisa grup iki lho. Melok grup. Iku lho melok grup-grup.
0: Oh iya iya iya.
1: Sing koyo nggih kekat-kekat iku.
2: Kaset.
1: Lah koyo kaset-kaset iku lho.
2: Grup apa yo?
1: Grup melok orkes Melayu.
2: Oh, Melayu.
1: Iya.
2: Lah Melayu jam pira?
1: Lho jam 4 iku sampe anjuk kono dik nang Gubeng Clowongan kena daya. Adik iki rumah kamu playon lagi.
2: Layan aku cari melok grup Melayu kok apa?
1: Orkes Melayu iku lho dangdut.
2: Oh dangdut.
1: Lah sing dik kaset-kaset suaranya enak sapa?
2: Waduh kon tak iki.
1: Lho aku dhewe.
2: Oh iya iya iya.
1: Iku lho kaya tunggal iku juga.
2: Waduh tadi kan melok dangdut ya?
1: Lho melok dangdut aku dik. Waduh kon pake nopo? Lho sembarang iso dik.
2: Masa sih?
1: Lho ngedol barang iso.
2: Lantai kan tulis itu situ kan ngawur kan
1: ini. Iku lho cek sembarang iso cek iso kabe.
0: Ini berarti ini sembarang iso.
1: Iya iya.
0: Ngitar masih iso ya.
1: Apa?
0: Ngitar.
1: Ngitar?
0: Iya.
1: Lho lalik ngitar ya aku ya ga iso itu. Iso anak dewe isan iku.
0: Oh ngebas. Bas
1: ya lalik ngebas yang dem. Lho lalik iku aku ya ga iso.
2: Nyoling.
1: Lah
2: nyoling iku lah.
0: Ga iso.
2: Ya apa lagi iso makan tulis.
1: Anjing ini kan jeng-jeng-jeng, dari aku nyolek gak berawat, dik.
2: Oh, anu, organ. Organ.
1: Lah, oke, jeng, dari
2: iya, bisa ya?
1: Lah, itu kan, jeng, gak
2: iso. Oh, tak cakup kan, kok.
1: Ya, murah. Jadi, ini, jadi, aku sana
2: kakak. Menyonyo. Menyanyi.
1: Menyanyi,
2: saya.
1: Gawe aku.
2: Saya ingin ngendang-ngendang.
1: Lah, lek ngendang.
0: Dicoba, ngendang itu apa?
1: Ngendang lo, ya.
0: Coba.
1: Coba. Nino, nino. Apa tak sudik, dok? Nono. Tidak dibingkem ini loh.
2: Kau ini ngawur jari kau melok grup dang. Dutel apa? Tong boleh ngeremo.
1: Kau memang takkan mau apa sih?
2: Ngendang.
1: Lah itu apa?
2: Ikrokin maksudku sing bunter cili.
1: Walah ketepak. Ketepung ah.
2: Sing siti cili.
1: Sini cili sing gini gede.
2: Ya.
1: Terus di tengah sing dodok.
2: Sapa ya?
1: Jadi mbokmu api-api. Cakrake
2: dodok
1: iki layak kaya dodok ah.
2: Oh.
1: Nek aku iku ya iso iku ngono arane ketepung.
2: Oh ketepung.
1: Iya.
2: Iso coba ya.
1: Apa kae?
2: Ya pacaran iki.
1: Kung cici ambek kendang.
2: Ya bolon ya.
1: Iki lho. Tuntun diceluk mbokmu. Tuntun diceluk mbokmu.
2: Salah. Kak ngono suarane keliru.
1: Lah ya apa iki? Tuntun aja gelem.
2: Ya kak ngono, Dik.
1: Ya apa?
2: Ya tuntun goreng tempe gosong.
1: Kan iku ya apa sih, Dik?
2: Lho lah iya lah kan pakai ngono kaya iso iki lho
1: iku kan dhewe aku pakai iku lho bijurin.
2: Iku lho ngitar.
1: Lho.
2: Iso ngitar.
1: Ngitar iku.
2: Lho ngitar kaya iso.
1: Ya pegawe aku.
2: Iya apa sih carane? Ngene lho cara ngitar iku.
1: Iya.
0: Ya. Iki lah gede sih.
1: Wah, sing semok ngene kok.
0: Bokonge
1: aku. Iya.
2: Nek kan ono stange dawa ngene.
1: Oh, ya. Gulu
2: ya. Lah tangan kiwa nyekel gulu.
1: Lho, aku mambengi nyekel gulu ping telu. Ayo dik guru ini kita ini gula dik latihan kok.
2: Lah terus tangan siki
1: pokoknya dikempit ini.
2: Ampun ini pindah aku.
1: Ini gula latihan, dik latihan ini lah dikempit.
2: Lah iya. Lah terus di tenono.
1: Iya.
2: Di tenono sing ono serawut-serawut itu.
1: Dijabutan. Yang serawut-serawut dijabut itu apa?
2: Iku kawate lho kawate.
1: Walah ngarani senar ya serawut-serawut. Dik gak kokrok ini.
2: Lah iya serawut iki.
1: Nek dicabut.
2: Nek dicabut muni ditanono nek kreng-kreng, ya iku stem berarti.
1: Oh, nek kreng-kreng berarti iya. Stem.
2: Lah nek ting-ting gratak,
1: ha iki. Oh, aku lho.
2: Apa?
1: Ambeni peok. Dik kon iki apa, Dik? Dik, kan cuma ono kita muni gratak iki, Dik. Nah, kon kita iku pedhotan mesti jejeg ngono,
2: Pak. Lah iya. Lah saiki ngekeke pedhot bareng
1: kok. Lah iki pedhot bareng kok gak gratak ngono, Dik.
2: Oh, saya ini coba nekon panjen melok dangdut penyanyi
1: loh buku penyanyian sak mini dik kon andani
2: sak pira
1: loh sak mini
2: sak depong ini
1: loh ya apa
2: waduh iku
1: lagu-lagu Melayu tok
2: ono 50 lagu
1: pira
2: 50 lagu
1: lah gawe apa dik nyanyi 50 lagu
2: 100 lagu
1: loh ada mek iki iku dik
2: isine pira buku
1: mek situ lo mangi ya ake
2: masa buku sak muin ake isinnya sak lagu dong
1: ayo mangi ake disilari-ari disuai karek situ
2: terus kini aku njaluk sak lagu
1: nah ayo lagu sembarang wis santai nah ayo santai
2: bisa?
1: Lo boka itu
2: temen lah?
1: Lo wong santai lo
2: ya?
1: Iya
2: temen lah?
1: Santai
2: santai ya?
1: Santai lah sing ini kok santai
2: iya
1: santai otot kawat balung sing disit
2: ini gini lo? Otot tidak apa?
1: Otot ke...
2: otot rasa kejang. Bekerja sehari-hari.
1: Lah iya terus iku ben santai.
2: Santai
1: otot kawat balungi wis. Iku jinjing yo kita sisi.
2: Coba iki. Yo. Tang tararone dararadung cek.
1: Wek-wek.
2: Tarang tang tararone dararadung cek.
1: Wek-wek.
2: Ya apa kok wek-wek?
1: Lah setelamu kurang gede dek.
2: Oh kecilian.
1: Gede nol.
2: Lah ngomong otot. Tong tong. Tung tung. Dore dore dore dong cok.
1: Awak awak.
2: Tung. Dore dore dore dong cok.
1: Awak awak. Dik, isik gak nyanyi iki dik. Isik nyanyi iki kok salah kalah gelut dik. Nyanyi liane dik.
2: Oh nyanyi liane.
1: Liane pokok dik santai salah salah gelut wong lorong.
2: Singin ano.
1: Anu,
2: begadang dua.
1: Nah, iku wis.
2: Begadang dua ya.
1: Kon sing ngitar sing nyanyi. Kok begadang dua penggawe aku.
2: Ya, Pak. Ya, Pak. Apa? Ngene gitarane ya, Pak?
1: Yo, sing ngene kok.
2: Tararar. Oh, iya ya, wis bisa. Ya, Pak.
1: Tarar.
2: Se yo, yo.
1: Tarar.
2: Oke, ya, Pak, menaki.
1: Lak mengiren aku.
2: Mas, bantu Sri Bab.
1: Bantu Sri, kon ambek siapa Sri?
2: Kan itu lho. Tadadadang, tararang, tararotidadadadang.
1: Ceret.
2: Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang
1: ceret
2: dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang ceret balik balik ceret ceret
1: itu lek ditip tip koyo ceret nak lek teko kado nak koyo ceret ngono ati
2: tetet ngono ceret
1: nah iya kula koyo ceret
2: yo ceret siap ya
1: yo
2: 1 2 3 dong dong dang ting dong ting dang dang ting dong ting dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang
1: ibu tiri ayah cinta kepada ayahku cak kan iso digendeng adik cedek iki jare kan
2: begadang
1: dua
2: kon iki penyanyi-penyanyi rusak kon
1: iki kon iki sing bento
2: lho begadang dua lah ngene kalau apa artinya malam minggu
1: kan iku ngono nyanyiane Rumah Irama goblok
2: lho lah iya lagu iku
1: lah kok nyanyi ngono Rumah Irama nontok nyanyimu keliru Rumah Irama gak dirimo dicontot digawe Bapak Sanusi kon
2: Sanusi sapa?
1: Iki sing ngopis tuh.
2: Bapak polisi.
1: Lah iya nyanyi kok jek begadang 1 jek begadang 2 ngono
2: sing enak. Wong. Begadang pira?
1: Lek ku dhewe wis.
2: Begadang pira?
1: Begadang 9. Cicik lek digandani.
2: Begadang 9 ya?
1: Iya.
2: Oke. Ha iki coba.
1: Ya.
2: Tarara tarararang tarararang tarararang tang tang tang tarang
1: coba ayo. Apa artinya malam Selasa
2: dang
1: mandi gak duwe duwe ojo ngersula
2: tarang tang
1: pokok e sik duwe clana 5
2: tarang
1: ayo esuk-esuk dirombengno
2: tarang ayo mambung ayo mambung
1: ayo mambung kalu ngumplung
2: iki nyanyi tang wong kon lagumu gak karuan ngene iki
1: nyanyi aku dhewe iki
2: lagu apa
1: pokok mancing kosen
2: iya
1: ya, ya. Aku dewe pokoknya lagunya Melayu
2: iya iya
1: cepet gumil
2: lagu apa cepet gumil
1: lagu apa itu sing dinyanyi nomor Mulyadi itu lho
2: siksa kubur
1: lah siksa kubur
2: dong siksa kubur ke cepet gumil
1: ayo siksa kubur
2: coba coba balik deng coba
1: ulali aku
2: kaitane cok kaitane cok lho kaitane ngene lho treng suara rintian
1: ojo eseling aku ya
2: treng
1: suaku ilang oh
2: suara
1: suara rintian lali maneh
2: lali ngene lho suara rintian suara tangisan
1: jangking aku ngoroi
2: suara tangisan teo teo teo
1: lali mana itu
2: balik lali lagi cincin niku suara tangisan insan yang berdosa
1: ya pak
2: terus
1: Oh, iya.
2: Insan,
1: insan yang berdosa.
2: Oh radio iku ta?
1: Iya, radio.
2: Lho wis tak siapno?
1: Endi?
2: Tapi gak ono omahku ki. Tak dekek ngono meh dateng sebab omahku strume meh dite.
1: Oh.
2: Duwe lak wis kan?
1: Lah duwe kon takekno kon 5.
2: Iya, separan ono rono.
1: Tapi mata kucing ya?
2: Oh iya. Mata kucing
1: iki kok dekek iso kucing lho.
2: Iya, ya.
1: Ndak main jajan.
2: Mata kucing ya.
1: Iki lek marani kongkon disik,
2: waran dikongkon sitik njupuk radio. Nek kon kepengin puas coba disik.
1: Coba di omae dadang bisa.
2: Iya, strume gedhe dep ngono to ae.
1: Iya, iya, iya,
2: iya. Karena ya.
1: Iya, dadang ya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Sastra Karyono Harjo Lukito Noto Boto mati dikumpo. Ya apa wong soge sing digdaya tini waso ya aku iki soge tak tahu kecemplung sumur. Gak kurang donya, gak kurang brono wis ya duwe sapi, ya duwe wedhus, duwe bebek, duwe banyak, ya duwe kucing. Ya apa sapiku ae songo. Banyakku telu. Wedhusku 75. Kucing 18. Ya apa rere? Pancen wong soge apa? Soge adik soge tani. Sawahku gak karan jembare. Singgone etane kali tak tanduri kentang. Singgone kulone kali tak tanduri kentang. Singgone lore kali ya tak tanduri kentang. Kidule kali sawahku ya tak tanduri kentang. Aku beduk-beduk sambeng nang ngone sawah, tatake sawahku muni kentang kentung kentung kentung kentung. Kak rabi kepingin rabi, rabi ya manasno ati. Jengkel ndelok bojoku iki. Gak jengkel ya apa? Nek ayune ngono ayu. Nang wong lanang mbok. Bojoku iki. Kok kandhani kok tata. Kok kandhani. Bojoku bener wedok. Wedoke bojoku koyo bledhek karene. Soale ngene biyen ku kalah weton. Wetonku ketemu pitu, bojoku swidak loro. Tadi aku iki kalah terus. Wis. Tapi wis gak putus asa. Wong aku wong lanang e, mau kalah mbek wong wedok. Lah nang pasar budal jam 5, jam 12 durung muli. Iki nang pasar tak minggat iki. Wes, bojo koyo ngene. Engko nek kapan ngomong titik salah ngono wis, wah aku wis gak oleh urip wis. Ngene iki nek teko, antik durung nyapu-nyapu, dikokoh nyapu aku. Yo opo rek, aku iki bojone ta putune aku. Wah rupane teko waduh. Noni. Waduh, halo.
1: Lawang di ajeni mbok bojone, kaiki kan jaman kemajuan ta. Mosok nyelok tangane, sekali-sekali ku nyelok. Mang.
0: Kasep, Dek, kon niku teko pasar kok. Lah padha noni ae kon niku kok
1: niku. Masalah, aku nang pasar iku seneng kok kayak kesempatan nang pasar iku.
0: Kon niku nang pasar ta minggat kon niku.
1: Lho, pasar iku adoh, rame pisan cak dah.
0: Masih ada, masih rame, Dek. Gak ono budal nang pasar jam 5 sampai jam 12 sik keteko iku lho.
1: Penaku rawan, ana wong wedo nang pasar curiga, temburuan ta peno?
0: Ya gak temburuan ya jogo-jogo.
1: Alah, ke jogo-jogo ngene lho, temburuan gak gelem.
0: Wong wedo gak dijogo. Lho, ya ilang temen. Wong kon bolak-balik.
1: Penaku nek ana bojo peno ilang iku jarno ae.
0: Lho jarno ya apa sih arek rek?
1: Lho sampe gak ngerti ta? Gowo.
0: Iya nek karo sing gowo gak ilang kon iki digowo sapa? Arek iki tetak.
1: Oh.
0: Eh sik dorong kok satu-adu kon niku.
1: Lah apa mang dorong dikepok sampe dhisik ngono lho.
0: Wong wedok kaya.
1: Ngene lho Cadang. Aku mau nang pasar sih.
0: Iya.
1: Sarene iki dhuwit rame titik ta.
0: Iya.
1: Kuwatir ilang
0: ya. Ngirit dek ngirit.
1: Iya, ekonomi. Mau.
0: Cocok.
1: Bareng jange mlebu nang jero pasar tak delok iku pasare kruame gak wani mlebu cak dang.
0: Gak mlebu kan.
1: Kagak aku sendepen ngene kagak.
0: Wis sendepen to.
1: Iya aku didelok wong diguyu wong meneng aku diem ae aku.
0: Kon meneng e didelok wong.
1: Iya.
0: Sangkane golekan pe arek iki rek. Kon iku ora apa.
1: Mari ngene kadang yo bareng tak delok pasar iku mau wis gak ono dodol sepi. Iya. Aku mlebu bu, kan apa-apa cak dan
0: jam pira kan mlebu?
1: Jam rolas.
0: Oh kan ini gak lonjok kan ini resik-resik larane pasar kan ini.
1: Masa aku mau mendi kecopetan aku
0: di kecopetan masih ngono ya gak bersih kok sakasih ngono.
1: Oh ngono ta tapi bojo penawang pinter cak dan ya ta kongsornya Dewi kok
0: percaya
1: gak putus sasa aku mulai lewat tangkis aku
0: lu jauh waduh
1: wah pendek sewe tak cengceng.
0: Lima tangkis?
1: Munggah nang tangkis aku.
0: Kau ni katanya budal tandur tau ya apa kau ini?
1: Lenggak, khawatir saya aku sumpah sih. Doain ceng aku ngomong di lono belon, tak bujian ini dateng, ngapain apa? Aku diem aja aku.
0: Kau budal ngelabrak ini?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Ngetan tau jolo iku laku.
0: Oh, ngetan tau jolo?
1: Iya.
0: Iya, terus?
1: Wak Jo keliwat.
0: Pak Jo.
1: Pak Jo. anu ndukin jolotan.
0: Iya. Nggih,
1: Nak. Angsal iki, Pak. Angsal. Lah pun nggih, mboten angsal tapi welut.
0: Welut cocok doyan
1: aku. Welut yo.
0: Iya.
1: Senengane bojoku.
0: Seneng aku.
1: Ya peno cak tak tuku pendek welut iki kok diapakno enake, Cak.
0: Culno ndek tambak kene lho. Arek iki
1: tetep. Yo dicane ya apa sih?
0: Welut iku yo. Kon niku nek masak welut iku yo bumbu rujak di bumbu rujak iku lho. Heeh. Bumbu rujak utawa digoreng.
1: Waduh.
0: Iya tuh diketok-ketok dhisik.
1: Aduh, mati dadah. Pembunuhan iku dadah. Oh. Welut iku ana nyamani kok dipateni sejadah.
0: Oh, arek iki tetak oh kate gendeng pe arek iki. Carane iku ngono, Dek. Ojo kaya kon wingenane iku.
1: Siapa ana?
0: Tuku welut kon kalau jangan asem. Banyune sadem mulute kon cemplungno. Aku mangan nyedok welut jengongok ngene welute. Ngawur
1: aku iki seneng ndelok welut iku.
0: Sakmo
1: saiki tambah tuwek, ladenane rewel cadang. Mangan sak mangan sembarang mesti gak cocok.
0: Mundur tuwa.
1: Ah, jangan-jangan ya ngono gak cocok. Wingi tak kelakno. Jangan niku ya gak cocok.
0: Jangan opo.
1: Iki apa? Penak iku godhong jati ya.
0: Godhong jati iki. Enak godhong pring. Wah, arek iku tetak. Lha lho aku ngawur e. Dhewe mangan kono lho.
1: Mangan ta?
0: Iya.
1: Diwadahi piring.
0: Enggak kloso. Ya piring rek, piring.
1: Oh lah iya biasane penek ku kok nek dikek piring pecah. Piringe kon ta mbek penetok.
0: Mbek aku iki putumu, mbek aku iki. Arek iki ya oprek.
1: Nek dikek piring ya.
0: Piring-piring.
1: Oh, iya,
0: piring. Kok
1: mrene ya?
0: Enggak, nek nang lapangan kono lho. Enak
1: prasaku kok pas mangan kok guring ngono lho. Ora gayut ku lho sawangane ku saru.
0: Di meja kene lho, Dik.
1: Meja yo.
0: Yo.
1: Dikek sendok.
0: Enggak sekrop. Enak sekrop ngene iki lencu kene ku lambeku.
1: Eh, kena ku mangan wis gak mangan wis.
0: Gak mangan.
1: Tak mangan sego gedang ae yo.
0: Eh, rumangsa aku.
1: Lah saya pernah ku nek mangan ngene kesreten sego gedang gak enak trusur ngono lho.
0: Kenot, Dik.
1: Iya.
0: Anjen aku bayi sik durung selapan kok kon niku ngawur ae kon niku.
1: Mangan ae rewel.
0: Kok rewel opo?
1: Ngombe.
0: Iya ngombe.
1: Ngombe apa?
0: Banyu aki ya enak. Kon niku ya ngombe teh ya sedhi.
1: Iya ya. Megang kopi caca.
0: Iya ya. Iya sak cingkir tutup.
1: Kari adem caca.
0: Kak melok ngombe.
1: Jantung ati.
0: Kak iso tutup.
1: Kari seneng e.
0: Iso tansip.
1: Ambe bojone apa warisan?
0: Kon niku
1: tak tinggal anu warisan sik nang kampung. Kok aku iki dilokno ambe RT ne.
0: Eh Dik. Bolak balik kon kok metah metu aja dek kon ini dek.
1: Metu gak aleh. Kon ini gak metu lah enak metu ta.
0: Kok lu ngalu ngoy lo saya buru teko ya turun dilatih saya ke semua mana lo.
1: Ah mono lo. Arisan di lu ya kok aku tak nang balik. Mono lo ya.
0: Saya ke jam piro. Jam piro lagi.
1: Saya ke jam bolu.
0: Jam bolu.
1: Paling kok aku kiro kiro jam.
0: Papa esok. Kalau ngapur ya.
1: Kalau mau nentaku.
0: Kuliah. Di lu aja.
1: Mungkin kau nega teko itu berasa nih buat ini
0: kawangan ini. Tak tempo ni seperempat jam.
1: Ya, udah ya mas.
0: Iya ya.
1: Dah.
0: Alam boh. Ah, ibu tata. Oh no, sembarang kau nih gue. Eh, siapa kau? Kau nih gue. Nuwun. Nuwun. Kau nih lapis sih. Kau nih gitik.
2: Nuwun, nuwun,
0: nuwun. Haho, aku sekaget kau.
1: Ada jenah
0: dong. Iya.
2: Pak Mene begini dong.
0: Waduh, lu. Oh, apa kau nih ngasih radio barang?
2: Pacul. Pacul.
1: Radio, radio.
0: Radio pacul.
2: Radio ini, ya apa? Durung radio gitu lan.
0: Oh,
2: waduh, duh, duh, duh, duh. Lain daripada yang lain.
0: Oh, radio ini tak kayak babi nih.
2: Radio kok kayak babi.
0: Modelnya melengkungnya letek, modelnya gitu loh.
2: Ini kenceng kepanasan ngulet kerja.
0: Ini kan takangan tak?
2: Iya takangan.
0: Iya, iya.
2: Ini sepayu tapi.
0: Wah, sepayu.
2: Sepayu.
0: Waduh, itu kok piro?
2: Payu orang juta.
0: Tik, tik, tik, tik. Kamu nu radio kok orang juta setek kon radio apa orang
2: juta. Lah kira-kira sampe ini pai ini piro paling 15.000 dang kon.
0: 15.000.
2: Cuma ngene lho iki rada anu, rada anyanyi radio iki.
0: Eh? Eh, rada anyanyi.
2: Kamu ini blas,
0: suntik kena. Suntik kena cek dhewe mangan.
2: Kok suntik kena padha nar cilik ae. Iki jange tak dandani dhewe.
0: Hah?
2: Saiki ndoma kan dhewe anakku.
0: Iya.
2: Nyeluk tolong nyeluk gone kene ya.
0: Oh, rek kene kon dandani kene.
2: Ambil lagi nona ya, Dik.
0: Iya, iya, iya. Iya,
2: iki jebok no linggis.
0: Jebok linggis. Radio kok linggis ya dek.
2: Goblok edang, dengan ngembuka umur lo cili-cili lah.
0: Obeng, obeng.
2: Lah iya. Linggis cili lah obeng.
0: Obeng yang linggis kan ini. Dek, kan
2: ini. Pak Pacul ya?
0: Pak eh? Pak
2: macul kae macul gegermu kok ta.
1: Arek iki sik gak ngertine gak nyodar iki lho.
2: Oh alas kae patri iku ae, patri cicing ngono.
1: Iya, patri.
2: Iya lah pokok pacul iku.
1: Lah, pacul cilik,
2: pacul cilik.
1: Ya. Aduh, ya. Dek, Sulasi gak duwe.
2: Hah? Gak duwe Sulasi.
1: Nek ana Sulasi Sulami.
2: Tak pekno anu mari.
1: Upo-upo.
2: Upo sak
1: piring,
2: sak pek eh.
1: Sak piring ngembe Pak Banteng loro.
2: Iku gak kanggo radio iku.
1: Lah kanggo apa?
2: Ya mencane kon iku.
1: Keluwen.
2: Sik tak buka sik.
1: Lho la iki apa to tim lungger iki?
2: Tik-tik radio kono to tesih tik.
1: Lah iki sing kuning-kuning iki apa?
2: Kabel-kabel. Waduh ya oprek sik.
1: Aku ning ngarani ya otot iku.
2: Iku ngono kabel.
1: Bapak wong aku otot kok.
2: Otot.
1: Wis kenae gak semuni iki terangis gak sandandani njaluk tolong ya.
2: Iya.
1: Nek arek rene bingung aku.
2: Lha iki Gus Payu tuku sapa?
1: Payu dituku Solikin. Solikin.
2: Iya.
1: Payu 15.000.
2: Lah iya terus
1: ya wis radene rusak.
2: Wah kon niku ya kekno.
1: Lha ngene engko tak kene. Tolong ya tenagamu ya. Kon nene kene aku sing muni ning sore radio kene.
2: Kon ning sore meja kene.
1: Tak ndelesep kene meja, taplake tutupno ya.
2: Terus carane ya apa?
1: Waran iki radio 86 ngono lho.
2: Saiki 84 ya.
1: Lah iya.
2: 86 berarti 2 tahun.
1: Mestine iki durung wayahe mesti ditokno
2: saiki.
1: Ya.
2: Terus ya apa carane?
1: Carane iki radio tutukan.
2: Oh, nek ditotok muni
1: ya. Waran iki radio mata sapi.
2: Mata sapi.
1: Iya,
2: iya.
1: Ya, ya, ya. Temen ya. Engko aku nek nisor, nek ngunekno tutuken.
2: Eh, cek. Ndas mejo mencungul kedodok aku ya.
1: Enggak aku lak sing ngiten isor mejo.
2: Ya ya
1: wis ketu. Sik. Kemul.
2: Ya iki kita apa ya wis. Arek teko. Waduh.
1: Premios. Pringisi.
2: Permisi.
1: Nah,
2: per mi
1: mi
2: si.
1: Permisi.
2: Permios. Permisi.
1: Lah iso muni permisi.
2: Kok kon niku kene sajake.
1: Wah, iku
2: ayo, karena untunin tek
1: kacang ikan ni gula apa yang dah untung?
2: Kau dek ini jukur radio?
1: Wih, mana ni ada sih?
2: Tiada sih. Lo ya kau harus ketika di titip
1: nak? Iya, pandang aku.
2: Iya, soal ingin lo kini.
1: Iya pak.
2: Di omai kau nengi strumei ku cili.
1: Iya iya iya.
2: Dan dengan kau lah strumei gede ya?
1: Iya. Kau dah nengi. Dah
2: ini. Dah itu apa?
1: Waduh, waduh. Mbok iki Dik, wadah aku golek di toko.
2: Iki lho.
1: Di toko gak ono model iku.
2: Gak ono iki radio. Kon
1: ya
2: iki radio
1: mata sapi.
2: Nah,
1: radio mata sapi.
2: Lah aku golek mata kucing.
1: Loh, mata kucing wis umum.
2: Sing mata sapi lak bodhe ngene sih.
1: Oh iya, kayak cacarin dok ya. Wah, bagus iki.
2: Bagus mata sapi lah iki. Iki lho putrane. Nah, putrane ya.
1: Sik lah iki radio kok ngene.
2: Lho, kon iki
1: Kedang iki radio tak kebo iki.
2: Radio 86.
1: Lho, lah kok iki 84?
2: Lah iya, saiki ditokno dhisik ngono lho iki.
1: Durung wayahe metu ditokno
2: dhisik. Iya.
1: Oh, wayahe metu.
2: Lah iki iki. Ha iki.
1: Sik iki lek ngono
2: ya. Ha iki nek sing abang iki ya. Nek kon petek abang iki mandek.
1: Ya ya.
2: Ya ya ya ya ya.
1: Sing abang mandek.
2: Iya ya.
1: Tapi sing kuning iki
2: iku apa?
1: Siap-siap.
2: Lek sing ijo?
1: Sing ijo iki jalan. Cek kok dak jang-jang. Iki radio tak lalu lintas iki. Oh radio nang abang ijo kuning.
2: Nane.
1: Cek dak radio.
2: Eh rada radio.
1: Oh, radio ku
2: sese. Hebat, ya.
1: Kan dicoba.
2: Iki ngrepno ya.
1: Ya ngrepno.
2: Tutukan.
1: Tutukan.
2: Cocok
1: ambek petil.
2: Iya, iki lho cocok ambek petil.
1: Umpamane
2: Jalur Jakarta.
1: Iso.
2: Jalur tengah
1: iso.
2: Surabaya iso.
1: Ya apa sih?
2: Tak duwe ya.
1: Jalur umpamane Jakarta.
2: Jakarta, Jakarta.
1: Atuh. Kan.
2: Apa-apa.
1: Eh, sik dumo niki radio diolehno muni atuh.
2: Lho.
1: Nek kono ning logi lho, kono niku akeh wong
2: dadi.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta.
1: Wah, cek tepak.
2: Hish.
1: Sih, enggak aku guyu tepak iku dadakno lah kok.
2: Hish.
1: Nek kono iku akeh arek nonton lho, akeh arek.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta. Dengan gelombang 47 ganul.
1: Sih, jang. Sik dak kono radio.
3: Emang tujuh ganul-ganul.
2: Tiga nul
1: ini.
3: Masih iya gak ganul. Saudara pendengar sekalian.
2: Waduh.
3: Marilah kita ikuti pandangan mata.
1: Cik. Ini matanya siapa dipandang? Ini pandangan mata ini.
2: Pandangan mata ini yuk.
1: Bal-balan.
3: Pertandingan sepak bola.
1: Lah, ini seneng aku. Seneng aku bal-balan.
3: Antara Regu Arabia Wah. Melawan RRC.
2: Lah iki cocok iki seneng aku iki tenan.
3: Sebelum Anda mendengarkan pertandingan ini, baiklah saya bacakan pemain-pemain.
2: Lah iki sing iki sing
3: dari RRC.
2: Wah.
3: Penjaga gawang.
2: Lah. Ote-ote. Sing cang. Ote-ote iku lek ngene iki.
0: Jenenge
2: panganan.
0: Jenenge wong kono iki.
3: Bek kiri.
0: Oh, bek kiri.
2: Cakwe.
3: Bek kanan roti goreng.
2: Sisi tak, iki kok jenenge wong RRC kok panganan tok.
3: Center pur.
2: Pokis.
3: Pokis. Itulah tadi pasangan dari kesebelasan RRC.
2: Jaga gawang kok gedang goreng ya.
3: Ini pasangan dari kesebelasan Arabia.
2: Wah, kok Arabia iki. Ya.
3: Penjaga gawang Sastro Gembol.
2: Sastro Gembol iki lawan bojone Goro.
3: Bek kiri. Martabak.
2: Martabak iki cocok.
3: Bek kanan Terang Bulan. Demikian saudara-saudara.
2: Bek kanane tapi goreng.
3: Lah, mulai. Tadi mulai.
2: Ya.
3: Bola dibawa oleh regu RC. Bola dibawa oleh ya rujukan tadi dibawa. Males coba meneng opo rek.
2: Wis dak aku melok surai lho kok iso muni meneng ae.
0: Di korone angke arek, korone angke arek.
2: Tak ngilokno aku ya.
3: Bola diimbarkan lo roti goreng dibawa pokis. Pokis dibawa ote-ote, ote-ote coba cakwe, cakwe mendol. Ya, tembak-tembak masuk.
2: Sik dak. Kon cuma ono bal masuk kendi.
0: Kon niku masuk gawang ini masuk gawang.
3: Saudara-saudara. Kini 1-0 untuk kesebelasan RC.
2: Patenone.
3: Bola aduh.
2: Cang. Aku ngrungokno radio iki dadak wedi dhewe, Cang.
0: Kon gak umek sik.
2: Gak umek ya apa, Cang? Diuripno aduh dipateni aduh atuh.
0: Iye konone arek ono
2: ning Jawa Tengah,
3: Cang. Jawa Tengah ya?
2: Iya.
3: Radio Republik Indonesia Surakarta.
2: Lah, iki cocok. Tidak, aku muni cocok di station petik lek aku.
3: Radio Republik Indonesia Surakarta dengan gelombang 12,7.
2: Loh, wah. Tidak, iki katanya perang radio.
3: Saudara benar sekalian, hiburan malam pada malam hari ini orkes atau lagu-lagu langgam keroncong.
2: Iya, ada Pak iki seneng
3: aku. Meneng opo?
2: Ini arek kan.
0: Arek nontok sing kono lho, nontok kono.
2: Ngilokno aku ya.
0: Lapo.
3: Lagu yang pertama, lagu Meratapati dibawakan oleh penyanyi kita yang terkenal.
2: Waduh.
3: Endang Tulkiyem.
2: Ada. Dan.
0: Apa?
2: Penyanyi Semarang itu tak mesti Endang Sasito Sasmito
0: betul.
2: Endang Tulkiyem.
3: Sing penting.
2: Ada. Kon cuma ono orkes. Radio Republik Indonesia Surabaya. Lah, iki Surabaya.
3: Acara pada malam hari ini, baiklah Anda akan mendengarkan.
2: Nah,
3: Cula-cula guyonan oleh Sidik CS.
2: Lah, iki aku jan seneng iki Sidik CS.
0: Tinggalan buri iki.
2: Ya seneng.
0: Penak no
3: ya. Selamat mendengarkan.
2: Waduh.

0: salone ning kene. Salone tak liye salone.
1: Donya brana.
0: Kecil itu kayak nore orang meniru solikin bogan jajang jajang ini jajang lah pokin kon patenikin kon
2: sing matenik itu siapa
3: wong enak enak jadi
0: patenik sing matenik siapa wong kena aku sak urip nae lah iso
3: eh
0: urip nae sak iki
3: kon iki sak kurang percaya
0: urip nae lah iso
3: urip nae

0: kenceng iku. Lho lek mang metu ndi tak cegat-cegat-cegat lek mlebu maneh. Oh gampang wis iki. Kenceng, kenceng.
1: Lah kok lho perpateni maneh.
0: Sing mateni kuwi sapa? Radio gak karuan. Ayo saiki urip namanya ayo.
1: Ya tak uripne ya.
0: Tak iso murid
1: dino iki.
0: Tak uripne ya. Duwike ayo.
1: Tak uripne ya.
0: Ayo iso ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo hop hop hop hop hop
1: kita mlebu
0: kaiso. Wah, ayo Dik, koniku. Koniku niat ya apa sih, Dik? Kate gendeng kok koniku.
2: Oh, Bapak Solikin.
0: Oh, Bapak Solikin, Bapak Solikin layakno rek, aku ngrungokno radio mang wedi karepku dhewe. Tak konon dadi pekecil.
2: Kin. Sepurane, Kin.
0: Aja adik nangis-nangis
2: kan. Radione rusak, Kin. Radio rusak kok kanca sik gak iso muni, Kin. Lah kok gak iso muni apa? Aduh, kok ketambah tak
0: iki. Cek iki lho kan kenapa nyandak untu ge, Dik.
1: Lah ya apa?
0: Ya kok Dik karepmu ya apa kon kate ngapus ini. Kate ngapusi ta ya apa kon?
1: Kin.
0: Tak ngono gak trimo aku.
1: Kin, Solikin. Jan
0: aja dicekeli ta aku.
1: Sing nyekeli kon sapa?
0: Lah iki aja dicekeli.
1: Radio iki ngene lho, Kin.
0: Oh, kon iki bojoku lho, Dik iki, Dik.
1: Lah bojomu ro gak apa-apa. Iki radio ini kan rusak.
0: Iya.
1: Lah iki lah kayak semuni sih.
0: Kayak semuni.
1: Mulane aku sing iden ni sremejo.
0: Kayak ana kon muni iso Solikin gowang, kon aja ngono kon.
3: Ana daya ta kok rame.
0: Aja melak-melak iki kayu.
3: Aduh,
0: tolong. Lah iki kon iki kon kandhane. Jang, jang. Jang, lapor deh.
3: Kon zombie.
0: Oh, tin.
1: Aja. Waduh, waduh.
3: Kon tolong.
1: Kon disangkane zombie.
0: Oh, tak kabyuk zombie kon ku. Eh, saya manusia, goblok.
1: Iki Solikin.
3: Oh, Solikin.
1: Arek wis kuduk, gak nyokotan
0: iki. Niki lho, ya jajang iki ngawut teh kon iki.
3: Lah mapres apa teko kono, pres koyo zombie aku
0: dicak. Oh, kon iki aku iki kosilin. Solikin.
1: Tekan ndi ae?
3: No, cak sidik. Aku mari arisan, Cak.
0: Heeh.
1: Iya.
3: Oleh, nomor loro aku jajang.
0: Nomor loro. Bojone sapa, Jek?
1: Bojone
0: dadak. Bojomu.
1: Iya.
0: Wis dadi, Gan.
1: Lho nek gak dadi.
0: Karuwani.
1: Oh, kon ngawur ae.
0: Aku nyacak jira biwayu ni apa
1: itu? Wes tadi. Apa radio terus enggak?
0: Ya radio ki apa cek aku guyon-guyon radio tu apa ki?
1: Cek ben aku ngomong ya apa sih?
0: Aku lah jauh radio mata kucing.
1: Mata kucing.
0: Kekonnya 15,000.
1: Nah tapi kon ngomong muni enggak sih? Kalau muni mek tuku radio mata kucing.
0: Iya.
1: Tapi lah kak muni radio ni. Dia masa ngomong muni enggak sih?
0: Adik kon cuma nolong tuku radio, mesti kata tuku radio sih muni ambek sih enggak.
3: Tapi kini ayo aku nengai. Persoalan radio kena dituku ya terus nong.
0: Terus nong ya apa enggak muni?
3: Cek cara ya tembel.
1: Cek. Iki kon janji biar mata kucing.
0: Iya.
1: Lo iki dudu cek.
0: Apa?
1: Lagi radio mata sapi
0: kan? Dudu mata sapi dadar njok ini. Adik 15,000 dadar njok situ ini kon ini.
1: Tak kada nih. Nek radio mata kucing iku jaman biar ngono. Lah saiki gak ono ya.
0: Oh iya.
1: Saiki sing ono radio mata sapi.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Ojo nganti gawe pati.
1: Pati ya. Ayo.

0: iki minangka conto menungsa sing ora manut karo kinaro. Bener kan? Tak kongkon opo? Begal yo begal nanging kudu melek mripati. Sing tak kongkon begal iki para prajurit. Dudu wong desa kaya ngono. Ngerti?
1: Ngerti, Kang?
2: Ngerti, Kang.
0: Opo? Wae dhewe di mangsan sing luwih gedhe
3: kirang.
0: Sopo wani nyegat aku? Ora usah takon sapa aku sejatine. Sing baku.
3: Ayo barang tinggal. Nek kowe kepengin liwat kene.
0: Ngerti sapa aku?
3: Sopo kowe?
0: Aku tembung bubar baleman teko.
3: Doyo, minggir mungsuhe aku.
0: Tunggu setan nalas kenaro. Bangsat. Awakmu tibae.
3: Kowe kudu masrahno barang sing mboko. Nek pancen kon gak gelem masrahno ateges enteng rupatimu.
0: Awakmu njaluk barang upeti iki. Ora leh. Bebasan tak welangi pecah dodol lu tak eludir.
3: Tumunggu. Ora gelem masrahno ta itu. Tak jaluk siji nganti loro.
0: Kau leh.
3: Orang leh.
0: Kau leh.
3: Kau yang keparan. Ayo.
0: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
3: Jilid liane barang dipikul telik lagi. Ayo
0: ayo

0: janji apa kok doapi kamu dengar
1: iya kan mas kalian sering sambil kalau buatan langkong sungkem bola
2: mungkin yeah.
1: Tidak
0: terpajar
1: dengan iya kan mas kula nyadung dawuh
0: anjani
1: iya kan mas kue nantura harjo sungkem kula mungkin
0: tak tompo pangas tuku tampan ono penak nih yang gak dilenggah

Raden. Nek ing telatah Kediri iki dina ana dregah brandal keculan sak pinunggalane. Umumku Kertajaya kurangane apa? Nalendra Gunung Binadara. Undang kalau kok kabulok ndoro kabeh dayane. Gedhe wibawane jembar mulengkone. Tugi ini

sing gone pangwasan kumapil apa kertajaya.

0: kon tumapel pramila Gusti ingkang kedah tanggung jawab boten sanes namung tunggul ametu.
1: Nek menawa aku bisa miwir tanggung jawabmu tunggul ametu ateges ora bisa petus nata kawula ing tumapel ngono karepmu.
0: Leres
1: tak ugemi tak tetep tanggung jawabmu. Ora ngono Narayana
2: lan Gusti
1: pamor taruna abdi dia nek ana lakon kaya ngene ing Kediri iya apa tanggung jawabmu kon tak sesepuhno ana ing kraton Kediri
2: mboten nrimakaken
1: Narayana
2: dipun piyambakipun menika lari saking pradusunan tebih ratu cedhak watu dados seserapanipun kirang kanjengi
1: pamor.
2: Leres gawuhipun Kakang Narayana terta menika klebet laladan tumapel kedahipun tunggul ametung ingkang tumindak
1: aruna.
3: Menika leres ngendikanipun inggih Kang Mas.
1: Nek kabeh iku kok bener ngateges kon kabeh melu salah sepuh neng Kediri kue bisa aweh upatulodo marang kawon neng nyatane akeh sing kisuh berandal kejuang sapi tunggalane ateges lemu nyambut gaibi

0: Kenapa dos nyambut aing pamerintahan kediri? Aku ora segan-segan nguncap pake kontak wis kok kediri.
1: Nuwun sewu.
0: Dadi,
1: nuwun sewu, Gusti.
0: Paham. Ora usah ngucap. Sito kegadangane Kertajaya. Temenggung kobar Baleman. Sing iki dino gantos. Kertajaya nyuwun pawarto kuto pamungkas saka diri iya apa kabar
2: saderenge kula matur ingkang gadah sinuwun Prabu Kertajaya anamong kula temenggung ngaturaken sembah sungkem mugi ngucuk wonten kersa panjenengan dalem
0: tampa pangestu kula tambanono
2: aduh ndadosaken kujiwa kula sinuwun sasampunipun panjenengan matah kula nyatanipun ing dinten samangke kathah dertok wonten padang karupan
0: kang tampel
2: inggih
0: sapa sing gendah
2: mboten sanes Ken Aro
0: Ken Aro padang karautan
2: inggih
0: wis sabet jagung yen kon wis sabet jagung karo Ken Aro iso kok pikun
2: ngapunten sadereng ini
0: terus
2: Prabu Kertajaya kula mboten sak nikut tanganipun
0: asa yudamu
2: nggih
0: Yung temenggung pangkatmu temenggung ngautus pangkas ngerampui gawe ora bisa nek panjen pohon nyata mu asa yudamu karo Ken Aro Kertajaya rumangsa dicepelekno bali pawongan cilik matuin palagan mati Ken Aro
3: Sabar.
4: Kula turu sabar.
3: Sinuwun.
4: Monggo kula turu langkah.
0: Sinuwun Prabu. Nek Brahmana kabeh wis ora kuwagang, langkah ta ora bisa ngentas karya apa meneh temenggung. Saiki mulih ing kediri mung antuk
2: kaya ngono. Kula tasih sagah dados senopati. Sinuwun.

kondo kang apik ning ora berhasil aku gak kepengin krungu perkara iki. Mula iki dino. Nggih. Kondak perintah langsung yang padang lautan. Bawa prajurit. Cekel kenal kulit utama. Menawi kula mboten sesarengan kalih Ken Arok kados pundi sinten. Dulumu kanggo tumbane kediri. Benjang rinopo dijiban menika. Matur suwun, nyuwun pamit.

0: sing paring pengadilan terpajai. Ngelamur laku jung nganti kamstor.
1: Badhe kleken sinurung.
0: Sanggo apa ora?
1: Saga.
0: Lahir batin,
1: lahir.
0: Kanggo kawibawan kediri.
1: Lah.

kaya niki burung rampung. Adi dia Aruna. Kertajaya Nalendra sing sugih digoyo kuwasa kaya dening dewa agung, dewa suci, dewa sing paling anugrah marang rakyat. Tanda ake perkara iki marang kawula sing telapak kediri medhun ning Pakuwon Tumapel.

0: sendiri tanpa tanding. Sapa sing bakal nanding Kertajaya kudu bisa ngelangkai bangkene Kertajaya.
1: TVRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: terus sing mbok matno lambemu. Lambeku kena apa? Ngidung kuwi mang lho. Lah ngidung ya apa nyatane suarane ya penak. Suaramu nek dirungokno semerambat turu tusuk. Biasa menono dulure nom ngidung dilarui kaya ngerti-ngerti ya gending. Kowe kok ngenyek karo dulur tuwek. Paling ya ora iso ngidung ra ngerti gending awakmu. Nek jula-juli ancen aku gak tau belajar. Jula-juli gak tau belajar gending ya apa maneh gending ya malah gak iso. Aja ngenyek. Nek gending aja takok. Iso? Lula ya aja takok. Berarti gak iso. Maksude nek gending. Nah. Wis gak usah milih gending apa. Sembarang gending apal? Sembarang gending apa sing mbok jaluk? Sitok ae aku gak nyentel. Sitok. Kok gak nyentel? Sitok iso. Apa sing mbok pilih? Tali kotang. Nah. Kuwi tangi adus, aku tangi adus. Iya. Sing tak apalno ki ya. Tali kotang. Tangi langsung adus ngapalno tali kotang. Berarti iso tali kotang. Ayo nek iso gending tali kotang digawe wong loro. Sapumu selehno. Peno karo aku. Awakmu cek paham. Tali kotang ki gending sing penak. Ayo. Iki nek gak dimatno sing pernah. Sing pernah? Ora iso mendalem nang ati. Kudu mendalemi. Iso lho ya.
1: Ya oke.
0: Aku sing nyanyi dhisik ibaratnya aku sing dodol. Awakmu?
1: Aku sing utang.
0: Oh, gak nyaur. Aku sing dodol, awakmu sing tuku.
1: Wis gak ate ditakokno pokok awakmu dodol tak tebek ngono lho ya.
0: Mbok tebek ah. Aku kok nyanyi
1: tak takon jemberi wong.
0: Potongane kok nyambi anyang-anyangen.
1: Lih. Nyambi iki wis elek. Lah kok tambah anyang-anyangen?
0: Lah ya awakmu.
1: Lah piro nyambi anyang-anyangen
0: lakune? Ya apa?
1: Ayo ngene lakune.
0: Oh, ngoyo kaya awakmu iku.
1: Gak sida tali kotang.
0: Iso tali kotang. Dek pian wis tak tukokke wujud kotang sak katoke.
1: Lamblara.
0: Lapo kotang sak katoke iku?
1: Ya, ndokine yo. Bojomu mbok kotangi, nek gak mbok katoki, apa pengin diparani coro?
0: Nek coro kadang-kadang gak moro nyambekmu mau sing moro.
1: Lah wong kotang ya pira regane, katok ya pira regane, nek wis bojomu mbok kotangi ya tukokno katok. Ora ketang kuwi mbok utangno ngono lho ya.
0: Tapi lagune gak ngono. Ki lagu kok lapo nyandak katok barang kok. Dek pian wis tak tukokke wujud tali kotang sak kat.
1: Oh, aku boleh katut.
0: Aku gak seneng kuwi ngene kok nyanyi karo wong
1: lho. Mas andum sembako. Aku uman mok 2 kilo. Pancen sing ngedum rojok kojo. Nek luwih didol nang toko.
0: Kok iso andum sembako?
1: Eh golek bati kok tidak.
0: Lah lapo andum sembako bareng?
1: Lho le iya saenake.
0: Kang Mas andum Basuki.
1: Basuki saiki wis mati.
0: Masih mati mergo aku dikempit yo ngatemi. Kok iso lho. Aja ngono lagu sing temenan lho pelecehan iku, Peng.
1: Lha napa kok pelecehan? Lagu sing penting awalan ambek akhiran cocok kuwi termasuk wis gathuk.
0: Gathuk apa? Modelmu awakmu persis kakangku situke kok.
1: Aja pecicil-pecicil mbek wong tuwek dosa lho ya.
0: Lha apa?
1: Aku iki kepitung dulurmu tuwek. Lah awakmu kuwi kepitung dulurku
0: enom.
1: Mosok awakmu wis gak eling-eling dongengane wong tuwek-tuwek.
0: Lah tapi
1: dongengane wong
0: tuwek kleru. Heh, dongengane wong tuwek-tuwek.
1: Iki entek,
0: entek.
1: Iki penunggul.
0: Penunggul.
1: Iki sing wong tuwek.
0: Wong tuwek.
1: Entek, entek si penunggul patenono. Ki ngelingno.
0: Ngelingno.
1: Kuwi ngono dulur tuwa, aja di ente.
0: Kok iso
1: si penunggul patenono.
0: Nah, iki mang lho,
1: kuwi ngono dulur tuwa, aja di ente.
0: Lha apa dulur tuwa dinte iki
1: lho. Lho apa? Iji, monggo bapakku laturi pinarak nembe guyon kali yuyuk.
2: Lho ora apa-apa, ora apa-apa. Aku seneng golek paman kabeh padha seneng.
1: Lah
2: iya.
1: Sesere.
2: Eh, tapi padhepuan Purwoke tansah Lah regeng ngene. Oh, Dedes putraku Bucayu. Nggih. Ana apa nduk kok sliramu katon sungkawa banget ngene ya?
3: Niki kula mikiraken bab mimpi kula.
2: Lho. Mimpi apa to, Nduk? Eh?
1: Mimpi kok dipikir niku lho ngrasakaken nimpen nggih tiyang niku mboten kok berturu. Mimpi niku enten telung warna.
4: Apa kok mimpi kok sampe telung warna kuwi?
1: Nyun sewu nggih, Bapak.
2: Iya.
1: Tak dunungno ya awakmu bek paham. Titiyoni.
4: Titiyoni nomor 2.
1: Gondoyoni.
4: Nomor 3.
1: Puspaungkat.
4: Kok puspa ungkal? Puspa tajem.
1: Tajem kuwi landhep. Dadi sembarang gaman kuwi iso landhep, ning nek mawa diungkal.
4: Oh ya bener
1: awakmu. Maksud iki ngono.
4: Ngono.
1: Ning mawa werdi kabeh.
4: Apa?
1: Titiyoni.
4: Titiyoni
1: werdi. Niku awan diomongaken. Bengi mapan tilem. Terus ngipi jenenge kipen-kipenen
2: tembange wong turu ya
1: inci popo
2: bener
1: niku gondoyoni
4: gondoyoni
1: seje karo sing gondompok
4: gondompok
1: aku kate omong gondoyoni
4: gondoyoni
1: awakmu ngentut iki mambu
4: heh
3: akeh topeng aja
2: ayo
3: susah lo
1: gondoyoni niku awan diomongaken bengi turu terus ngipi lah niku jenenge
4: gondoyoni sing terakhir
1: niku puspa
4: tajem
1: tileme kira-kira niku tabuk rolas nyampe jam 3 terus ngimpi niku puspa tajem niku mongko mawa wigati lah jenengan
2: Des, jam Dedes putraku.
3: Tabu siji.
1: Assalamualaikum salam. Lah niki popo? Nggih.
3: Menawi lho Pak
1: Gede. Tabu setunggal wigati niki.
3: Lah yo ngipiki anake iki ngene.
1: Pripun?
3: Ning desa Purwo kene iki ana banjir bandang sing gedhe banget.
1: Waduh.
3: Ning anake mung aku sing kentir.
1: Lho.
4: Banjir bandang
1: nggih nglangi
4: jenengan sing kentir.
1: Masa mboten saged nglangi.
3: Kowe kok aja guyon aku ki sedih.
2: Saiki ngene ya Nduk ya.
1: Pripun Bapak niki?
2: Ngene saiki.
1: Niki wigati lho Bapak.
2: Iya, aku ngerti, aku paham.
1: Injih.
2: Tapi yen niku mau wis arep dadi garise Sang Hyang Widi.
1: Nggih.
2: Awake dhewe ora iso selak, Paman.
1: Mboten.
2: Iya.
4: Lajeng kados pundi?
2: Saiki nyenai
1: mboten usah gale tap ipen ingkang sing sae ngaten
2: sing penting saiki awake dhewe ayo
3: kula mlebet rumiyin bapak nggih
1: iya mboten
2: usah remenmu ya nduk
1: mboten usah dipikir bapak
2: iya
1: wonten jowo sajak rame wonten dayo bapak
2: iya coba
1: rutuk ngaten bapak
2: heeh delon dhisik mamah
1: lho monggo saestu bapak
2: monggo
1: kula aturi mlebet monggo sedaya kemawon menika padepokan tasih jembar tasik cekap lah mulu toh ya
2: ayo mlebu
1: sare niki ana
2: tamu
1: ayo nang jero peng kula
2: mlebu oh iya paman
5: tunggu kombu poro nggih
2: iya
5: tekaku mrene aku ono perlu takon ambek sampean
2: perlu apa
5: aku kepingin ketemu karo anak sampean
2: iya
5: Ken Dedes
2: aku ngerti.
5: Ono ora.
2: Ono. Terus
5: ngene, Bu. Wis dadi kekarepanku, aku pengen banget metik kembanging Polowijen. Yo si Ken Dedes anak sampean kuwi.
2: Tapi sabar disini ya. Ya. Lerem disini. Seliramu kayak penguasa tumapel tau.
5: Oh iya.
2: Jadi yo, mbok yo. Seliramu kayak tulodo sing apik. Toto coro sing apik.
5: Tulodo sing ya apa mana? Ado teko tumapel nang Pulau Wijen iki amung perlu kepingin ketemu karo anakmu. Ono apa ora ngono ae?
2: Ora ono. Sing ngono mung aku. Purwo.
5: Tembu Purwo.
2: Iya,
5: tuwek menclamin cele lambemu, eh? Ngarep kon

0: Bener kandane wong tuamu gak kira kedadian iki sampe kaya
1: ngono. Kok iki penjeneng meniko tekel kalian bobok kula.
0: Awakmu tak jaluk gak oleh. Saiki kon gelemot dadi bojoku.
1: Nek sampeyan iki kula mboten purun.
0: Ilang pipane nampi kurang apane aku Ken Dedes. Aku panguwasa ing tumapel. Aku sugih. Mbah Blawa. Eh, donya bondo aku ora kurang. Lem.
1: Wis to, Mas.
2: Ametung. Kaya ngono. Kalah.
1: Dini tang sampean dadi korban sing tunggal ametung.
0: Oh,

0: harus itu problem. Orang mana tu siapa ini? Pecah, tambah pecah.
1: Ayo, kon kabeh kudu manut.
2: Wis ngene iki. Jaman nemar.
1: Bobok.
2: Bobok kacang resi. Kabeh para Brahmana.
3: Nggih, Kakang.
2: Apa sing dadi rembugan ing papan iki? Apa sing dadi rerasanan awak-awakmu kabeh? Ana perkara apa?
4: Kula kalian adi menika kedah patut tunduk kalian
1: Sinuhun
4: Prabu. Sinuhun Prabu kedah nyembah kalian Sinuhun Prabu
2: kejawi saking menika. Wonten Kediri enten tatanan anyar. Karmu ora ana wong patut disembah kejaba dandang gendhe.

0: owa-owaan ing Kediri tumrap tatananing praja utawa negara. Bener sing kok kandhani. Nek Kertajaya nengenake kaum kasatria ngiwakake kaum brahmana.
1: Leres. Bab menika kula pasrah dhateng panjenengan Bapa Logawu.
0: Ini soko karepmu harus sarujuk atau karep paling kerja.
1: Sarujuk, kakak.
0: Aku dewe kaya ngono. Aku yo salah sawi jini ngersi. Utawa brahmana ora beda karo awak-awakmu kak. Nek pancen kaya ngono, Kertajaya kudu dielingno. Liwat salah si jining kekuatan.
1: Lajeng saranane
2: karane pripo?
0: Carane
2: iki kados pundi menika, Bapak?
0: Aku bakal golek pawongan sing jeneng Ken Arok.
1: Menawi sampun pikantuk
0: supaya nglawan kekuatane Kertajaya. Yen dheweke iki ngaku salah sawijining dewa sing kudu disembah kabeh para kawune.
1: Lah yen ngoten kula rada sarujuk yen ngoten.
0: Ra sarujuk.
2: Nggih, Bapak.
0: Separo melu aku, sing separo uga budidaya. Nyuwono marang ngersani Yang Widi, supaya apa kang bakal kok tindakno ngelingno barek Prabu Kertajaya. Supaya bali eling marang para brahmana kang melu nyengkuyung jejeking praja.
2: Saya dipun panjenengan ingkang
1: nderekaken. Kula kalian nyuwun sewangan sing ati-ati.
0: Nggih,
1: saya dinayat kok Kakang.
0: Apa semua itu aku golek papan dunungnya kenaro wong sing wajib ngelawan kekuatan ing Kertajaya.
1: Hati-hati ya.
3: Oh enak ya. Oh, jadu nggak bu?
4: Gigi.
3: Ayo, nih kurang. Gigi. Cepu dong kan.
4: Gigi.
3: Cepu, kafe. Kafe prajurit tuh mau pergi jom ini kafe. Cepu, ayo. Kono, ambil yang disimpan loh. Gigi.

0: Bayu,
1: Gaes,
0: Cipran, ono tamu, ayo disukui, disukui tamu niki, disukui. Blangkaka,
2: ya. Selamat
3: malam. Mesti nek kowe kaget aku tuh.
0: Ya,
3: dengeri mongso nek awakmu ku luput. Kabeh prajuritmu kok jak obeng, kok jak lebet. Kamu awakmu ora ngerti ya apa swasana ndok tumapel kene.
0: Apa?
3: Hah? Wis pirang wulan awakmu ora asok upeti.

0: ning tumapeli. Tapi perkara tumapeli iki apa jare Tunggul Ametung? Awakmu gak usah melu. Panguwasa tunggal ana ing tumapel Tunggul Ametung.
1: Ya. Aku mung sak yen to Tunggul Ametung iku luput, aku wajib ngelingno. Yen kena tak elingno apik, iso didandani karo aku amuh sing gak bener. Cuma lek tak kandhani iso dandani karo aku amuh. Betul.
0: Ngombe yo. Ayo cukono kepo iso. Cukono karo. Ben ngombe si belang kaga iki.
1: Lah betul.
0: Iya.
1: Larene ono lek. Lek awakmu gak kena tak eling. Tak lapurne nang Kertajaya.
0: Ya bo.
1: Tak lapur nang gene sinuwun Kertajaya.
0: Dilaporno nang Kertajaya.
2: Lapor kuwi
0: wis tekan Kediri Wadula karo Kertajaya menawa Tunggul Ametung saiki wis mo ngabdi ana ing ngisor Kediri.
1: Ya apa? Wis emoh ngabdi nang Kediri. Ateges awakmu arepe bali lho.
0: Wis tak niati tak kajati saiki blangkaka. Aku wis mo wis gak gelem aku setor upeti ana ing Kediri. Nek perlu rawe-rawe rantas malang-malang putung.
1: Omonganmu laporno.
0: Ayo laporno nang Kertajaya lekane
1: ngene. Ngono. Prajurit teko Kediri.
0: Ayo sakarepmu. Ayo wis gak usah ngrekna mbek blangkaka. Mendem.
3: Ngopi terus. Seneng sing
4: penting. Ayo ngopi.
0: Opo buat? Opo buat?
3: Aku ngombe, aku seneng ngombe.
0: Ngombe apa? Kau ngurung ngerti aku. Aku temenggong Kediri Gobar Palema.
3: Temenggong Kediri. Aku seneng ngombe sian. Oh jodoh Buyano.
0: Lek kena tak eleng no.
3: Reso.
0: Dono oleh mu ngombe.
3: Oh reso oleh mu ngombe. Ngombe. Ngombe.
0: Eleng no gak kena eh. Rumah sama apa begini ngadep sopo? Temen gong kene, he? Ayo, laren!
3: Rah! Ojok!
0: Nek, gak gelom laren tau!
3: Ayo, ngombe! Ngombe terus!
0: Gak gelom laren! Hei, ayo!
3: Tumapel
0: Kediri Tumapel Podho-podho prajurit sing gentong mos. Goblok. Kowe pemimpinnya cublok. Kok iso kowe ngelakno aku nek aku pimpinan cublok ratane? Dasare opo?
1: Dasare kowe iki sapa prajurit tumapel? Kowe iki
0: elak yo ndur-ndurane prajurit tumapel lari. Bener. Kowe iki menungso sing kepengin blendukno wetengmu dhewe. Lali sengsara nek kawula cilik. Kowe ngerti? Ket arep. Nganti prajurit tumapel tak gebuki tak ajar kabeh. Kesalane ngerti? Dilon. Mabuk-mabukan. Pekara mabuk. Menungso sing elek kena dilene tapi lek wong sing bejat kaya kontu monggo. Ora kena tak elek. Ayo, kembali setan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Yeah.

0: Monggo. Monggo, Kakang Gopar Balaban.
1: Tunggu lah, Tung.
0: Iya?
1: Iya, Papa Martani, ono telatah tumapel.
0: Tanpa cerita sing akeh, sampean wis roh dhewe kahanan tumapel sing kaya ngene. Ya. Ono wigati apa sampean nganti teko ono ing pakuwon tumapel iki Gumbar Paloman?
1: Tunggal amat, Tung. Mangertene ono. Aku oleh duta soko Kediri. Ing dina iki aku kudu ngelingake awakmu. Sepisan. Ing dina iki sinuwun Prabu Kertajaya. Wis mene mandat karo aku.
0: Iya,
1: saperlu ngelingake Tunggul Ametung. Sing sepisan. Babakan upeti sing saka tumapel sing ditunjukake ana Kediri. Nyatane ing dina samangke ora teko kono. Kaping pindhone Tunggul Ametung ngerteni ana. Dina iki Tunggul Ametung diwene pemenang. Oh iso ora iso kudu iso ngrangket aneng Ken Arok.
0: Alon dhisik. Kakang Gopar Paloman. Iki ana wong sing adul-adul, ana wong sing tumbak cucukan tekan Kediri kok.
1: Sopo ku?
0: Saka rumangsaku kewajibanku setor upeti ana Kediri iki ora tau.
2: Sing kok maksud aku? Sing tumbak cucuan wis dadi kewajibanku. Sak durunge aku lak wis ngeling. Supaya kok pikir kewajibanmu aja mendem-mendeman ning nyatane tak eling awakmu gak kenek malah nantang.
1: Iya, Pak.
0: Blandak. Aku lak wis kondo. Perkara prajurit, perkara kahanane prajurit-prajuritku mendem iku urusanku. Iku tanggung jawabku. Dadi aku ngono tumapel iki.
2: Nyatane lek Tunggul Ametung Lena mek kor mikirno kesenengane dhewe tumapel ora tentrem munggahe teko Kediri.
0: Sing penting upeti wis tak aturno ana ing Kediri.
2: Nyatane urung teko.
1: Tunggul Ametung bener kandhane Belang Kakah. Dina iki kandhane Belang Kakah aja salah panampa. Mula dina iki sepisan rungokno kandaku. Yen kowe ora bisa ngrangket si Ken Anro, kowe bakal dikunjoro ana Kediri.

0: Sing api jodoh dibuka mata nih cek roh barang
1: buka ganti jodoh
0: iya
1: nek nyambut gawe
0: iya weh nek tanggo nyukupi anak bocul weh dumno karo tonggo tagamu sing kurang mangan iya weh
1: sun kang sun sun
0: ya kayak mau tonggo tanggamu
1: ya kak
0: tapi nih gue aku ngerti tonggomu sing gurung duwe papan panggonan ateges omah kayak ono separo oke tonggon kayak tuku kayu cek dibangun omah
1: oke kak jones cek kak kak cek
0: opo mane
1: aku lak takon contoh tu kau kaya semua sama ini, iki si oke, iki si oke.
0: Rumah no kupingmu, leh no matamu. Nek wis emas tak ringkes iki tak pasrano tak kangen naru supaya kanggo celengan.
1: Leh ngono yo, mana tahu kan?
0: Nek nomor itu kau pegang.

0: Sing gawa para brahmana
1: para brahmana
0: pancen ana perlu lan wigati banget. Aku kepengin ketemu karo Ken Arok.
1: Oh, pinanggian kalian Ken Arok anak kula.
0: Bener kok iki.
1: Katuran tare sawetawis kula badhe animbali dening Ken Arok.
0: Ya ya ya,
1: ana kok megeng napas
0: ya seneng.
1: Coba tak gunawa itu.

0: aku kangenku kaya-kaya wis ora kenal bendung maneh. Kula niku.
1: Ben ngono aja tinggalno aku maneh ya, Kang.
0: Ora.
1: Tenan.
0: Ora.
1: Janji ya. Janji ya, Kang, pokoke sampeyan katene ninggalne aku melu, aku muni
0: tinggal sampeyan. Iya, tak turuti apa sing dadi
2: penalo. Iki ono rawing bapa resi lo gawe, eh. Kowe aja ninggalake subuh cita, eh. Aja ninggalake sopan lan santun.
0: Nggih,
2: iki ono wigati. Karo kowe si Ken Aro,
0: apa gawe?
3: Iya, Aro.
0: Mung kuwi gatos menapa dene bapa lo gawe? Kersa nimbali kula. Kanti megeng napas metek aji supados kula dugi ngarsa panjenengan Bapa.
3: Monggo Kakang.
0: Arep wigati sing luwih wigati, penting sing luwih penting. Kandhaku iki uga disekseni karo bapak sedang samaran niki. Muga-muga dadi kekancingane atimu. Kok bundeli jroning ati.
2: Nggih.
0: Ken Arok. Iki dina aku njaluk sabyan. Awakmu bakal tak kanthi ana ing tumapel. Ing kono awakmu bakal tak sowanake karo Sang Aku Tunggul Ametung sing sak perlu. Tak dadekake prajurit ana ing tumapel. Ing kono besok awakmu bakal iso nggayuh marang apa sing dadi kekarepanmu karana kamulyaning uripmu.
4: Bapak Guru sesembahan kula.
0: Menawi panjenengan ingkang ngersakaken kados mekaten, kula pun anak murid panjenengan namung saged pasrah Bapak.
3: Tenan.
0: Namung nyumanggaaken.
3: Akhir sih.
0: Terus kentot. Wis melu nekseni.
3: Iya Kakang.
0: Nek kaya ngono tembungmu wis iso tak ugemi karena janji iki mau. Ayo saiki uga awakmu tak ganti ana ing tumapel.
4: Sumungkuh nanging dipun keparengaken kula pamit dumateng tiang sepuh kula.
0: Kenek. Bangun samparan.
2: Niki bapa
0: cukup cetok kandhaku karo Ken Arok.
2: Niki
0: awakmu melu nekseni.
2: Niki
0: gandeng kabeh wis cukup karena ora ana apa-apa.
2: Niki
0: aku njaluk pamit bangun samparan.
2: Nggih. Dilakon kundur pendringan bapa resi.
0: Tak ranti Ken Arok.
2: Niki.
4: Bapa
2: anakku ngger Ken Arok.
4: Pangestu panjenengan gak suwun bapa.
2: Turutono sabdo pangandikaning bapa resi loh gawe. Yo sarana iki bapa menawa bakal nemuning kamulyaning urip. Katimbang awake tansah kedarang-darang ana ing madyaning alas, ya. Mula tinggal-tinggal dheweke yo sen. Selamat to sapulah tingkahmu yo nggih. Keturutan kegalan tak tinggal wis. Tata!
0: Netes no banyu moto mundak-mundak dadi sering petani lakuku mah. Beraniku aku njaluk kowe lego.

menikah sasankan kemampuan kelerasan rawuh panjenengan menikah dinten menikah sampun mantun sampun mantun kelerasan kusti ini sampun mantun kusti.

0: kan omah ya kan iki padha luwih pamit dereng akan sugeng pindah prajurit ayo monggo
1: monggo pamit monggo
2: Bapak iya susah itu, mau tidur
3: Bapak?
4: Iya Paman
3: Mboten usah dipun pikir nemen-nemen. Penjenengan menika sama

0: ni berwa.
1: Inggi.
0: Yo janda tekno kagete atimu tekaku kene iki mau. Saya mung butuh sambang kabar keselamatan.
1: Matur sembah nuwun, Bapak.
0: Leng tak delok swasana jroning omah kene kok kaya-kaya ana rasa susah kang ana ing jroning omah.
1: Leres menapa ingkang dados penggalipun, Bapak?
0: Ngene. Adi Purwo.
1: Inggih.
0: Kesusahanmu go kesusahanku.
1: Inggih, Bapak.
0: Nek iso aku menehi dana pitulungan bab apa sing dadekake awakmu sak keluarga iki mau besar.
1: Mekaten, Bapak. Kala wingenane tumbulan metung mriko sowan wonten padhepokan Purwo.
0: Ora wuh rene.
1: Inggih,
0: terus
1: ananging piyambakipun ngrudha pari peksa dedes putra kula Bapak.
0: Diboyong menyang
1: Tumah.
0: Aro. Dawuh Bapak Guru.
1: Arek krungu dhewe to, Pak.
0: Nggih. Malah mesakaken Bapak.
1: Nek putra-putrine Adi Purwo ing kono wijen dibradak utawa diboyong, aku tunggul ametung kang asta ana ing Tumah.
0: Menika menika Bapak, menawi saking pamanggih kula Bapak. Kula niki dapuk tiyang sudra tiyang boten gagah. Tapi nek mireng ingkang kados ngaten iki Bapa. Kok kados-kados batin kula niki mboten trimo. Kula kepingin saged ngayomi kawula ingkang wonten tlatah iki Bapa.
2: Ya apik leres Bapa. Badhe sinten malih ingkang paring tetulung dumateng Gusti Putri Kendedes.
1: Lajeng pamanggihipun Bapa mriku.
0: Iki muridku Kenaro.
1: Inggih.
0: Tiwas kebenaran sedelok meneh kita suwano ana ing Tumapel supaya ditampa dadi prajurit. Lah ing kene engko ana sambung rapete karo anakmu Kendedes. Mbok menawa Kenaro iso ngayomi sarta iso nyelametake keselamatan ingkang dedes kang ana tumapel. Mula sing tak jaluk Adi Purwo ora sah mikir nemen-nemen.
1: Nggih, dados miturut pamanggihipun Bapak, pawungan ingkang badhe mingkas karya menika
0: ayo
1: ten arok menika.
0: Iki anakmu iki.
1: Terus Bapak Purwo, panci kula kepingin saged jejegaken adil ingkang dipun wengku samangke dening Gusti Tunggul Ametu.
0: Iya.
1: Kados-kados kirang leres.
2: Menapa pigatosipun angger arok menika badhe panjenengan sowanaken wonten Gusti Tunggul Ametu ngaten menapa Bapak?
0: Iya,
2: menawi ngaten kleresan to Bapak?
0: Iya.
2: Kula nembe kangen-kangene kali Gusti Putri Kendedes. Menawi wonten keparengipun Bapak, kali kepareng panjenengan Bapak Nunggawi, kula nderek nek
0: Adi Purwo. Arep cukup teka kuning Ponowijen, aku selak kesusu nyumanakin Kenaro ono ing Tumapel.
1: Kula matur sembah nuwun Bapak.
0: Andum
1: pas. Kula namung saged nyurung dedonga, mugi-mugi saged kasil napa ingkang dados kegayuhanipun Kenaro.
0: Ya, andum pasugi aku dalu pamit.
1: Monggo-monggo kula dherekaken Bapak.
2: Ya, aku
3: Bang,
2: aku nderek Bapak.
3: Aku tak ning omah tak.
0: Awak nyung pamit. Apa perlu?
1: Nggih.
2: Wis jarene Bang.
3: Yo.
2: Aku tak tandang gawe ning omah
3: karo
2: Bapak ya. Bapak nyun pamit Bapak.
1: Iya, pangestuku.
3: Pun Bapak. Monggo mlebet.
1: Iya.
3: Kalih
1: aku saiki arep nang sanggar Panglereman.
3: Monggo.
1: Ayo paman.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Stopan nih kelakuan lek dijak Joko mesti bolor, mesti molor. Ini sing soro lak kancane. Nanti arek.

0: Aku jadi komandan Joko lah tanggung jawab kok mangan yo telat.
1: Gak perkara telat e, kabeh iki wis ditata jame, wis ditata prosedure.
0: Jame ditata weteng wong nek ditata.
1: Terus karmu yo apa? Karmu yo apa?
0: Mangan yo dicepaki ora dadak laran golek ngono.
1: Eh, bagian makanan to konsumsi iki duduk aku nyok munyok.
0: Oh iya.
1: Apa?
0: Ya kuwi.
1: Ya apa tanggung jawabmu lho ya apa?
0: Iya wis beres karo aku sudah dadi pegawai tetap ora iki.
1: Tergantung kelakuanmu ta, tergantung apa kredibilitasmu.
0: Lah kreditan akeh aku.
1: Kredibilitas termasuk kebaikanmu utawa dedikasimu, pengabdianmu dan
0: lho ya tetap ngabdi.
1: Tapi kelemar-kelemer.
0: Sik to. Aku bagian apa aku tuh jelas ora kelemar-kelemer.
1: Iki njogo ning pakuwon tumapel. Lek ana abang irenge pakuwon kene iki sing tanggung jawab awake dhewe pan. Ngene lho.
0: Nah, terus nyapa tanggung jawabku?
1: Ya Allah arek iki rek. Ana opo-opone misale contone ya ana keamanan dhewe kene.
0: Oh, awake di bagian keamanan.
1: Lah iya.
0: Umpamane
1: anak maling. Nah. Sampai kelebon maling bleng sing kena dhisik sapa?
0: Maringe.
1: Kok malinge?
0: Lah maring mlebu dhisik awake keri yo.
1: Tanggung jawabe iki lho, Pak.
0: Oh, tanggung jawabe.
1: Awakmu dadi abdi wis pirang wulan, Dik?
0: Rongulan.
1: Kok cek goblok kae?
0: Goblok kok pinter.
1: Goblok pinter yo gak ana critane goblok
0: pinter. Goblok nok nok kene.
1: Pinter nok omah, aku nok omah gak tau seneni bojoku lho nok kene paido terus. Ngene saiki, yo. Bane nek maling bleng. Aldi kudu siap siaga dan tanggap sasmita.
0: Aku ya apal. Iki maling apa duduk napal?
1: Tengerane awak mapal?
0: Apal.
1: Temen awak
0: men maling apa duduk napal?
1: Supaya iso nengeri iku maling tagak ya apa?
0: Nyolongan. Iku maling.
1: Kadhiye nek maling ya nyolongan.
0: Lah iya.
1: Nek gak nyolongan
0: ya dudu maling. Tapi ana titenane.
1: Ya apa?
0: Motone abang iku maling.
1: Dadi lek motone abang
0: maling,
1: mesti maling ya.
0: Maling.
1: Oleh ngomahi motone abang kabeh kan.
0: Apa iku? Truwelu. Ya dudu truwelu wong-wong, truwelu
1: siji. Jarene lek motone abang iki mesti maling.
0: Wong nek motone abang iki maling.
1: Contone.
0: Oh bapakku dhewe kok. Iku beleken nih.
1: Wis ngene ya. Kanggo njogo luwe apa siaga latihan dilu.
0: Ya. Nah, tapi maling latihan.
1: Maling arene iki mesti gak tangan kosong, mesti nggawa senjata, paling ndak berang.
0: Linggis.
1: Lah iya linggis.
0: Terus menghadapi ngene iku?
1: Lho, ya wede titikake kudu duwe seni bela diri utawa duwe piandel. Ngene lho.
0: Oh, contone, contone.
1: Contone ya.
0: Nah, apa mana ana maling ngepruk, blok,
1: blok. Ya ditangkis.
0: Tangkis.
1: Lah, misale malinge ndukur ngene ya.
0: Blok,
1: tangkis. Blok. Ngono. Eh isor,
0: sida. Maling cek ngene.
1: Iya.
0: Sing digowo maling linggis lho, Lek. Nah nek iki prop, iki aman. Lah tangan bosok, Lek.
1: Mangkane kekuatan tangan harus cepat dilatih.
0: Oh, dilatih.
1: Ngomong paling isor yo ngene.
0: Set. Nek dhuwur, set.
1: Ngono.
0: Aduh mek omong tok prakteke.
1: Ya ya upamane ya, saiki.
0: Upamane.
1: Ya, ayo ayo contoh.
0: Terus terus.
1: Aman dah.
0: Eh, aman.
1: Eh.
0: Iya.
1: Kena naga.
0: Nana iso. Iya. Kowe iso pinter ben tau maling to.
1: Ya mergo latihan.
0: Oh, latihan.
1: Ayo sik contone.
0: Aman aku.
1: Masuk, siap ya?
0: Siap.
1: Siap ya?
0: Ya.
1: Awas. Iso berarti iso.
0: Aduh. Ojo banter-banter mendal.
1: Awas, pisan gas.
0: Ya.
1: Ya. Siap, siap,
0: siap. Siap, siap.
1: Aduh. Bil. Isor bil. Lah, tapi siagamu ya apa?
0: Isor.
1: Lah, ayo. Mas. Mas,
0: isor apa dhuwur?
1: Dhuwur, dhuwur, dhuwur.
0: Ojo banter-banter bil. Ya ampun cah iki.
1: Lho, berarti apa mu reaksimu kurang cepat?
0: Pamane cah iki.
1: Ya,
0: isor.
1: Ya, apa?
0: Ya.
1: Eh, pisan gas.
0: Isor apa dhuwur bil?
1: Isor, isor, isor. Aduh. Awakmu kok
0: jatuh tenan kok duduk kancaku pemane aku tak elok nasu kok iki.
2: Mbok diterusno ben salah siji mati.
0: Kelakuan.
1: Ngene iki kudu ditakoni. Sapa ro iki telik sandine teko negara liya?
0: Eh, gak tahu. Sampeyan teleke sapa?
1: Eh, apa? Telik sandi mata-mata spionase.
0: Takono piye? Wonge ngemut lawa.
2: Le, iki dudu lawa ya.
1: Apa?
2: Saringane cekake.
0: Sampeyan.
2: Yun sewu.
3: Takon nomor.
2: Takon nomor sing jelas. Nek takon sing genah.
3: Nah,
2: mripat aja mecicil. Engko nek sampe ucul cucuk pitik.
3: Nah, lho. Irung aja terlalu mekrok.
2: Aja terlalu mekrok mundak boros ambekan. Wong nek borosan ambekane cepet ndang ati.
0: Jane raiku wis rusak kabeh to.
2: Ora ngono. Aku lagi sepisan iki petuk kowe.
3: Sop.
2: Dudu. Aku buntut.
3: Dadi sop buntut.
2: Lho, wis seru kok takon.
3: Sop jenenge sapa?
2: Ah sapa sing ngero?
3: Ya, aduh jenengmu sapa?
0: Sedek jenengmu sing wong
2: jeneng cilik apa gedhe?
0: Ono loro bil.
2: Ayo cokno. Takono. Gedhe apa cilik? Nek cilik apa gedhe?
3: Nek cilik
2: bayi.
3: Bener, Pak.
2: Bayi.
3: Bener. Nek cilik gedhe.
2: Wong gerang.
0: Iya nek urip nek mati.
3: Omahmu ndi? Omahmu.
2: Omah.
3: Ya.
2: Ora tak gowo iki.
3: Pengene iki.
2: Mulai-mulai.
0: Sik kowe mbedaya nang wong liya lho jarene. Kene iki wis geger loro kabeh.
2: Lah kok dipenging rene omah aku iki wayahku rene kok dedak. Sing tak tuju iki rene.
0: Lah iya saiki Riko tak takoni sapa jeneng Riko? Omah Riko. Di nulu jenenge sapa?
2: Kudu ngaku.
0: Kudu
3: kene iki Riko tanggung jawab ya.
0: Sing tanggung jawab aku karo iki Sabil.
2: Oh, kudu ngaku.
0: Ngaku,
2: tak ngaku.
3: Lah kok malah kaya robot.
2: Eh iki ya ngaku no wis aku ya.
0: Aduh, ya bener ngaku.
3: Bloko suta terus terang.
2: Jenengku Gepeng Marto Diarjo, hamengku Rondo 5 kabeh okonge Roro.
3: Sing kandha sapa?
2: Oh, penjendelan to, Bapak. Penjendelan to, Bapak.
0: Kaya gajah penjendelan.
2: Apa? Yen basa kae lho.
0: Penjenengan.
2: Lah iku lho sing bener.
0: Isti aku.
3: Oh, popolo gawe.
2: Iye, angger.
3: Sugeng rawuh.
2: Pangestu penjenengan dalem.
3: Sampun sawetawis rawuhipun
2: Bu. Iye, tansah mantuan
0: sampun rampun. Kala wau toko dereng buka sampun teng ajeng kok niki.
3: Lho gak ngatur ya aku lho awakmu abdi.
0: Lah panjenengan tasih sare ya tamune kuwi sing celutak wong isu-isu budaya nggawa map pisan.
2: Celutak yo apa mangan bathukmu
3: napa? Kapok. Indurake. Iye, iye, monggo.
2: Iye.
0: Unjukane napa, Bapak?
2: Lah sakono.
3: Ayo diaturi unjukan opo gak leren
0: iki. Ya
3: sakmene
0: abdi.
2: Wis ora
3: abdi ning
0: dia aku ora nawani kowe.
2: Gawe unjukane kok arep mbok kek ngisor ngono
0: ora isine. Suguhan. Kersa njenengan kula suguhi?
2: Lah ya mesti gelem. Mateng po
3: ta? Ya ya.
2: Lho, nang. Lah kok mbok ngene?
0: Dadi mbang logo mriki sampeyan njak mriko.
2: Oh gendeng kowe.
0: Oleh
2: ora nyuguhi.
0: Ngene sewu.
3: Eh bapa lo gawe?
2: Iye kasinggian.
3: Wonten wigatos menapa, Bapak?
2: Kula nyuwunaken anak murid kula ingkang nami Kenarok. Ingkang supados dipun tampi dadi perjurit wonten tumah.
3: Siswa ndika Kenarok.
2: Menika apa? Kale kula, Bapak. Kale kula nggih kabeh.
0: Eh Kenarok kowe kan rono. Ganteng gagah.
3: Badhe dipun suwitaken dados prajurit wonten ing Pakuwon tumapel.
2: Nggih, mbok menawi panjenengan dalem sang aku lila ing penggalih sarta legawa ing manah. Kula aturi nampi.
3: Nggih.
2: Menika prajurit kula tambahan abdi. Mboten napa-napa.
3: Wah, abdine wis akeh ngene.
2: Nyaruwus ta. Ha nggih kan nggih.
0: Kowe nang omah ta wong makan nyawa ta
2: omah. Dalane tipis.
3: Wong. Nggih, Bapak. Panjen sengaja wonten tumapel menika kula bikak sinten mawon ingkang purun dados prajurit wonten ing Pakuwon tumapel.
2: Kaluhuran.
3: Nek Kenarok kepingin dados prajurit kenging mawon.
2: Nggih.
3: Saged tapi
4: won.
3: Oh, omah.
0: Lah iya ngono. Nek ning kono dikai bel ae lho.
2: Nyelang.
0: Kan ra kesketi wong tet,
2: urung nganti ketompo.
3: Keboyo.
4: Nggih. Menika pusakanipun.
3: Kebojo,
4: nggih,
3: mapan kebenaran awakmu sowan dina iki. Iki ana magangan anyar sing kepingin dadi prajurit ana ing Pakuwon tumapel.
4: Sinten, Gusti?
3: Jenenge Ken Arok.
4: Ken Arok.
3: Ngaten, Bapak.
2: Lha niki,
3: perlu menika dipun gladi. Dipun cobi ngantos sak pinten. Kepinterane sik
0: kene. Nggih, istilahe dipun tes, Bapak.
2: Kok melok ae to kowe? Dapuamu ki lho apa? Dites, kula kepala prajurit dites, pokoke murup oleh.
5: Iku korek.
2: Dites.
5: Nggih monggo. Menika dapur kepasang yogi tegesipun prayoga sanget.
3: Lagi.
5: Menawi kepingin ngertos teter bentere kegiatanipun tenaganipun anak murid kula pun Ken Arok.
3: Kula kepingin nyobi, kepingin nodi ngantos sepinten kepinterane Ken Arok.
5: Kasinggih.
3: Mila menika wonten prajurit kula si Kebojo kalian si Dadongau. Dadongau!
4: Eh!
3: Saiki jajalan Ken Arok nganti sepiro, taker nganti sepiro ilmune.
4: Eh!
3: Ya, ayo, bunuh!
2: Menika badhe ditu kalian? Dadongau? Menika sanes musuhe anak angger Ken Arok.
3: Loh!
2: Dadongau menika kedadi musuhaken Dadong Kepuntir.
3: Hus!
5: Dadong metan.
2: Tapi
5: rasane
2: luntirnya
5: sama aku.
1: Cek, kowe rong tau nang kali diumbah lambemu lho,
2: Bro. Iku. Lah nek kowe?
1: Aku wis ping papat.
3: Ho,
1: malah banyu peceren
2: barang. Makane ototmu ting kerenteng.
3: Dadong kau.
4: Iki.
3: Todin kena ro iki, ya?
4: Nggih.
3: Kena ro.
1: Tau katimbalan sih.
3: Mati dadi prajurit kudu mari perang. Ayo,
1: aku wis salahkan iki.
2: Aja nganti kalah. Ana akhir kena ro. Tokno sak duwe.

0: Marai kamu amat dipengi. Pawuk marai wis tuwek ya kalah.
1: Pawuk sapa?
2: Sini lho.
1: Gadung aku.
0: Gadung awu ya kawuk.
1: Ya apa gadung awu?
3: Nggih. Kula mboten saged ngangguangi Gusti.
1: Kalah.
0: Iki. Kalah. Panganane kerupuk.
1: Ngene. Kalah no.
0: Iya iya.
1: Kalah.
0: Mane gadung kawuk kerupuk
3: lho. Sampun bukti.
1: Iya.
3: Menawi anak murid kula Ken Arok saya tos pilih bobot pilih tanding.
0: Leres leres nggih.
1: Leres bobo. Nyatane Ken Arok sampun saged ngawonaken dadung kawuk minangka agul-aguling pakuwon tumapel.
3: Nggih menika kasunyatanipun.
1: Nggih. Mila menika panjenengan dados sinipun. Ken Arok mboten badhe kula angkat dados prajurit. Nanging Ken Arok badhe kula kawisuda dados pengawal wonten ing aku.
3: Matur nuwun sanget.
0: Nggih nggih nggih.
3: Atus pundi Bapa? Apa wis rumangsa seneng lan kerasan kene? Kula bungah. Kula kerasan wonten tumapel Bapa. Bagus.

0: dades menika lan nggih migunani sanget tumrapipun tumapel ngriki.
1: Kaya ngono, sapa sing rabikan dades? Nek duwe anak besok anake bakal tumurun dadi ratu.
2: Aduh, ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cukup. Tindak no kewajibanmu jumbuh karo sesanggemamu perjurit ing tumapel.
5: Iso akan jauh popo.

0: tenan toh.
1: Tenan apane?
0: Bareng Kenarto niku dadi apa ki?
1: Kenaro.
0: Heeh, Kenaro dadi prajurit. Wis. Aku ora tau diceluk blas harus sang aku.
1: Ya harus diakui, yang lebih berkualitas adalah Kenaro.
0: Ya ora. Kuwi ada unsur ngono lho, Pendhita Durna ngomong lho marai sing gawa sapa, Mang?
1: Ya gak.
0: Sing gawa wingi
1: nyatane awakmu dites kongkon ngadepi Kenaro ya gak gelem, ya gak
0: apa. Lah aku ngomong ngono ora usah dadongka aku tak berani nek karo dheke.
1: Lah.
0: Dorok kepo ijo tau tak ajar yo.
1: Dorok kepo ijo.
0: Nah.
1: Terus sing menang sapa?
0: Nek menang dheke. Piye?
1: Karemu tau mau ajar.
0: Lah iya tak ajar sing menang dheke wong Kenaro ora ya iso aku ngajar.
1: Iku pamane wong rene teman ya.
0: Lah kok jomane kok ana wong, gak ana ewani kok mane ana.
1: Lambemu balen ana. Kok iso ana wonge wani
0: kan. Apa mane gawe? Alah tenan.
1: Wis.
0: Wis. Ki wong mendem malah gampang. Nah, Pan, tak jarno sik. Iki nempeling iki.
1: Iki men termasuk awakmu di anu lho, Pan.
0: Wis
1: dites, dites.
0: Bojo yo sini. Aku ki yo ora tau bedeg. Tenan udan bebas.
1: Kamu kan gak ngombe kok sampe letewan.
0: Loh, carane mah ngadapi wong mendem yo ana nang mendem.
1: Ngono
0: ah.
1: Iki kebo ijo.
0: Ijo-ijo sing kaya kebo. Aku ki yo go gak tau buta. Enggak.
1: Apa dikaplok bongko pisan wingi.
0: Loro kebu.
1: Sing ngomong sing anu ya.
0: Aku iki ngomong bener gak ngomong alkohol lho iki. Jenengan
1: macem-macem
0: mboten
1: bojo.
0: Mboten jenengan ngersani tak
1: bojo.
0: Ngersani tambul napa?
1: Aku to
0: ngersani tambul napa?
1: Aku gak sambung tambul. Keseneng aku dolanan. Dolanan apa tak apa ngono.
0: Walah kesenengane. Jula-juli retek.
1: Wah, ngono.
0: Kowe sing jula-juli iki sing retek golek utangan.
1: Hei.
0: Durung apa? Anu, iki jula-juli retek jenengan sing tetek entek. Entek apa sing hati-hati lho udah pedep iki.
1: Iki kok sing jula-juli sapa awakmu? Aku ya pedep temen-temen lho.
0: Ndara kebu iki.
1: Ayo. Langsung jula-juli ndang.
0: Iya.
1: Ayo, langsung diangkat jandut.
0: Ayo,
1: ndang. Ayo.

0: wis cukup. Cukup prajurit. Kapiman. Kowe iki wis suwe iso jula-juli apa sik tas iso?
1: Nek mriki ya
0: tas. Lah wong sik tase kaya dipamerne ndek kene.
2: Apa?
0: Wong gak ngerti jula-juli mesti wangsalan karo wangsulan iki kudu padha. Aja ditumpuk ratrit-ratrit ae.
3: Upamane.
2: Ya, iki lho.
3: Upamane nek A
2: ngarepe A mburine ya A.
3: Pomo riyo gak goreng kopi ngadep meja karo jajane.
2: Ya, terus E.
3: Aja percaya ora ana apa-apa
0: nek riyo. Ora ana apa-apa.
2: Iku mlakrak.
4: Lah nek ora ana apa-apa pas riyo kuwi berarti wonge kuwi wis gak gelem.
0: So. Oh, sak etan kali.
3: Etan kali, kulon kali. Iya. Kate nyabrang. Nah. Gak ana apa-apanya.
4: Ora ngono parikan kuwi.
0: Lah kowe iki lek jula-juli ya jula-juli sing temenan. Ben kena dicontoh besok generasi penerus.
2: Karpo tenanan nasi rumah ni wong mendem ni napa bener apa tetap salah?
5: Lawan lagi tu lah bener pal, cecek rai.
4: Sing mendem wis ben mendem penggaweane gendem.
2: Lah wingin
4: sing bener aja melok.
2: Kalau wingi pun wangsul balik teng pasar Malih terus sirah ilang kok.
1: Sapa?
0: Iki.
2: Bata bebari atau pasar dasku ilang.
1: Saploke ana iki. Iki mendem ae.
0: Kowe melok mendem ora?
2: Belum boten.
1: Ngaku.
0: Terus kowe kang sabar?
1: 12 boten.
0: Ora perlu mendem.
1: Enggak, ora.
2: Boten.
0: Anggapan yo ora.
4: Kula namung piro mengrong botol. Botol PPO.
0: Ora pandang iki prajurit, ora pandang iki abdi. Penggawean sing koyok ngene iki ora perlu dicontoh.
4: Hei. Jumbat.
0: Kakang kebojo.
4: Sik. Ngomongmu dawa terusno.
2: Segelut tuh ayo
4: gelut. Bisa malam
0: kok. Korong dati wong kene sepenggane kebojo. Ojo nyindir-nyindir. Kakang kebojo.
4: Apa? Wong wis entek bareng kok
0: cicit. Mestine kowe iki dadi lurahe para tamtama ngenehi conto sing apik. Ora kaya ngene. Lah lek kowe iki pimpinane mari ono marai sing ora genah, ndah liyo kawulane.
2: Rasa nong seneni.
4: Lho, lah iya bener kok kuwi. Lah timbangane ngumbang-ngumbi mendam-mendem. Wong ya wis kebojo. Iko lho, nek kandhange nek kebo wedokane lanangane.
0: Mandek, cukup. Pet.
2: Hah? Ayo. Ya kene lah. Lah, kok bingung, eh? Iya ya. Sing kok marai.
5: Hei, aku gak pedem.
0: Sopo mendem?
5: Boten.
0: Melok mendem. Melok apa gak?
2: Melok ning mboten ngombe.
0: Lho,
2: dikengken tuku tambul ba ditok ning. Ya.
0: Kawula tumapel nek gak gelem mendem tak pecat.
2: Ya, akhirnya mendem kula.
0: Terus mendem.
2: Mendem.
0: Bagus.
5: Aku dipecat.
4: Dadi nek mboten purun mendem
0: dipecat,
4: dipecat. Tapi nek setengah mendem mboten dipecat. Nah. Mendem sampai mati?
2: Ya serasa dipecat tuh wis mudar.
4: Iya. Wis mudar kok di.
0: Ana rek. Yo katimbalan. Iki dina ana penggawean kanggo.
6: Inggih, Gusti aku.
0: Nganti saperangan prajurit ana ing tumabel kene, perlune ngeterake upeti menyang kediri. Ya.
6: Inggih. Isa akan jawab aja dengan Gusti Agung.
0: Awakmu minangka sing awal, sing dadi pengawal ning pakuan kene, ya. Terus upeti-upeti saka Tumapel iki menyang ing Kediri.
6: Lajeng pinjeng menapa ngen kula berangkat saking Tumapel, Gusti?
0: Kabeh wis siap siaga prajurit-prajurit wis ngumpulake upeti-upeti diwadahi gerobak, diwadahi tandu. Kono, ya, kudu lo dina saiki.
6: Tambahin pangestu panjenengan kula suwun, Gusti Agung.
2: Rasah mampir tuku tambul ya Kenarok.
0: Yo kok mampir tuku tambul.
2: Oh, anu sik cabil kok Kenarok.
0: Nggih. Tugase Kenarok iki ngawal upeti menyang Kediri.
2: Leres, leres.
0: Saiki tutupno. Iki mau lho apa?
2: Anu.
0: Mendem.
2: Mendem.
0: Wis, tutupno lemu mendem.
4: Ketmau nek kanten sakcen.
0: Aku ngerti lek kowe jauh merek. Tak golekno papan sing penak. kanggo ngasuk kowe-kowe kabeh.
7: Pancen aku sing seling.

0: usah tak kandhani penggawean karo Mupeti Sisena. Ayo, tindak lo mesti dadi perintahku.
1: Ademi.
0: Ayo, wani ora? Wani ora?
2: Pegawaianmu, seperti ini cukup.

0: jakso goro-goro tunggul amat tung namung mendel kemawon sampun kula emotaken nanging malah kula menika dipun kino tunggul amat tung menika ateges baguguk maku tawaton badhe ngrong-rong kalihan paduka arep jungkeng kawi
1: panger sajae
0: nggih
1: nek dipercaya
0: sasu sampun kula emotaken malah tunggul amat tung nantang panguwas panji
1: nantang karo Kertajaya Blangaga
0: jawuh katimbalan
1: aku nyuwun sowane temenggung Ubar Paleman
0: wis kok akan jawuh

0: nyawa kinuwa. Upeti sing mesti ni yatur ni oneng keraton Kediri. Iki dino ning diwaran ngadong duka sak derengipun sinuwun Prabu Kertajaya. Sak sampuni kula menika nelisih kawontenan upeti ingkang dipun astra prajurit wonten Kediri. Nyatanipun wonten sak tengeng wargi dipun begal kalian anak buahipun Ken Arok.
1: Dibegal karo anak buah Ken Arok.
0: Inggih.
2: Apa kira-kira ana sujana? Nek Ken Arok antaren tumapel ki manungko
0: habis siji, mestinipun kados mekaten. Pramila menika simun Prabu Kertajaya. Penyeningan sawi bunipun sapu regelipun Kediri. Monggo. Monggo-monggo kawibawan penyanyi menika dipun cecekaken sampun ngantos dilengseraken kali Ken Arok.
1: Ken Arok manungkul karo tunggul ametunging pakuwon tumapel. Ateges kena dareni yen tunggul ametung ki mbalela karo pamerintahan Kediri.
0: Inggih.
2: Oga. Ora bisa. Perkara iki ora cukup wong semene. Temenggung.

0: Sajane aku wis rumangsa keselan mesakno. Nek pirang-pirang dino iki kowe mutajak mlaku wae.
1: Aku ora apa-apa, Kang. Sing penting aku karo sampean.
0: Kowe nak yo ngerti apa sing tak kartu sajane apa ora sih, Mang?

0: Mang, sak durunge aku njaluk 10 karep. Mestine aku gawe kaget. Nanging kabeh iki tak lakoni mergo aku kepingin siji. Mulyakno para kawula cilik ping pindho. Supaya besok nek aku bisa keturutan urip bebarengan karo kowe, iku iso mulya sejati. Ngerti karepku, Mak?
1: Gawe apa maneh nganti riko nyeluk aku lang kanca kancaku kabeh
0: apa rumangsa bosen kowe
1: sing sak mesthine aku ora duwe pikiran sing rumangsa bosen
0: apa rumangsa glolek kowe iki bolak-balik tak repoti
1: babar pisan aku ora duwe rumangsa glo lan getun riko perintah
0: Jaya sak durunge aku ngomong apa sing tak karepno karo kowe aku takon dhisik.
2: Iya. Takon.
0: Umpama besok aku bisa keturutan dadi pemimpine kawula lan aku bisa nentremake kawula cilik. Pikiranmu. Pikiranmu ya apa aku takon,
2: Kang Enaro?
0: Kaya-kaya lega rasaning atiku dene ngopo pimpin aku wis keturutan apa kang dadi kekarepane. Aku bangga kan.
2: Kowe seneng.
0: Seneng.
2: Kowe.
0: Aku yo seneng aku.
2: Kowe.
0: Tujuh kan.
2: Prelim
0: aku seneng.
2: Prelim.
0: Kowe mestine besok nek wis aku bisa keturutan. Apa sing tak karepno? Nek kowe bisa seneng awakmu ora kaya ngene. Iki besok bakal diwawuh daging. Iki besok ngerti?
2: Yo.
0: Ngomong. Aja guyu. Aja guyu. Rene,
2: piye-piye?
0: Isih ana pegawean kanggo nek kowe.
2: Pegawean opo maneh?
0: Ayo ucapno. Bakal tak leksanano apa kang dadi perintah riko, Kang
2: Jaya.
0: Aku titip bakal bojoku Kenuman. Oh, monggo kastu. Aja nganti krungu kupingku Kenuman lara atine utawa lara awake. Ngerti?
2: Iya.
0: Kenumang calon bojoku. Orono menungso sing tak tresnani. Sakroping langit calon main bunyi Kenumang.
3: Kakang Kenaro, kaya tega sampean karo aku. Kamangka janjine sampean biyen arep ngaji aku nang tumapel. Nyatane aku malah mbok titipne ning brandal-brandal iki kabeh.
0: Kenumang, aja salah panompo. Kowe tak titipno iki kok ateges aku kate ninggal ki ora Kenumang.
3: Terus kerepe sampean?
0: Besok. Nek wis krungu tenger utawa tandha. Lek tumapel wis banjir getih ateges Ken Arok bisa keturutan dadi pemimpine kawula nang tumapel. Sak wayah-wayah Jaya.
2: Iya, Kang.
0: Nek wis krungu budal nyusul lo nang tumapel.
2: Ora bakal tak lalekno oleh riko Kang Kenumang.
0: Sauntara aku njaluk pangapura dhisik karo kowe. Kowe sing sabar ngenteni ya Ken. Aku ora bakal lali karo kowe. Besok nek wis keturutan apa sing dadi kekarep aku mesti ndang balik. Yo Mang, sepurane. Sepurane tak tinggal dhisik. Tak tinggal dhisik Kenumang.
3: Kang

0: tanggal iki.
1: Lho. Lah aku sing bagian gawe tanggal.
0: Aku sing dodol.
1: Ganti.
0: Ya.
1: Golek walesan.
0: Ya.
1: Walesan tak pancinge lho ya.
0: Ya. Wis kurane wong pancen ora tau jelajah.

0: macam tak tute, tak gua, tak pedat, tak ikan kau semua.
1: Mendemo, nek wis nyambut gawe.
2: Mendem nek karuan ubi apa orang ubi apa pokok mendem.
0: Pokoknya mendem, masih kamu ubi apa apa. Mendem,
3: mendem. Aku mendem.
1: Bil,
3: mendem bil. Aku bawa tabul, godong nasi den.
0: Godong nasi den.

0: baju kok aneh orang kaya biasa.
1: Ini apa ngatain?
0: Lah kok sentoy orang?
1: Lah angin, ini kali sabil. Lu kak, nanti numba-umba anduk lo kum. Baju ini mbak umbi abil. Hah? Katut, katus biasa nih doro. Baju ngatain ini.
0: Lah yang mesti nih kue kabeh abdine iki lak yo ngelingno.
1: Pangkat lo nopo ngene ndara bojo?
2: Saplo biayaan malah. Engko yo ngoten kereng.
1: Wong wis entekno ngapa?
0: Wis kebiasane kebojo sing ngene iki. Eh, kadang kok nggih sampun nemen-nemen. Tiang ngombe niki lek mpun kakean lali, lali kali kewajiban kakang.
3: Beh, dadi opo kon iku, he? Dadi opo?
2: Pangapunten to dhisik.
3: Wis kebiasane kebojo.
1: Pisan aja sampai kakang, sampai kekeran.
0: Kakang kebojo.
2: Ngombene iso mari nek dicelukno blante.
0: Kok kados kenging nopo monggo kula aturi pinarak mawon. Monggo menawi tasik mumet kula aturi pinarak.
2: Enten sing dipanting, enten sing jenengan gumuni. Cobi ngendikan mawon.
3: Apa iku?
2: Napa sabuk otok?
3: Iku lho. Terus
2: wape menes. Oh, pusaka niki
0: to. Piye nopo sing kanggo bojo? Lah wong anakmu keris kados ngaten kok apik.
3: Jajal. Apa ngeruh?
2: Kenging ngopo? Nyonggo awake ra iso kok
1: dicek. Wong mendem karo barang apik
2: sae yo. Alon.
0: Lah nggih awon to. Lah nggih awon gak, Kak?
3: Jajal. Tak delok.
2: Iki melu sing
3: piye
2: nang kok
0: kaya. Angger nggih. Panjenengan menawi badhe ningali ngaten malah nggih cekap.
3: Lho. Aku pengen demek mosok ora
0: untu angsal ki mawon.
2: Oh, nang pengen demek.
1: Aja bunuh diri lo, Lek, aja bunuh diri lo.
0: Lek, ya. Kok malah nyeluk Lek iki apa wis tau rabi karo bebekmu?
1: Rencanane ngoten iki.
2: Ngombine towa, ambune kok tobot tok. Yen apa pamer napa ngoten iki?
1: Rok.
3: Enak.
1: Enak rok, ono nyeluk apa narok rok.
2: Lah ngono ku lho.
0: Enak rok.
1: Enak rok.
0: Yo sepurane. Enak rok. Gigi. Kisah apa mulia? Kisah apa mulia? Waduh, kakang Kebo Ijo, kalau ini kisah nes bakul gaman. Kok namung gaman ngaten mau kok pada ditumbas di kumboten?
2: Omongan emang mendemi rapatai kerungu pak.
0: Kulo mboten sadhe gaman. Aku seneng, aku seneng. Bener ki alat tapi aku seneng duwe rasa seneng. Lah nggih seneng niku lak mestine wonten karepe niki dos pundi tapi kulo nek ditumbas nyuwun pangapunten,
2: pangapunten. Oh, ngono.
0: Ya ya ya ya pangapunten kan. Dituku ora oleh.
3: Ki sakupama tak sile yo. Tak sile.
0: Menawi namung diampil nggih monggo.
3: Oleh.
0: Monggo mboten apa.
3: Oleh tak silih, oleh tak silih,
2: oleh tak silih. Sampe atine.
0: Ning sing ati-ati. Sapa mau dituruti karepe kang kebojo nek bojo kakean.
1: Lha lebokno pan, Pak.
3: Iki lho,
2: Pak lebokno, Pak.
1: Bos. Celon, alon-alon.
2: Nah. Gagak-gagak.
0: Apa status kakang?
2: Gus.
1: Lho.
3: Ayo. Yo, Bon.
2: Gagak.
3: Pantes to.
2: Kaya melok karnaval. Deglege saya mangga.
0: Kok gagah?
1: Nggih, nggih.
0: Kowe iki nek matur karo bendaramu mbok yo sing apik aja tromat-tromat.
1: Mboten pancenipun ndara kebojo menawi ngagem keris menika ketawis gagah.
3: Wis, isin nom. Saiki ngene. Awakmu ki sauntara nek kene, aku tak metu. Tak ngerti kawula kene karo aku.
0: Aku ki dino duwe keris.
3: Yo,
2: ning alon-alon mawon lho, nek mlampah lho.
0: Tak tote, Pak. Pak tak tokno. Tokno. Engko lagi gadeh.
1: Engko nek ngombe mrek ngene-ngene aku.
2: Wis jagakno pengen mendem kaya kuwi kok piye.
0: Entar Pak. Nggih. Bendaramu iki mau lek ngombe akeh to.
1: Lah niku alah niku mambu pertus mau mendem niku.
2: Kowe iki kok. Aja ngono. Pancene niku senengane ngombe,
1: kelanganane
2: pun. Mboten kegangan sedina. Tambah loro kabeh.
0: Oh, wis dadi kelangenan.
2: Pun dados
0: kelangenan. Tapi lek kakehan koyo ngono ku opo ya iso dadi pemimpine para prajurit ki opo iso?
2: Lah mila niku,
1: nggih mboten saged. Kudu pinter-pinter dadi prajurit.
2: Wong pikir waras malah mboten waras kok nek mambu ngombe.
0: Kaya sapa?
2: Nggih kados niki nek mambu.
1: Nah, loro anu
2: op bapak, monggo bapak, bapak lo gawe monggo. Monggo bapak, monggo.
0: Ora.
3: Tau bapak.
0: Omong-omongan apa karo?
3: Ngrembak arek Kakang Kebo Ijo menika kok kekaremanipun namung ngeno mawon.
0: Ayo kabeh ku mau kudu dikandhani. Dituturi aja ngantek kebacut oleh ngombe. Sebab kok ngombe ku ya elek.
2: Kepinginane niku ngombe ini kebacut balik male wadu-wadu. Ah nggih kula ingkang resik-resik malah mboten karu-karu wae.
0: Ayo, awak dhewe sumiyah
2: isine sumingkir sampun pareng riyen wonten ndoro iki bali niki.

mana? Tunggu mana? Ojo ngasih mentem.

Sergeant Nick Whitehall.

Tengo también calmar mi alma.

0: সপো সপো সিং দুয়ানি কে রেসে কি
1: কপইচো
0: কপইচো
1: এই যে কপইচো
0: রাজুরে এই কপইচো এই সুমি আলো পড়বো আপি ওই দাতি আপি কই খন্ডর ইয়ান কি খুশি মানে মানে
2: Gusti kepuicu, nek ono polai gusti kepuicu, aku rewang ono yo, yo. Gusti, gusti, kula gusti.
0: Hei, ana apa kowe?
2: Kula tumut kula.
0: Hei, apa? Melawa kula.
3: Gusti tunggul ama tong wis tumekane pati. Sing ngono kenalo ayo serang. Ya.
4: Kowe ngedekake peperangku marang musuh-musuh goblok. Para begundalku karo prajurit tumapel wis dadi siji. Ora usah perang. Ora usah perang.
5: Sing tok karep
4: ngumpul, ngumpul, ngumpul dadi siji.
5: Ngumpul iki.
4: Siap iki.
5: Apa? Apa guru?
4: Nyuma gak akan katus pun diselajangi pun boko. Arok sak sedane sang aku tunggul ametung. Jelas kursi dampar kencono ing tumapel komplang. Kerso bapak guru katus pun di
5: Gusti Putri kan jajes.
6: Gusti Putri monggo Gusti Putri
4: Ugo ken umang.
6: Sabar, Gusti.
4: Kan awak mungkin ada. Nggih. Dina iki tak sunake berkah kang maha kuwasa yang kuwi diwasel ibarate Bathara Kamajaya lan Dewi Rati. Tak tetepake awakmu daup karo Gusti Putri Kendetes. Lajeng Kenumang, Kenumang yo tetep dadi bojomu. Godange kursi gading dampar kencono ing tumapel. Awakmu kang jumeneng aku ana ing tumapel. Bopo kate maringi gelar Sri Rajasa Hamurwa.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Senin 12 Oktober 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sajinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat wonten pundi kemawon. Enjang menika tanggalipun tanggal 12 dinten Senin Oktober 2016 pun nyambung kalian Ustad Pak Ustad Ahmad Farrozi MPD kula sumangga nirumin kula binarak nirumin. Assalamualaikum Pak Ustad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Alhamdulillah dinten menika sehat-sehat Pak Ustad.
2: Alhamdulillah,
1: nggih. Kecil anu batuk. Oh. Usume Pak Ustaz.
2: Nggih, leres Pak Ustaz.
1: Nggih, niku wau seprapat niku. Nggih sami nggih. Eh, alhamdulillah ning saged panggih malih pagi hari ini wonten ing adicara ngaji pagi cahyaning ati. Pak Ustaz, untuk pagi hari ini topik kita tentang menjaga lisan dan adab dalam kehidupan sehari-hari mekaten.
2: Nggih, leres menemen.
1: Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalem, pilih mengke wonten kesempatan, monggo kula aturi pinarak dhateng 081-555-69-1053. Ning saderengipun, monggo Pak Ustaz, muga dimanipun rumiyin.
2: Oh, matur nuwun, menemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wazidna ilman. Sadaqallahu al-adhim wa sadaqallahu rasulil karim. Pamirang ingkang dimuliakan Allah

Mamel rahimakumullah melalui teknik episode saat ini dan pertemuan saat ini ataupun dibahas terkait mendidik anak dengan cinta dan keteladanan dan meniko topik yang kang badhe dibahas ini kutasi terkait sesuatu yang kang sangat dekat ini kalian kehidupan kula menista yang gini ku terkait tentang lisan. Kalian lisan niko meniko kula menjenengan sakit menyampaikan kasih sayang, sakit menyampaikan nasihat, ilmu, dan kebaikan. Namun, di sisi lain, dengan lisan pula, itu juga bisa membuat orang itu terluka hatinya, bisa kemudian menyebarkan fitnah, dan bahkan merusak hubungan. Lantas bagaimana Islam mengajarkan ada berbicara, kapan kita harus berkata, dan kapan sebaiknya diam, bagaimana menghindari riba, fitnah, dan ucapan yang menyakiti. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara lisan, lisan itu adalah nikmat Allah yang terbesar. Dengan lisan, kulon menjenengkan ini sakit berkomunikasi, sakit membahas Al-Quran, sakit berzikir, berdoa, mengucapkan salam, dan menyampaikan ilmu, dan masih banyak yang lain. Namun, setiap nikmat itu pun kesupen juga merupakan sebuah amanah. Lisan tidak boleh kemudian digunakan sesuka hati kita. Karena setiap kata yang keluar akan memiliki konsekuensi. Dan ucapan yang menguatkan, menenangkan, dan menyatukan. Tapi ada pula ucapan yang menghancurkan kepercayaan, memutuskan silaturahmi, bahkan meninggalkan luka yang sangat panjang. Allah mengingatkan bahwa tidak ada satu ucapan pun yang luput dari pencatatan. Karena itu, sebelum berbicara, mari kita bertanya. Apakah ucapan kita ini sudah benar? Apakah yang kita sampaikan ini bermanfaat? Apakah yang disampaikan ini sudah disampaikan dengan cara yang baik? Rasul Muhammad SAW menyampaikan bahwa makana yuminu billahi wal yaumil akhir qulu khair auliyas. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik ataukah diam. Prinsip ini sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Artinya tidak semua hal itu harus kita komentari. Tidak semua berita yang ada yang masuk di WA kita yang masuk dalam telinga kita itu harus disebarkan. Dan pula tidak semua kesalahan orang itu perlu kita bicarakan. Diam itu bukan berarti tidak peduli. Tetapi diam itu lebih bermakna kepada bentuk kehati-hatian, mencegah ketengkaran, dan menjaga kehormatan orang lain. Namun, diam juga bukan berarti membiarkan kemungkaran. Artinya jika perlu dinasihati, perlu menasihati, kita lakukan dengan ilmu, kita lakukan dengan kelembutan, kita lakukan dengan cara yang tepat. Jadi yang diajarkan itu bukan sekedar banyak berbicara atau banyak diam, mereka berbicara pada saat yang tepat dengan cara yang benar. Lantas bagaimana ada berbicara dalam Islam? Pamir rahimakumullah, Islam sampun mengajarkan beberapa adab dalam berbicara. Pertama, berbicara dengan jujur dan tidak membiasakan dusta. Meskipun dianggap sebagai sebuah candaan. Artinya tidak boleh kemudian ketika kita bercanda, kita sisipi dusta di sana. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Terutama kepada orang tua, kepada guru, kepada pasangan kita, dan orang-orang yang lebih tua. Bukan hanya sekedar yang lebih tua, pada anak-anak kita, pada yang lebih muda dari kita pun, ya kita harus tetap berbicara dengan sopan. Kemudian yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Maka biasakan mendengarkan sampai selesai ketika ada orang itu lagi berbicara dengan kita. Sebelum kemudian kita cari waktu yang tepat untuk kemudian memberikan tanggapan. Kemudian yang keempat, tidak meninggikan suara tanpa alasan. Ya. Suara keras itu tidak selalu menunjukkan kebenaran. Artinya ketika kita berbicara dengan orang, ya kita tahu waktunya gitu ya. Kalau memang ketika kita berbicara itu untuk menegaskan sesuatu perlu dengan suara yang keras, ya silakan. Tapi bila tidak, ya tidak perlu kita meninggikan suara kita, apalagi tidak ada alasan. Kemudian yang kelima, tidak merendahkan atau mempermalukan orang lain. Ya. Jadi ketika kita berbicara, ya kita jangan sampai kemudian pembicaraan kita itu merendahkan atau membuat orang lain itu menjadi malu. Karena kita tidak pernah tahu luka yang sedang mereka sembunyikan. Kita tidak pernah tahu kondisi orang kita ada bicara itu hari ini lagi kondisi baik ataukah lagi tidak baik. Hatinya lagi nyaman ataukah lagi tidak

0: Yang keenam, menyampaikan aset secara pribadi jika memungkinkan. Artinya, ketika kita melihat ada seseorang melakukan sebuah kesalahan, maka menegur secara pribadi itu mungkin lebih baik daripada menegur di depan orang banyak. Karena bisa jadi, ketika kita menegur seseorang di hadapan orang banyak itu, akan membuat dirinya itu merasa dipermalukan. Artinya, menegur secara pribadi itu lebih baik untuk menjaga hati, untuk menjaga perasaan. Kemudian yang ketujuh, berbicara sesuai kebutuhan. Ya. Jadi jangan menjadikan setiap percakapan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita yang paling tahu. Artinya ya sudah, kita berbicara sesuai kebutuhan saja. Ya. Karena sahabat Umar pernah menyampaikan, ya, semakin banyak kita berbicara itu, pada dasarnya semakin banyak dosa yang terbuka yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah. Dan ada sekian banyak penyakit lisan yang harus kita waspadai, yang harus waspada itu diantara itu adalah riba dan fitnah. Nah, yaitu membicarakan keburukan seseorang ketika ia tidak ada. Dan tidak ia tidak menyukainya jika orang lain mendengar pembicaraan tersebut. Rasul pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian tentang riba?" Sahabat menjawab, tentunya Rasul yang lebih tahu, ya, ghibah itu ya engkau membicarakan keburukan seseorang yang orang itu tidak suka itu dibicarakan ke orang lain, dan engkau membicarakannya di saat dia tidak ada. Tapi kalau yang dikatakan itu benar, bagaimana ke Rasulullah? Yaitu itu ghibah. Kalau yang dikatakan salah, ya itulah fitnah. Ya. Jadi ketika kita membicarakan orang lain, yang dibicarakan benar itu ghibah. Jika tidak benar, nah, itu disebut dengan fitnah. Maka ketika kita berbicara dengan seseorang, kemudian ternyata pembicaraan mulai mengarah kepada keburukan orang lain, maka mari kita hentikan, ya, kita alihkan pembicaraannya, kemudian kita ingatkan dengan lembut, dan kalau memang terpaksa tidak bisa, ya kita tinggalkan percakapan tersebut. Alhamdulillah, ada luka yang tidak terlihat, ya, tetapi sangat dalam. Luka itu muncul karena ucapan, ya. Artinya ada mungkin ya, saya nggak tahu apakah ini pepatah gitu ya, kalau luka karena pedang itu masih bisa sembuh gitu ya, tapi kalau luka karena lisan itu, karena lidah itu kadang-kadang bahkan sulit untuk bisa disembuhkan. Artinya ketika kita mengucapkan sesuatu memang harus betul-betul berhati-hati, karena ketika ada salah dalam kita berucap, nah itu dampaknya sudah luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi, hati-hati betul dengan ucapan kita. Alhamdulillah, sama halnya ketika kita menggunakan lisan kita untuk menasihati, maka mari kita nasihati dengan penuh hikmah. Ya. Kita berikan nasihat yang baik, ya, bukan hanya tentang isi yang benar, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana cara menyebabkan. Allah menyampaikan bahwasanya kita diminta untuk menjuruh kepada jalannya dengan hikmah. Bila hikmati wal ma'idotil hasanah, dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nasihat itu perlu disesuaikan dengan keadaan yang dinasihati. Kalau kita menasihati orang yang lagi emosi, ya tentunya akan sulit. Maka carilah waktu yang pas untuk bisa menasihati seseorang. Anak kecil membutuhkan bahasa yang berbeda dengan orang dewasa untuk menasihatinya. Ya. Orang yang sedih itu membutuhkan kelembutan ketika menasihatinya. Ya. Kemudian nanti saya sampaikan, orang yang sedang marah, ya, diberi waktu sejenak sebelum kemudian dia diajak untuk berbicara. Ya. Jangan menjadikan nasihat sebagai cara untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik. Ya, nasihat itu seharusnya lahir dari kasih sayang, bukan keinginan untuk menghakimi lain. Kita lagi-lagi berbicara tentang niat. Niat kita apa menasihati seseorang? Untuk menunjukkan kita lebih baik, atau untuk menghakimi orang lain, atau ingin mengajak orang itu kepada sesuatu yang lebih baik. Maka sebelum menasihati, nah, tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya ingin membantu, ataukah sebaliknya, ya, hanya ingin menunjukkan sesuatu yang orang lain tidak perlu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di era kekinian, maka menjaga lisan di media sosial itu menjadi sesuatu yang wajib kita betul-betul pahami gitu. Artinya hari ini memang lisan bukan hanya ucapan langsung gitu ya. Tetapi tulisan di media sosial itu juga merupakan bagian dari ucapan kita. Komentar, unggahan, pesan, dan berita yang kita sebarkan itu memiliki konsekuensi, memiliki tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Jangan membagikan informasi yang belum jelas, menyebarkan aib, menulis komentar kasar, atau menjadikan media sosial sebagai tempat melampiaskan kemarahan. Maka, sebelum menekan tombol kirim, berhentilah sejenak dan tanyakan apakah ini sudah benar, apakah ini perlu untuk saya teruskan, apakah ini bermanfaat, apakah saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini harus kita pikirkan sebelum kita mengirim tombol kirim. Jika aulias, lebih baik kita diam, artinya lebih baik kita tidak mengirimkan. Ada sebuah cerita, ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik terkait tentang bagaimana lisan itu. Dikisahkan ada seseorang itu yang datang kepada seorang ulama karena merasa bersalah telah menyebarkan keburukan orang-orang lain. Gitu ya. Kemudian sang guru memintanya membawa sebuah bantal ke tempat yang tinggi, kemudian diperintahkan untuk menyobeknya, lalu dia setelah disobek itu kemudian dibiarkanlah bulu-bulu dari bantal itu terbang tertiup angin. Kemudian setelah itu sang ulama tadi meminta agar semua bulu yang terbang itu dikumpulkan kembali. Dijawablah oleh orang tadi itu bahwa tidak mungkinlah bulu-bulu yang sudah tersebar itu untuk dikumpulkan karena sudah kemana-mana. Sang ulama mengatakan begitulah ucapan. Ketika sudah tersebar, kau mungkin bisa meminta maaf, tetapi tidak mudah menariknya kembali dari setiap telinga yang telah mendengar. Nah ini dari cerita ini menunjukkan bagaimana menjaga ucapan itu lebih mudah daripada memperbaiki kerusakan akibat ucapan. Pamela rahimakumullah, bila kita kaitkan tema pada hari ini dengan tema pertemuan sebelumnya yaitu tentang keluarga, maka keluarga itu adalah tempat pertama seseorang belajar berbicara dan mendengarkan. Karena itu, mari bangun komunikasi yang sehat di rumah. Biasakan mengucapkan salam ketika masuk rumah, biasakan mengucapkan terima kasih, biasakan mengucapkan meminta maaf ketika melakukan sebuah kesalahan. Kita biasakan sebagai orang tua untuk memuji anak ketika melihat usaha anak itu berhasil, dan kita biasakan sebagai orang tua untuk mendengarkan kisah anak atau mendengarkan penjelasan anak ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan tanpa langsung menghakimi anak kita. Orang tua perlu mengajarkan bahwa perasaan boleh disampaikan dengan cara yang sopan. Anak boleh tidak setuju, tetapi tidak boleh menghina. Anak boleh marah, tetapi tidak boleh menyakiti. Anak boleh bertanya, dan orang tua perlu berusaha menjawabnya dengan rumah yang dipenuhi komunikasi yang baik, atau menjadi tempat yang aman bagi seluruh anggota keluarga. Lantas, bagaimana ketika kita terlanjur salah berbicara? Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan dalam berbicara. Ya mungkin pernah berkata kasar, menyebarkan informasi yang belum jelas, atau membicarakan keburukan orang lain. Jika itu terjadi, maka jangan malu, jangan gengsi untuk meminta maaf. Mari akui kesalahan dengan jujur. Kemudian kita hentikan penyebaran ucapan yang salah. Kita lakukan perbaikan informasi yang keliru tadi. Dan yang paling penting adalah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta maaf itu bukan menunjukkan tanda kelemahan kita, tetapi meminta maaf itu adalah tanda keberanian dan kerendahan hati. Rasul menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengangkat derajat seseorang bila mana ketika dia mau meminta maaf. Maka mengakhiri tema pada pagi hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah lisan kita lebih sering membawa ketenangan atau pertengkaran? Apakah keluarga merasa nyaman berbicara dengan kita? Apakah kita sudah apakah kita mudah menyebarkan berita sebelum memeriksa kebenarannya? Apakah kita sering menasihati orang lain tetapi lupa memperbaiki diri sendiri? Jika setiap ucapan dicatat, maka kita siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lisan kita menjadi lisan yang bisa membawa kepada kebaikan, menjadi sebab orang lain merasa kuat, menjadi sarana untuk menyambung suatu rahim, dan bagian dari amal yang mendapatkan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Allah alamisalam.
1: Iya, matur sembah nuwun. Bapak Ibu, engkang wonten dalam, monggo bileu wonten kesempatan menika badhe tanya jawab menika. Menika wonten Bu Sri Singosari. Assalamualaikum Ustaz. Ini tentang menjaga lisan Pak Ustaz. Kadang kalau sehari saja menjaga lisan bisa Pak Ustaz, tapi untuk menjaga tangan yang berbicara ini kok gatel. Nah, tadi Pak Ustaz bilang tentang di era digital semacam ini, kita sering melihat, menonton, atau mungkin mendengar tentang ini Pak Ustaz, kebencian, fitnah, itu diperlihatkan atau terang-terangan gitu loh Pak Ustaz. Padahal jejak digital tentang hal teknologi itu kan terus gitu. Nanti bisa ketebak ujung-ujungnya kalau udah ini ada undang-undang IT tentang ini, ujung-ujungnya ditahan atau mungkin apa, baru maaf atau mungkin apa. Lah ini bagaimana Pak Ustadz untuk supaya kita itu enggak ikut di dalamnya, mekaten. Tapi ini terputus, kita hubungi sepindah male Pak Ustadz. Sabar Umin. Nah. Halo.
0: Halo.
1: Terputus. Nggih, terputus Pak Ustadz.
0: Nggih.
1: Intinya di era yang semacam ini Pak Ustadz, untuk menjaga lisan bisa Pak Ustadz sehari aja. Tapi untuk menjaga ini Pak Ustadz, kalau kita melihat atau bahkan mendengar di era digital ini, padahal jejak digital kan sulit terhapus gitu. Nah, sekarang banyak orang yang tidak takut dan terang-terangan untuk membenci, untuk memfitnah. Padahal bahayanya udah tahu apa, ini di dunia atau mungkin di akhirat bagaimana. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz untuk ibaratnya menjaga yang sebenarnya tentang bahaya dari sini.
0: Bu Sri
1: yang kamu nasi ngasari menikah.
0: Bu Sri, selamat menjelaskan, itulah di era sekarang ini. Memang betul kadang lisannya Tiong itu mudah, tapi jari jemari ini kadang-kadang yang menggantikan peran dari lisan itu. Sehingga lisannya diam, tetapi jari jemarinya yang masih menyebarkan isu, menyebarkan ghibah dan lain sebagainya. Nah ini menjadi menarik untuk kita kaji pada kesempatan pagi hari ini terkait tentang lisan. Tadi yang sampaikan juga oleh Bu Sri bahwa orang tahu bahwasanya yang dilakukan itu sesuatu yang tidak baik, tetapi kenapa kok masih diteruskan? Nah ini menarik gitu ya. Tahu bahwa itu sebuah dosa, tetapi kok masih dilakukan? Nah, bagaimana cara kita untuk kemudian menjaga diri kita? Ya, yang kita harus kita lakukan tentunya Bu Sri adalah pertama meyakini dan harus yakin memang bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita ketik, gitu ya. Bahkan lebih dalam dari itu, sesuatu yang masih ada dalam hati kita, belum sempat kita lisankan, belum sempat kita lakukan, masih berupa niat saja, gitu ya. Intinya begitu, itu Allah sudah tahu. Maka disampaikan Rasul, ketika kita punya niat baik, dilakukan, kita mendapatkan pahala. Ya, pahalanya dua. Tetapi ketika kita punya niat tidak baik, ya, kemudian kita lakukan, kita mendapatkan satu dosa. Tapi ketika punya niat baik, tidak dilakukan, kita mendapatkan satu pahala. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana kita sekarang berhati-hati betul. Kalau kita menyadari akan hal itu, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, bahkan yang kita niatkan, semua itu akan diminta tanggung jawab oleh Allah SWT, maka saya yakin, kita akan berhati-hati betul. Lah bagaimana dengan orang-orang yang tahu itu tapi tetap dilakukan? Itu Allah mengatakan kaburul maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah benci orang-orang semacam itu. Jadi Allah itu sangat benci pada orang-orang yang tahu bahwa itu salah tapi tetap dilakukan. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah benci. Kita mau hidup di mana? Ini kan buminya Allah. Ya, ini kan udaranya Allah, oksigennya Allah. Kalau sudah benci, ya, kita mau kemana? Jadi, maka hati-hati betul. Kalau kita sudah paham akan hal itu, ya kita akan bisa tidak mudah untuk kemudian melakukan hal yang tidak baik. Ya. Jadi menjaganya yaitu menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, bukan hanya lisan, tapi apapun yang kita ketik itu semuanya akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara menjaganya yaitu tanamkan terus dalam hati kita. Lalu bagaimana sikap kita untuk kemudian menghadapi orang yang demikian itu? Ya karena kita sudah paham ilmunya, sudah paham teorinya, sudah paham bagaimana cara menghindarinya, ya tentunya jangan diikuti. Jangan diikuti, kemudian kalau itu yang ada di sekitar kita dan begitu itu, ya kita berikan nasihat yang baik. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Mungkin demikian, madaminullah alam.
1: Injih, matur sembah nuwun. Menika wonten ugi. Assalamualaikum. Ini bagaimana dengan seorang istri yang menasihati suami dan suami menjadi tersinggung dengan ucapan istri, sedangkan apa yang kita sampaikan itu sesuatu kebenaran dan kenyataan dari sang suami. Bagaimana harus bersikap terhadap suami yang merasa sudah paling benar dengan semua sikap dan perbuatannya, sedangkan masih banyak hak negatif yang suami lakukan tanpa disadari? Matur sembah nuwun dari hamba Allah. Mekaten Pak Ustaz.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, inilah pentingnya membangun komunikasi dalam keluarga, kemudian pentingnya lagi itu tidak merasa diri paling benar gitu ya. Kita ini kan manusia ya, dalam posisi apapun kita itu manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf gitu ya. Maka nasihat itu berlaku untuk semuanya ya. Berlaku untuk istri, berlaku untuk suami, berlaku untuk anak, bahkan seorang pemimpin negara pun ketika dia salah, maka dia untuk berlaku untuk dinasihati. Nah, kita tahu di negara kita kemarin ada What in Press, itu kan fungsinya untuk itu, memberikan nasihat, memberikan masukan kepada presiden. Nah, maka bagaimana dengan pertanyaan tadi? Ya memang ini yang harus betul-betul berhati-hati ya. Ketika memang sang suami kemudian ketika diberitahu tersinggung karena merasa paling benar ya, ini maka caranya bagaimana? Ya caranya dicari waktu yang tepat untuk menasihati. Bukan menasihati ya sebenarnya. Bahasanya mungkin lebih banyak, lebih tepat kalau menurut saya itu adalah berdiskusi gitu ya. Berdialog, ngobrol gitu ya. Ngobrol cari waktu yang pas untuk diobrolkan ya. Kemudian yang kedua ya saling terbuka gitu ya, saling menerima ketika diingatkan ya gitu. Ini paling penting dalam keluarga itu. Jadi jangan sampai ada merasa dirinya paling benar. Kalau ada yang seperti itu, ya memang agak sulit. Dan caranya bagaimana? Ya kita cari yang ini, kita cari ya ketiga harinya, kita cari orang yang mungkin sang suami ini punya ayah, ya kita lewat ayahnya minta tolong untuk disampaikan kepada suaminya. Ataukah suaminya ini punya guru, kita minta tolong kepada gurunya untuk disampaikan. Insyaallah lah, selama kita punya niat yang baik, kemudian kita sampaikan hal baik itu dengan cara yang baik pula, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kemudahan. Begitu demikian Allah alam bisa.
1: Iya. Nah, berbicara tentang tadi dengan tema menjaga lisan dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang seringkali kita jumpai, seringkali kita temui itu tentang adab ini Pak Ustadz. Kelihatannya berkurang atau mungkin pembelajaran tentang orang-orang dulu itu dianggap kuno atau mungkin apa. Nah bagaimana ini Pak Ustadz tentang hal tersebut? Satu hal lagi untuk menjaga atau menjaga konsistennya terhadap langkah kita Pak Ustadz menerapkan lisan ini. Monggo Pak Ustadz.
0: Memang betul, sekarang ini yang perlu dijadikan perhatian bersama, ya, bukan hanya guru sebagai pendidik di sekolah, tetapi juga orang tua sebagai pendidik utama di rumah, adalah tentang adab. Memang. Ya, tentang adab. Seringkali sekarang ini banyak orang berilmu itu, tetapi adabnya kurang. Gitu ya. Maka ulama itu menyampaikan, adab itu di atas ilmu gitu ya. walaupun ilmunya nggak banyak, tapi kalau punya adab, insya Allah itu lebih mulia daripada orang ilmunya banyak tapi tidak beradab. Dan memang kondisi itu yang kita prihatinkan pada hari ini. Ya mungkin faktornya banyak ya. Faktornya banyak yang bisa kita amati. Ya mungkin diantaranya juga karena sekarang ini eranya sudah tidak seperti dulu ya. Dulu kan informasi itu serba terbatas ya. Akhirnya kan ketika anak menangkap hal-hal yang di luar sekitarnya itu kan tidak semudah sekarang gitu ya. Kemudian yang dijadikan tuntunan dulu itu ya orang-orang terdekat dalam lingkungannya. Kalau sekarang nggak ada gimana mungkin yang jadikan tuntunan itu orang-orang luar negeri semua gitu ya. Yang suka nonton drakor, Cina, yang jadikan tuntunan kan yang ditonton-tonton itu. Ini ya berdampak pada adabnya kepada orang tua, adabnya kepada guru gitu ya. Maka kita mengamati hari ini banyak anak-anak sekolah itu yang pelajar kita itu yang kadang sama gurunya itu kurang sopan. Dan ini memang PR kita bersama. Bagaimana kemudian mengedepankan adab ini. Sekali lagi adab ini dari Sayyid Badr Min itu memang ada dikatakan ini kuno ya. Tetapi yang kuno inilah yang kemudian bisa menyelamatkan kita. Dan ini kita tekankan, makanya sekarang ini di sekolah-sekolah itu yang disebut dengan pendidikan karakter itu mulai lagi diperkuat di sekolah. Ya, oleh Bapak Menteri Pendidikan kita ada apa? Ada kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan diantaranya itu ada adab-adab di sana ya. Ditata tentang bagaimana dia beretika ketika dia kan ada apa? Bermasyarakat. Di sana kan dilatih untuk beradab ya ketika dia bermasyarakat. Maka karakter-karakter inilah yang harus dikuatkan di anak-anak kita karena nanti ke depan anak-anak kita itu betul-betul memiliki apa ya? Ilmunya kuat dan juga adanya baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua tentang konsistensi. Memang ini PR kita. Ya, menjaga konsistensi lisan, menjaga lisan itu penting. Yang perlu diingat terus-menerus, tanamkan terus-menerus dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita untuk menjaga konsistensi ini adalah apapun yang saya lakukan, itu semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tanamkan itu terus-menerus dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka insya Allah itu bisa menjadi rem untuk diri kita. Ketika kita mendapatkan informasi yang belum jelas di HP kita, karena kita tahu Allah akan minta tanggung jawab atas apapun yang kita lakukan, maka kita tidak mudah untuk nge-share itu. Kita pasti akan baca, kita cek dan dicek, kita tabayunkan. Kalau memang ini dirasa penting, bermanfaat, kita lanjutkan. Bila ini kok kalau saya teruskan ini nanti bisa membawa dosa, saya stop. Nah ini yang bisa jadi rem. Kenapa? Kita tahu apapun yang kita lakukan itu akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini cara kita menjaga konsistensi. Ingat, dampak dari apa yang kita lakukan itu bisa menjaga konsistensi kita. Kadang kita inkonsistensi, kadang kita kehilangan istiqomahan itu ketika kita lupakan hal itu. Ya, tapi ketika kita tahu kalau kita menjaga istiqomah itu nanti akan mendapatkan apa, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjaga istiqomah kita itu, terutama dalam rangka menjaga lisan. Ya, mungkin demikian, Madam Minallah.
1: Ini. Nah, ini masih ada waktu, Pak Ustadz. Sekarang itu begini Pak Ustaz, untuk konsistensi. Itu sering kita ngobrol, tapi kadang-kadang wong bangun tidur itu loh yang dicari pertama kali itu sekarang itu kan HP gitu. Ini kadang-kadang wis apa ya diajari untuk wis gak lah kita enggak Pak Ustaz, kadang mau 1-2 hari, terus 3 hari seperti itu. Pinginnya ya tidak mendengar, tidak komentar atau mungkin apa. Ini untuk gatel ini loh Pak Ustaz. Ini pribadi aja. Monggo Pak Ustaz, bagaimana?
0: Mungkin
1: bentur.
0: Mungkin jadi pertama HP kan alurnya bunyi, Madamin.
1: Alurnya
0: bunyi. Mulai pagi kan dimatikan, akhirnya nyari HP dimatikan gitu. Iya, memang betul. Jadi mungkin sehari 2 hari kita bisa gitu ya. Tapi kemudian di hari-hari berikutnya ini di hati ini ada apa ya, ada keinginan untuk kembali seperti itu, mengambil apa, bangun tidur langsung cari HP dan seterusnya. Nah, itu memang butuh terus dibiasakan. Artinya begini, mungkin ketika 1-2 hari bisa terjaga tidak seperti itu, di hari yang ketiga mulai ada keinginan kemudian diambil, itu mungkin is okay. Ya, artinya di hari keempat ada keinginan itu lagi, ya berusaha betul bagaimana untuk tidak melakukannya gitu ya. Artinya ketika ada keinginan untuk melakukan hal yang sama di lain kesempatan itu, berupaya betul tidak melakukannya, ditahan betul ya, mungkin banyak istighfar gitu ya, banyak istighfar kemudian ditahan betul. Itu kalau kita terus lakukan terus menerus gitu ya, maka itu insya Allah ke depan itu bisa membuat kita itu bisa mulai kecanduan atau tidak. Amin. Seperti itu gitu ya. Walaupun di awal-awal memang agak berat gitu ya, karena keinginan-keinginan itu akan selalu ada gitu ya. Maka itu tadi, kalau kemudian meleset sekali dua kali nggak apa-apa, tapi di hari berikutnya tahu. Maka ini pentingnya semuanya dibangun komitmen di awal, macam. Kalau di awal itu kita tahu apa sih yang membuat kita tidak melakukan itu gitu. Oh, bangun tidurnya pertama ya baca doa gitu ya. Kemudian segera ambil air wudhu. Kemudian kalau memang masih ada waktu untuk tahajud, ya tahajud dulu. Nah, ini harus kita jaga terus. Misalkan begitu ya, kita jaga terus. Kita ingat dengan itu. Ingat dengan komitmen awal itu, insya Allah bisa membantu kita. Tapi kalau dengan komitmennya saja tidak ingat, ya sudah, akan kebocoran terus menerus. Mungkin demikian, Allah alam.
1: Iya. Kecuali HP itu rusak, Pak Ustadz ya. Atau
0: iya, betul. Di bawah itu HP-nya jatuh.
1: Ya, alhamdulillah, ini wedalipun nggih mboten kapi Pak Ustadz. Nah, sekarang kesimpulanipun pripun sekaligus doa penutup nika tentang menjaga lisan dan adab dalam kehidupan sehari-hari kita. Monggo Pak Sa.
0: Nggih, matur nuwun Mbah Nemu. Pamirsa rahimakumullah, lisan adalah nikmat sekaligus amanah. Seorang mukmin hendaknya berkata baik atau memilih diam. Kejujuran, kesopanan dan kelembutan merupakan bagian dari adab kita dalam berbicara. Mari kita jauhi ghibah. Kemudian kita jauhi fitnah, kita jauhi dusta dan ucapan yang merendahkan. Mari kita sampaikan nasihat dengan cara hikmah, kasih sayang dan cara yang tepat. Ingatlah bahwa setiap tulisan dan komentar kita di media sosial kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita terlanjur salah dalam berbicara, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera kita meminta maaf. Kemudian kita berbagi kesalahan itu dengan banyak melakukan amal-amal kebaikan. Mari kita jadikan lisan ini sebagai jalan kebaikan. Kita senantiasa mengucapkan salam, senantiasa berterima kasih dan mudah untuk meminta maaf. Mari dengan lisan ini kita berikan semangat, kita sampaikan nasihat dengan lembut. Dan mari kita gunakan lisan kita ini untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kalimat yang baik bisa mengubah suasana hati seseorang. Satu ucapan lembut bisa menyelamatkan hubungan. Sebaliknya, satu perkataan buruk bisa meninggalkan luka yang sangat panjang. Oleh karena itu, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikan lisan kami lisan yang jujur. Jadikan ucapan kami ucapan yang baik dan manfaat. Jauhkan kami dari dusta, ghibah, fitnah, adu domba dan perkataan yang menyakitkan. Ya Allah, ajarkan kami berbicara dengan hikmah. Berikan kesempatan untuk menahan diri ketika marah dan memiliki keberanian untuk meminta maaf ketika melakukan sebuah kesalahan. Jadikan setiap kata yang keluar dari lisan kami sebagai jalan menuju ridha-Mu. Ya Allah, jaga keluarga kami dari pertengkaran yang disebabkan oleh ucapan. Jadikan rumah kami dipenuhi salam, doa, nasihat, dan kasih sayang. Ampunilah segala kesalahan kami dalam berbicara dan bimbinglah kami selalu agar ingat kepada-Mu bahwa setiap ucapan akan kami bertanggung jawab pada hadapan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Matur nuwun badhemin, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Eh, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
1: Ade, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah...
3: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
1: Terima kasih, sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
4: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.